0: Jadi mari selamat pagi dengan guys semua belah peninggal ya ke baru aja masa radio ke pagi tu. Terima kasih ya. Laban milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu. Nangira dini aleno kita jam ke dia tu mending ke kami bak YFM ngarap ke terus terperindang. Jadi dia tu peninggal mai kita terus mending ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Iris Sumpeng Jingan datang baru setiap gulaing bala peninga program Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-19. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 ngagi 14. Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 ngagi 14. Jadi itu tak pada kita bebop nyangkut baru lambar 34. Lambar 34. Nyalai dia tu kemaca gentran angel tu. Jesus agi kena jakut sempama berjakut ngakai orang mayu. Perintah surga baka raja siku cinyinia kegawai tikah ke anak lelaki ya. Ia ngasuh bala nembiak ia ngangau ke pengabang kena kena ambil ngakai gawainya. Tang sidok ngai datai. Nyalai yang asuh sidok nembiak ia, tibukai mai pesan temunya itu. Padah ngagai pengabang, gawai aku dah sedia dia tu. Sapi, ngajelu, tigemu udah dibunuh. Semua utai udah disedia kemagang. Aku minta kita datai ngagai gawai tikah. Tang sidok kudah kena ambil ngagai gawainya dah ibuah. Lalu gereja pengawak diri. Siku nurun kumai, siku nurun ke kedaya, lalu sidak tibukai nangkap nembiak raja, malu sidak, lalu munuh sidak. Raja balat ngeransi, ia ngasuh sedadu yang munuh sidak timunuh nembiak ia, serta nunu negeri sidak. Kuyanya ia berjaku ngasidak nembiak ia, kuya, gawai tikah tidiatur aku dah sedia. Taurang tidak ambil aku ngabang, ndak patut datai. Nyalai jalai kita ngagai batang jalai pasar tibesai-besai. Lalu baik ngabang, semua orang tidak temu kita. Nyalai sidat nembiak ya lalu berjalai ngagai jalai pasar. Lalu ngelumu ke semua orang tibisi kau sidat bertemu. Orang ti mana kau ti jai. Lalu balai ndur muka gawainya penuh. Laban orang mayu. Ayat 11. Raja tamak ke dalam dekat medak gaya pengabang. Lalu ia pedak ke siku lelaki tindak ngenak garik tikah. Unggal, kati kenuan tamak itu ndak ngenak garik tikah. Pihak kerajaan nanya ia. Tau ranya lalu ndak nyawut. Udanya raja berjaku ngusidak nebiak ia kuya tancang kaki ngujari ia. Lalu buru keluar ngagai petang. Dia edekap mengkakai setiap gerit ngeli. Lalu ko Jesus ngujung menjakut ia. Laban mayuh orang tidak kangau. Tang mimit datai. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ngolah roh kudus. Amin. Baca kita ke minggu tu. Ianya ayat 1 dan 14, yang ukai sitik sempama, tak kejakut berkurung, dan kebenar dua itik. Ayat 1 dan 10, yang sitik, lalu ayat 11 dan 14, yang sitik megak. Nyalai keterbatuk, kemai kita berarti kesempama, kita terubah, pasal Raja Siku tinggambi balau datang abang, ngagai pengrami makai tidak buka ya. Atur jalai tinggambik ngabang buat sempama tu, bisik berbeda ngejalai kita iban, takut jalai kita ikmayar itu ngambik ngabang. Tang beradat orang judah mayanya, tu ndang ngatur kena-kena sedak keliak. Lebuah surat tinggambik ngabang takut invitations ngagai pengrami tibesai, baka pengrami nikah disadung. Tang ari ngejam pengawak nyadi bedau depadah. Lalu udah semua tes dia, bala nembiak rajanya lalu bertesau. Ngasuh bala pengabang datai, ngarai pengrami tidak buka ia. Bok sempamo ditutusui Jesus tadi, kita ningo bala pengabang dan lama udah diambil pengabang. Tang lebih maya jam maya pengabang datai, sidak madah kediri ndak boleh datai. Amat dulu itu sidak sama setuju dekat datai. Jadi pengawak sidak tengah datai itu ngemalu sedang lesai ke raja tengah ambil sidak ngabang. Lalu udah kiruah nyinyak ke pemakai ti mayuah ke sidak. Balau raja dah keninga tu, nemu sempama Jesus tu nak mangkit bala sidak. Allah Ta'ala dah milih bangsa raja dah hari mula kelihau, awak boleh masuk perintah yang. Tak lebih Tuan Jesus datai sedang ambil sidak ngabang, sidak nulak Jesus. Kedegal bala raja dah tinulak panggil Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lo manggil orang ti masa bukai, Gentiles kura putih. Tiukai orang bangsa Judah. Tuk meh sidak tiba jalan pasar, kendang ngadai ngadang diri dam dekat diambil orang abang. Lalu nitiah ke penulis Injil kita, pengerugi sidak tinulak kengau rajanya besai. Ayat 7 madah ke rajanya ngirum ke soldado ya, lalu nunu negeri sidak. Menjadi ayat tu disangka kesma ukai Jakub kena sebut Jesus mpu, tan ditulis penulis Injil ti nulis kurang lebih antara tahun AD 80 ngau AD 90. Lebih Injil tu ditulis negeri Jerusalem udah dirosak orang rumong dalam tahun AD 70. Lalu tu buat penulis Injil hukum Allah Ta'ala tegal bala sida orang Judah nulak panggil Allah Ta'ala serta ngain remo anak ya Jesus Kristus. Mayanya rumah sembiang buat Jerusalem di kruga lalu ditunung. Lalu negeri Jerusalemnya pan dirusak sampai kenadai rumah diri lagi. Tang sepama tu megak bisi ajar dengan kita orang Kristian kemahir itu. Keterubah ya tu nusui pasal kangau teka panggil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala manggil kita ngagai pengaga atau ke joy kura putih bakal reti pengrami nikah. Tu menyadi ngajar kita pengarap Kristian tu ukai pengarap di ujung ke kita nada boleh ngasai ke pelantang ngau pengrami agi. Ia ukai ngasau kita nyondok nemu ketawa teka tucum agi. Lalu selalu ngayan kemu temasam tak ke serius. Ia nadai nagang kita ngelantang ke diri. Sagi-agi pengawak kita nak ngujung kenyok mai pemedis ngagai kita tak ke mai pemedis ngagai orang bukai. Kita orang Kristian yang orang terpatut selalu ngayan ke pengaga ngak penenang dalam penghidup kita. Lalu ukai orang ter selalu irau, tusah serta selalu ngemuan hati tip gede tak ke berdendam. Jadi kedua, sempama tu megak ngajar kita pasal utai tengah pengawak kita nagang kita ningo kangau Kristus serta datai ngakai Allah Ta'ala. Lalu kesuah lagi utai tu ukai utai kita kumbai kita jai teka utai ti berdosa. Bak sempama tadi kita ningo sidak tingai datai ngai datai bertegal ke sidak ti kiruah seta berat ke pengawak derimpu. Siku bertegal ti kau ngakai umai atau ke kebun ya. Lo siku ti bukai lepas ti dekau ngeciak reta tengkira bergudang atau ke kedai ya. Sidak ukai mansang reja pengawak salah tan pengawak ti kena ngidup ke diri. Menyadi Allah Ta'ala nadai bersalah pengawak ti ngidup ke diri. Bayak kenyap bumai, gawak perintah, teka bisnes jerimpu. Utai tiko Allah Ta'ala, inyak kita tahu benar terlalu angkun, teka kiruah ngidup ke diri, serta ngerja pengawak kena nguliah ke duit, kena nguliah ke pengaya, nguliah kereta tengkira, sampai ke kita nadai hari ingat ke Allah Ta'ala. Serta nadai hari datang gaya dalam semiang. Banyaknya semiang ke diri, tau ke semiang bergerija lebih hari minggu. Kau jaku kita, kita kau ngidup ke diri. Tak kebenar, kita tahu benar munuh penghidup ke benar. lebuh kita nadai hari kuala telur. Laban penghidup kita menjadi ukai mutik berdunia tu aja. Penghidup dunia kita tu sementara aja. Semua pengeraja kita nada boleh baik kita pulai ke sepiak kian. Tak penghidup dipanjai lagi, ia nyadi udah lepas dunia tu. Munyi kurang ajar kita, utai kita ngasuh kita ndak tulih kita di mana, dan yang utai di rumah dong mana. What prevents us to achieve the best is the second best. Jaku sempama Jesus yang kedua, ini dari ayat 11 ngakai 14. Lalu tu pasal raja ti datai ngakai bala pengabang, kuda datai setelah duduk berpengrabi nikah, lalu siku dari bala pengabang di pedok, nadai ngenak gari tikah ke diberi rajanya. Pengabang segunya lalu dibuai keluar dari pengrami gawainya. Sempama ke dia tusua Jesus tu, dia kelala bala rejudah menyak-menyak. Laban sempama tu, kurang lebih baka dua itik sempama ura judah mpu. Tialai bala tindak ngenak pakaian ti betul ditulak, tau ke dia buai hari pengrami. Jadi, utai ke diajar Jesus itu, ianya keterubah semua kita datai ngagalah talong, ndak uliah berpanggai berpengelurus teka pemanah pengawal kita. Baju teka pakaian kena kita ianya pengelurus Jesus Kristus. Tidak mati ketegal dosa kita. Jesus mpu ndak ada berdosa, lalu buah yang mati, ia mati ngau pengelurus. Lalu uliah pemati ia, dosa kita diampun Allah Ta'ala. Pengelurus Tuhan Jesus pulai ke pengelurus kita. Nanti kita mangai ke pengharap kita, bawa Tuhan Jesus di pengelepas kita. Lalu pengelurusnya mah, nyadi ke baju, ke pakaian, kena kita ngadap Allah Ta'ala. Siti mega ajar Jesus, ngenak semama tu, ianya jalai kita ngadap Allah Ta'ala. Kita patut merasa hati ngerundian kita, ngai ke kita datai ngembuan nanti tip gede, takau dosa besi dalam hidup kita. Kita mesti nak uliah ngadap ya nguati tituci serta lurus. Lalu tu mek kebuah kita nak tahu nak ngaku dosa kita tiap kali kita datai ngadap ya. Lalu tu mek kerja kita tiap kali kita melomes buat gereja. Kita dulu ngampun penyalah dari semua utai bukai kerja kita nangkan kenyap. Kita juga patut datang ke Allah Ta'ala ngebasa itu cukup. Laban Allah Ta'ala itu petara kita. Tapi kebanding, lepas kita datang ke rumah pangan kita, kita nadai juga ngicak ke diri. Lepas kita kok masa sedap. Nyalai lepas kita datang ke rumah gereja, kita datang bermua petara di raja kita. Nyalai pakaian ngulah kita lebih semiang patut nunjuk ke bahasa kita ngawalah talo. Kita ukai masa pederi, tak kita masa lah talo. Menjadi lebih nak datang ke gereja semiang, anggap kederimpu datang ke istana gubernur, takut istana agung. Anang ngicok ke diri. Lu ajar moga anak kita, anang ngicok ke diri. Lepas kita ngadap Allah Ta'ala, buat rumah gereja atau ke rumah semiang. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bagi keminggu tu, dilengkok ke aku nak ngotuk. Lalu sebedau mengangkat ke diri, kudul mai bila peninga, sama dia jenuh. Serta lu sama aku bersamping, Allah Ta'ala tiptara setelah apa kita. Mena sopi ti diungkup keminggu tu, yang minggu Trinity 19. Oh Allah Ta'ala, tidak ada sawab nuan kami nada tahu gereja utai tidak keriduk ke nuan. Engkau pengasih asuh Roh Kudus nuan ngatur lu merintah hati kami dalam semua utai. Udah Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talos ku aja dia tahu lu datai ke bala-bala maya. Amin. Nyarai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampai awak ke Tuhan itu semerkat ke semua bala peningau dalam pengawal ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak datai. Mupuak aku.

Ya, peningatnya nakak kami mai kita mending ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Padi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi mari selamat pagi ngagai bela peningat nyangkanya baru aja masa radio ke pagi itu tau ke kita ya ke agi milih kami jadi ke stesen pemerintah kita ke pagi tu bawa awak penggerak pagi. Terima kasih mayo-mayo laban seruran milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita peninggal ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai bala peninggal nyangkanya benuang dalam perjalanan nurun ke gereja kini tau ke kita nyangkanya benuang nurun nguluk sekedar pengawak ya ke besi dia tu di bagi menua kita ke pagi tu peninggal ngarap ke datai berendu ya ke dituju ngau selamat ke pagi tu serta maga mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung iru pagi kini ke pagi tu peninga selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari minggu kita begulai ngau kami ber YFM ke pagi tu ya pemaga ngagi bela peninga ke bukai nyangkanya benung mendiang ke kami ber rumah kini tau ke benung gawak kini jam kedai tu peninga selamat berjalan ke pengawak ngagai kita semua selamat ujung minggu serta maga selamat belelak begulai ngau diri sebilik ngagai kita nyangkanya kita diau berumah aja kini sarito belelak aja berumah nada minah kebukai sambil mendeng ke YFM seruran bersamping ngarap ke kita semua sama belak liku nak ngira Pak Dini Alain dua kita jam ke dia tu peninga ya. Jadi ada lepas lagi mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai dengan Pastor Iman Guliang tang sebenarnya peninga merenang kita dulu ngau duitik lagu-lagu ke dibai Richard Josh tinggal bungai setangkai tang sebenarnya tu lagu berpadu nyawa ke dibai Hani Ching ngau Richard Lee balut tekang gemala YFM segulai sejalai.

0: Shalom. Selamat kita bertemu baru. Bekas lama ku ngarap ke kita semua belok berpengerai. Lalu bisa awak dia bagi kita kena ninga ke jakut Tuhan. Sekali itu, bekas ke agik nampung jakut Tuhan dulu hari itu. Ini yang ngerindu ke hati Tuhan. Ngerindu ke hati Tuhan, nyok ukai utai tik muntang rambau Raja Hezekiah dulu keliok. Tajak Hezekiah tu dicirinya di raja tang ukai mimit mensio bok menuanya nyembah ngkerambok maya nyok klio Hezekiah ngerusak utai tidi kesayau ke orang bok menuanya kecuntuh ngkerambok gambar ular tindang dia suh Tuhan pu gagok sedok bok menua puang dikena Tuhan ngerai ke orang ti udah dipantua ular. Tidak sempat maliak ngagai ular ke de tuat ke bawa menua puangnya. Dia orangnya ke udah depan tua ular ndak nyadi mati. Tanggerai lalu hidup. Nyadi cerita tu bisi ditemu kita dalam buku penyampau 21 ayat 8 ayat 9. Balat cabarannya. Katiku kita dia tu deh. Menua kita mayuh cabaran. Minak cabarannya bisi layan mimin. Mayuh orang didingo kita ditancang roh pemati tang lebuas tidak muai ulung rusak utai tidur rohnya besarang tidak dekat gerai lalu hidup. Jadi sekali itu awak ke kita merening ngagai utai tidak padah dalam jakut Tuhan ngambil ke kita uliah dilepas ke atau kong lepas ke derimpung, lepas ke orang bukai, nanti ditemu kita bisi utai ti lancang. Bisi no ngasai cabaran ti bekenya. Jadi nanti ya bisi datai meh ngagai Tuhan nyerah ke derimpung ngau pengabis hati. Ko Tuhan madah nanti sidak enyak dunia tu bergedik ke kita anang dah ingat sidak udah dulu bergedik ke aku. Aram kita maca Rejon 15 ayat 18. Nanti dunia bergedik dengan kita. Kita tidak tanda ingat ke ya udah dulu bergedik dengan aku. Nyok jakut Tuhan pu. Jadi dalam cabaran kita tadi ukai seminok napi pemar. Napi pemedis. Tang kita ngasai ke derimpu. Tak ada kerindu orang lah bagi kita nyebut utati benda. Dia pergedik ke orang lah bagi kita nyebut utati amat. Lalu, mayu lagi macam utai. Tang jakut Tuhan. Dia pemadu berkuasa. Nanti mayu nyok. Mayu orang bergedik. Ngagai Hezekiah. Laban yang ngerja utati ngerindu ke hati Tuhan. Dia tu pun bisik meh. Orang bergedik ke nuan. Laban nuan. Belajar ngasih lalu rindu ke Tuhan. Indah horatik ngambuk dari ngelalo Tuhan, Arab ke Tuhan pun nemu bergedik ke nuan. Lebuh nuan bama amat bertuai ke nuan. Rundi yang nanda uliah di kelimpang ke. Ngenok akal, ngenok jakuti, ngombuk jakuti, ngansak. Lebah nuan sikit Arab, Arab ke Tuhan. Nama patut digagak nuan. Hebrew 12 ayat 2 madahka. Awak ke kita merening ngagai Jesus di nur pengarap kita. Kenyau aripun datai ke ujung. Ia nak baduk ngepok tegar regang. Laba pengandal di nganti ia. Ia nade malu mati atas regang. Lalu dia tu ia duduk muak ari kanan penuduk Allah Ta'ala. Kita menjadi ti udah harap ke Tuhan. Ukai semina harap tang kita udah destio ke Tuhan. Bisik penuduk ngimbai yompu aris pihak kanan Allah Ta'ala. Kati bekau orang ti no harap ke Tuhan. Jadi kita bekau orang ti berumpak Belanda. Kita megak di kangau ngambil ke sama duduk. Gulanga Tuhan Yesus di serga. Tu bisik buat dalam bub Efesus 2 ayat 6.
1: uliah penyerakup kita ingau Jesus Kristus, ia ngangkat ke kita ingau yo, lalu kita endang merintah ngoyo di serga. Dia andur kita. Katinon Arab, anang do Arab ngau penua. Laban setan Arab meh ke Allah Ta'ala ndang bisi tang pengarap beko ngi setannya tadi kena buai ke neraka. Dalam bab James 2 ayat 19 kati kita Arab ke Allah Ta'ala sebina siku aja badas ku dia sedang antu mega Arab bergetar serta takut. Setan udah ngasai ke pengantang di serga. Lebuh yo agi dikumbai bintang pagi. Tang lebuh yo memberontak. Lalu debuai aris serga. Julu ati ngau kuasa bintang pagi. Lalu diambi ario. Lalu diberi ngaga orang ti Arab ke Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa dalam Yesaya 14 ayat 12. Kita mensio jauh lemai arisitan. Dan kita sudah diangkat lalu dia so duduk muak. Rekanan lah telah merintah begulai nge Jesus di serga. Nanti kita sudah diungkup ke Tuhan bekanya. Tuk mesti tik tuju, tuk mesti tik kebuah. Sitan bergedik kenuan. Orang ti anda Arab bergedik kenuan. Laban, sidak nada tulia ke tempatnya. Ketegal na Arab. Hezekiahnya raja. Tang kita dikumbai imam di raja. Lalu diberi kuasa mai nusui berita mana ngelepas ke orang ti mengkang kena tangkap dia dalam pemetang. Kita dibai diasuh diansak nusui berita mana ngagai sidok ti agi mengkang dia dalam pemetang. Sidok ti bedau na Arab ke Tuhan. Ngambil ke sidak ya tau nemu lalu ngasai ke mana Tuhan dalam penghidup sidak. Tu bisa disebut buat 1 Peter 2 ayat 9 ngau 10. Nyalai bala menyadi pegai meh utai ti dikarap kita dia tu. Leban bahari ti kat datai lak mayu hendar. Nabi bulak pengejar bulak dekat datai ngena. Akal sidak ti jaik. Ngelimpang ke orang ti amat Arab lu udah dipilih Tuhan dipilih Allah Ta'ala awak ke kita tadi merniang kemua lebah bergah rimanya kita ti Arab Yesus sururan bisik ngau kita sururan bisik ngemata kita lalu awak ke kita tadi bertuai ngau pengambil sati kita ke Tuhan lebanyak meh tuju pengarap kita. Semua utai bukai, kok dia tinggal kita megang. Lepas hari dia kok datai lo, tang, pengharap kita ke Tuhan Yesus. Dia kok meruan, balamaya, nyentuk ngagamaya Tuhan Yesus datai baru. Lalu kita ingat ke derimpu, kaya seminaknya di orang di Arab, kita bisik kuasa, sebab kau ngaungi Tuhan Yesus. Lalu tuk megak sitik ke buah, orang tahu begedik kenungan ti ia ndak harap ke Tuhan. Orang tahu jahit kenungan. Lalu ndak berunding ke penyai tadi tahu nikal ngulang agak sidak baru. Dan kita nemu.

0: Ya, peningat nyana kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Raymond Guling sitik program ti di keluar ke Ken Mike ari YFM Iban di Kuching ya. Jadi sebenarnya kita ngujuang ke awak pengerak pagi kita ke pagi itu peningat ngagi kita nyangkanya nak nemu kini kat mindah kini lemai itu awak kami ba RTM itu bisi ngatur sitik program ba Semarahan din ianya Badita Putra Unimas Kota Semarahan ianya Pekit Renggat ke Penudi Bintang Piramli 2026 ya. Jadi program tu ianya edisi ke 38 bisi 6 ikut pemekit tingari ke tiap bengkah zon deka mandang ke persembahan solo lalu konsep tu berbeda hari edisi ke dulu hari tu ti nyerangkum karakter induk Maya Jeman P. Ramli ya. Jadi kelimpah harinya magak peningah pengulih vokal pemekit dipinta ngempuang ke elemen ngeluluk ke diri mantai ke karakter P. Ramli ya. Jadi tiga ikut penyanyi induk Ari Sarawak magak deka Ayan dalam segmen trio ke alai teknologi AI deka dikena ungkup teaser raban pemekit ngau elemen visual berkawa ngau legasi P. Ramli. Jadi Pekit Bintang P. Ramli 2026 Tok Peninga diatur kena malam tu lagi malam hari Minggu pukul 9 malam Badita Putra Unimas Kota Semarahan. Ngagi kita nyangkanya nak ulih datai ngau medak program tu ba Kota Semarahan. Kita megak ulih medak live ba TV2 RTM Klik ngau Sarawak FM ya. Ikinya tadi siti program ke bisi diatur RTM M Kuching Sarawak. Okay, jadi ngau tu peningah dikena aku ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu aku ninggal ke kita ngau lagu ke Dibai Stevenson Sulu Anang Berubah tang sebenarnya peningah kita mending ke promo tu dulu ngujung ke awak pengerak pagi kita. Bapak dulu aku peningah bye bye bertemu baru kita ba awak ke bukai Tuhan merekat kita semua. Selamat hari Minggu.
1: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Semarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang P. Ramli 2026. Semuanya hanya di TV2.

Malaysia Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rob

0: lepas.
1: Belanjawan 2027 di Semadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Hai semua, anda sedang mengikuti Radio Bintulu FM.

Yang menerusi Radio Bintulu FM edisi Ahad 11 Oktober 2026. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Mesra, salam ceria, salam manis, salam hujung minggu dan selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua. Semestinya untuk edisi hari itu Ahad 11 Oktober 2026, anda sedang mengikuti siaran Radio Malaysia Bintulu FM bertemankan kami Suzan Musa di Jezana pagi tok kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12.30 hari ini nanti. Jadi syukur alhamdulillah hari tok masih lagi diberikan kesempatan untuk menikmati satu lagi hujung minggu. Jadi walau di mana jiwa anda berada pagi tok, yang si bekerja, yang bercuti, selamat bercuti kita ucapkan, selamat beristirahat kita ucapkan, manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya, masa untuk berehat, masa untuk menenangkan fikiran dan masa untuk bersama keluarga tercinta. Walau di sini juga kita orang berada, sama ada yang berada di rumah ataupun yang sedang keluar hari itu bawa anak-anak berjalan-jalan beriadah. Jadi apapun mana yang sedang bersantai, selamat bersantai Zana ucapkan. Yang sedang bersarapan pagi, selamat ngopi. Yang sedang melakukan aktiviti senaman pagi itu, selamat bersenam kita ucapkan. Yang sedang berjoging, selamat melakukan apa jua aktiviti kecergasan fizikal. Semoga semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik aja hari itu. Walau di sini juga kita orang berada, yang bekerja di hujung minggu, selamat meneruskan perjuangan dalam melaksanakan apa jua pekerjaan anda untuk mencari nafkah dalam urusan pencarian rezeki. Yang berniaga juga, silupa yang berniaga, selamat berniaga kita ucapkan. Semoga dipermudahkan urusan perniagaan kita orang, semoga barang jualan laris manis dijual sepanjang hari itu. Dan silupa juga mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah. Walau di sini juga perjalanan destinasi hujung minggu pastinya ramai yang merancang nak keluar, membeli barangan keperluan asas, nak pergi bawa anak-anak beriadah ataupun nak pergi berkunjung ke rumah sanak saudara, ahli keluarga, adik-beradik. Jadi semoga semuanya sentiasa jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda walau di sini juga anda berada. Dan syukur alhamdulillah suka Zana nak kongsikan cuaca baik pagi tok, cuaca cerah bagi sekitar pusat Bandar Bintulu. Dan nanti insyaAllah kita juga akan dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan info cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Jadi pagi tok walau apa je yang sedang anda kerjakan, di sini juga kita orang berada, sama-sama kita nikmati hari ini dengan penuh senyuman. Senyum jangan kurang, kata-kata yang baik, doa yang baik-baik dan sentiasa berfikir yang baik-baik. InsyaAllah yang datang pastinya juga baik-baik saja. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: Baik mana Rusih Radio Bintul FM. Salam mesra, salam ceria, salam hujung minggu. Selamat pagi. Saya nak ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia mengikuti siaran kami pagi ni, edisi Ahad 11 Oktober 2026, menemani pagi anda 9 pagi hingga 12 tengah hari tok kelak. Dan seperti biasa, terlebih dahulu bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini bersama dengan Puan Dayang dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Puan Dayang.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat bertugas. Baik Puan Dayang, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Puan Dayang.
1: Baiklah. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Beralih pula pada sebelah malam berlaku hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Itu saja info cuaca pada pagi ini.
0: Baiklah, terima kasih Puan Dayang untuk info cuaca pada pagi ini.
1: Sama-sama.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
0: Hai semua, anda sedang mengikuti Radio Bintulu FM.

0: Ceria. Salam hujung minggu. Kita ucapkan kepada anda semua. Walau di mana jua anda berada, semestinya anda sedang bersiaran bersama kami menerusi siaran radio Bintulu FM. Pastinya menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan santai pagi tu, pengisian program menarik dan pastinya juga dengan perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang Zana juga akan kongsikan bersama. Semoga hari itu dipenuhi dengan keceriaan, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian buat anda semua. Dan sentiasa bersyukur selalu, setiap nikmat, hargai setiap detik, hargai setiap insan yang sentiasa ada bersama anda. Dan pagi ini, sentiasa berdoa yang baik-baik dan berfikir yang baik-baik, fikir yang positif. Kita mendoakan semoga hari itu lebih baik, lebih indah, didatangkan kabar-kabar yang gembira, dianugerahkan sesuatu yang indah buat kita semua. Walau apa juga yang sedang anda kerjakan, kita juga mendoakan semoga dipermudahkan segalanya, dilancarkan dengan setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap langkah pada hari itu. Dan semoga semuanya sentiasa dilindungi selalu daripada segala perkara musibah yang tidak kita ingini. Baik, hari ini dah hari Ahad, 11 Oktober 2026. Mana yang hari itu hari ulang tahun kelahirannya? Selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran. Semoga dipanjangkan usia, semoga apa jua yang dihajati, didoakan selamat itu termakbul. Dan semoga sentiasa dianugerahkan kebahagiaan bersama insan-insan tersayang. Jadi selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran. Mana yang hari itu merupakan hari ulang tahun kelahirannya? 11 Oktober 2026. Baik, jangan lupa juga bila kita sebut hari itu hari Ahad 11 Oktober, jangan lupa malam itu tirai kemuncak bintang Pi Ramli 2026 bakal dibuka. Malam tu dengan tema Satu Dalam Sejuta yang akan diadakan bertempat di Deta Putra Unimas, Kota Semarahan, Kuching, bermula jam 9 malam. Edisi kali tu menampilkan 6 peserta yang mewakili setiap zon, masing-masing dengan persembahan solo bagi menghidupkan karakter seniman agong P. Ramli. Jadi malam yang penuh nostalgia. Malam tu juga akan bakal dikendalikan oleh Nabila Huda dan Tony Yusof, selain dimeriahkan dengan persembahan daripada artis undangan Amir Masdi, Aina Abdul, serta juara bintang P. Ramli 2024 Denny Hasbullah. Jadi jangan lupa sama-sama saksikan kemuncak bintang P. Ramli 2026 malam tu bertempat di Deta Putra Unimas, Kota Semarahan, Kuching, bermula jam 9 malam. Masuk adalah percuma. Orang Kuching boleh datang ke Deta Putra Unimas, Kota Semarahan malam tu kelak bagi sama-sama memeriahkan bintang kemuncak bintang P. Ramli 2026. Yang jauh, yang si dapat datang, jangan risau, boleh juga saksikan secara langsung menerusi siaran televisyen TV2 malam kelak jam 9 malam ataupun menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik. Dan juga anda juga boleh ikuti menerusi siaran radio Sarawak FM untuk kemuncak bintang P. Ramli 2026. Baik, 9.40 minit pagi waktu sekarang. Macam biasa bagi tu, mana yang nak titipkan salam, mana yang nak titipkan ucapan, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan untuk hiburan kita bersama, layangkan terus komen-komen kita bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu.
1: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Denny ke puncak bintang P. Ramli 2026. Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Semarahan, Sarawak. dan sebelum tirai dibuka. Jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di

Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik, seperti apa yang kita sedia maklum, menerusi Belanjawan 2027 dengan tema Menggapai di Langit, Mengakar di Bumi, dengan mengangkat konsep Wa'ad Nasional, komitmen kerajaan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi, reformasi dan pengurusan fiskal diterjemah kepada manfaat nyata untuk rakyat. Apa yang menariknya, banyak manfaat yang disediakan di bawah Belanjawan 2027 seperti apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga merupakan Menteri Kewangan. Jadi apa yang menarik perhatian Zana, antara intipati menerusi Belanjawan 2027 yang mana bantuan awal persekolahan ditingkatkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid. Kita mendoakan semoga bantuan itu kelak dapat meringankan perbelanjaan persekolahan ibu bapa dan juga membantu anak-anak memulakan sesi persekolahan dengan lebih baik. Dan seterusnya juga dipahamkan komitmen memperkasa pendidikan juga diteruskan melalui elawan tingkatan 6 sebanyak RM2,500 yang bakal memanfaatkan 90,000 pelajar setara dengan elawan pelajar matrikulasi. Berita baik juga yang kita nak kongsikan juga, yang mana sebagai menghargai khidmat dan pengorbanan, bantuan khas kewangan juga disediakan untuk penjawat awam dan juga pesara kerajaan. Mengenai Sara Madani juga dipahamkan akan disalurkan sebelum Hari Raya Aidilfitri dan juga sempena 70 tahun merdeka. Rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas termasuk golongan M40 juga turut menerima manfaatnya. Dan dari segi pendapatan, pekerjaan, kadar gaji minimum juga akan dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan bermula Jun 2027, membabitkan lebih 4 juta pekerja, manakala gaji minimum RM2,500 sebulan juga akan diperkenalkan bagi pekerjaan separa mahir dan graduan sebagai permulaan. Dan sebenarnya banyak lagi inisiatif manfaat kepada rakyat menerusi Belanjawan 2027 secara keseluruhannya. Kita dipahamkan Belanjawan 2027 meletakkan rakyat sebagai teras, bukan saja melalui bantuan langsung, malah juga menerusi pembaharuan dasar yang menyentuh pendapatan, pendidikan, pekerjaan dan juga kebajikan. Jadi syukur Alhamdulillah, semoga Belanjawan 2027 diharapkan dapat membawa manfaat kepada rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah, golongan B40, golongan belia serta masyarakat di kawasan luar bandar untuk membantu meringankan beban kos sara hidup. Jadi menerusi Belanjawan 2027, hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat, apa yang kita orang dapat. Mungkin ada yang nak komen mengenai Belanjawan 2027 dengan manfaat yang akan diberikan di bawah Belanjawan 2027. Apa yang kita dapat, mungkin kita orang boleh kongsikan juga bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Dan mana yang nak titipkan salam, ucapan juga pagi tu, boleh layangkan terus komen-komen kita orang menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Terima kasih rakan-rakan setia kita, Andrew Ibi, selamat pagi. Kak Rashidah Edi, selamat pagi juga. Kita juga ada Ujoh Caung, selamat pagi juga dari Sebau. Kita juga ada Ang Tian Kiat, selamat pagi, selamat berhujung minggu. Katanya semoga dipermudahkan segalanya, cuaca cerah pagi tu di Jalan Pendisen Kuching. Terima kasih rakan dari Kuching, bukan aja dari Bintulu yang turut bersiaran bersama kami, malah yang berada di jauh, yang berada jauh, Kuching, Seri Aman, Sarike, Sibu, Miri, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, rakan-rakan dari luar negara juga turut setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Terima kasih atas kesetiaan anda semua dan semoga semuanya terus ceria. Happy-happy selalu.
senyum-senyum selalu dan semoga semuanya terus terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan. Tepat jam 10 pagi tu kelak sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Zana akan kembali lagi di jam yang kedua kelak bersama rakan penyampai dari Miri FM, Limbang FM menerusi segmen Halu.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu menyifatkan serangan itu sebagai satu peningkatan serius dalam konflik yang melibatkan kumpulan Houthi. Menurut utusan khas PBB bagi Yaman, Hans Gertberg, serangan seumpama itu mengancam keselamatan serantau dan menyukarkan lagi usaha untuk mencapai keamanan. Sementara itu di Yaman, sekurang-kurangnya 2 orang awam terbunuh manakala 16 lagi cedera dalam bedilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz. Menurut Kementerian Dalam Negeri, 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa warga emas antara yang tercedera dalam serangan itu. Setakat ini, tiada sebarang ulasan daripada pihak Houthi berhubung serangan berkenaan. Jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di semenanjung Gaza terus mengurcing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Pengumuman itu dibuat ketika wakil Amerika dari Ukraine mengadakan rundingan di Florida bagi membincangkan kemungkinan perjanjian untuk menamatkan perang berkenaan. Sekurang-kurangnya 3 orang maut dan lebih 600,000 pengguna terputus bekalan elektrik selepas ribut eksersais melanda Tenggara Amerika Syarikat mencetuskan banjir dan risiko puting beliung. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan, ribut itu melanda berhampiran Destin, Florida sebagai taufan kategori 2 dengan kelajuan angin mencecah 165 km sejam sebelum semakin lemah. Sukan badminton terbuka Arctic 2026 beragul lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara ke pusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Foskaya dan Rasmus Kaya. Sekaligus penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang 21-14-21-16. Namun nasib berbeza dialami perseorangan lelaki negara Lee Zijia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Anders Antonsen 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Bola sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengikat Manchester United 1-1 di Old Trafford. Dominic Solanke muncul penyelamat Spurs apabila menandut masuk hantaran Sandro Tonali meskipun pasukannya terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah. United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Mbeumo pada minit ke-73. Sementara itu Chelsea berpesta gol selepas membelasah Bournemouth 5-1 di Stamford Bridge. Jordan Henderson membuka jaringan seawal minit pertama sebelum gol Morgan Rogers, João Pedro dan satu lagi jaringan Henderson melengkapkan kemenangan The Blues di Stadium Emirates. Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Leeds United 2-1 manakala Brighton menewaskan Sunderland 2-0. Perlembaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlembaan pecut dalam perlembaan yang berlangsung di Litar Basah. Pelumba Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan pelumba Ferrari Lewis Hamilton manakala Charles Leclerc ketiga. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

0: Hello.
1: Hello.
0: Gabungan tiga stesen Miri FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
1: Hello. Hello.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello. Hello.
3: Halo untuk Wan Don, kita bersama waktu sekarang 10.08 minit pagi. Jadi kembali untuk bersiaran bersama-sama kita untuk pertemuan pada pagi ini. Kita bersama dalam segmen Halo. Okay, kita bersama rakan kita yang berada di Limbang FM dan juga di Bintulu FM. Kita dapatkanlah rakan kita dulu dari Limbang FM. Kita bersama Eva. Assalamualaikum Eva. Halo.
4: Waalaikumsalam LY. Halo.
3: Lama sih dengan halunya kan, no? Jadi Eva bersama untuk pagi tu, apa kabarnya Eva?
4: Sehat Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tapi ada stres mah sikit lah.
3: Sama lah kita tu sebenarnya. Tapi
4: Sebab jerebu tu.
3: Betul, betul, betul, betul. Kena jerebu datang kembali. Kita terima je lah. Okay, kita tanya dulu rakan kita Zana Nun di Bintulu FM. Macam ni keadaan cuacanya dan juga macam ni kabarnya. Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berhujung minggu LY Eva.
3: Selamat berhujung minggu Zana. Kita
5: apa cerita ya Teh?
3: Yalah Teh, pertanyaan kami dua.
5: Alhamdulillah Zana. Zana sehat je di situ.
3: Alhamdulillah.
5: Semakin
3: cuaca
5: sehat
3: di sini macam ni.
5: Cuaca pun cerah pagi tu di sekitar pusat bandar Bintulu dan masih jua lah. Oh, masih jua lah berjerebu. Pagi pagi tadi Nangga jua lah ada sedikit lah jerebu. Jerebu datang kembali bak kata LY Teh.
3: Kembali ya.
5: Kami dah tiupnya jauh-jauh hari ya LY Eva. Tapi dia datang balik tu susah. Susah mau cakap tu.
3: Memang hebat orang Bintulu tu kok. Nang hebat. Boleh tahan ya tu, boleh tiup-tiup. Oh. Tapi nya simak jauh dah kita kan Zana. Jadi nya terpaksa lah datang Bali tu nya rindu dengan kita.
5: Tapi sebenarnya kami merindukan nya. Mun dapat kita mendoakan semoga jerebu tu terus menghilang.
3: Bagus kita. Oh madah teh Zana Eva, orang madah teh berterus terang adalah re. Oh madah teh nak.
5: Kami si rindu dengan jerebu tu LY. Yang mendatangkan kemudaratan pada kesihatan kita.
3: Betul. Tapi apa-apa pun kita sentiasa lah menjaga kesihatan kita. Benar. Walaupun kita sihat ke apa, jangan lupa untuk pergi ke hospital ataupun ke klinika ataupun kita makan ubat lah. Dapatkan kita berubat lah kata orang Madatin. Walaupun ada jerbu yang si dimau oleh si Zana tu tadi. Tapi kita cuba juga untuk melalui masa-masa kita dengan si jerbu tu tadi. Si J lah. Kita juga, kita menggelarnya si J. Okey, kita tinggalkan si J Zana, Eva. Okey, kita lagu pertamalah LY nak pilih tu, lagu daripada Nana Shime. Lagunya Kau Sayang Aku. Kau Sayang Aku. Maksudnya kalau Zana tak simak sayang tak nak. Tapi kau yang tadi ya si J tak sayangin Zana. Macam mana Zana?
5: Kita cari lagu Kami Si Sayang Kita.
3: Ada lagi lagu jawapannya. Okeylah, lagu daripada Nana Shumi, Kau Sayang Aku. Jadi kita nak mewawarkanlah kepada pendengar kita Zana dan Jo Eva. Macam ni cara-cara pendengar kita untuk berhubung dengan kita ataupun nak sampaikan salam. Kita mula dari Eva dulu lah. Macam ni caranya Eva?
4: Baik. Baik, terima kasih Eloy. Jadi kepada semua pendengar halu untuk edisi hari itu, kalau apa kata orang nak menghubungi kami, nak berkongsi salam ucapan, boleh hubungi Eva di talian 0852111246 ataupun juga anda boleh kongsi salam ucapan anda di ruangan komen di Facebook Limbang FM. Jadi seperti kebiasaannya Eloy, ada dua cara untuk pendengar kita berinteraksi untuk berkongsi salam dan juga ucapan di Limbang.
3: Ya, dua cara. Okey, kalau di Bintulu macam ni si Zana tu. Zana.
5: LY dan Eva. Dan untuk makluman semua pendengar halu juga pagi tu, mana yang nak titipkan salam, ucapan, boleh kongsikan bersama Zana di Bintulu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Yang nak menghubungi Zana, mohon maaf, masih gigi dapat, belum lagi ada penawar untuk pengubat telefon kami orang di konti tu. Tapi oh, siapa boleh hubungi Eva kala ataupun LY di konti Limbang FM dan Miri FM. Satu je cara dari Bintulu yang nak titipkan salam, kongsikan salam kita orang di ruangan komen Facebook RTM Bintulu.
3: Okey. Okey ya, satu cara dari Bintulu FM, dua cara dari Limbang FM. Di Miri juga ada dua cara. Jadi kepada setidaknya yang ingin berinteraksi bersama kita secara live, okey boleh terus menghubungi di talian 085-427-053. Tok selagi kita nak wawarkan jugalah. Tok talian tu hanya talian baru jugalah yang ada penawarnya. Nok dah ada penawar lah. So, talian nok sebelum tok kan hanya saya ada penawar, tapi tok dah ada penawar lah penggantinya. Jadi kita orang jangan telefon nombor lama, telefon nombor tu. Okey, 085-427-053 ataupun kita orang boleh terus singgah komen di FB Halu Gabungan 3 Stesen Utara Sarawak, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM. Okey, insyaAllah LY akan bacakan kelak. Tiga caranya. Jadi untuk memulakan pusingan pertama,
5: kau sayang aku.
3: Okey, kau sayang aku. Oh, macam tanya kau sayang aku kah? Macam yang kita nak. Paksa lagi ah. Kau sayang aku. Kata si Zana. Okey, kita bersama dengan Eva dulu. Okey, Eva?
4: Baik. Jadi telefon pun dah berkelip waktu ni. Eloy dan juga Zana. Jadi kita cuba dapatkan pemain kita yang pertama ini. Siapakah bersama kita pagi ni? Halo.
2: Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nama bertuah.
4: Ya.
3: Nama bertuah. Kan?
4: Nama bertuah apa ini?
3: Nadia. Ya,
5: Nadia.
2: Yo, sepanjang akhir musim kemarin kata belagu.
4: Belagu.
2: Sound check.
3: Di sini ya.
2: Tengku ambil videonya, senyum ya aku.
4: Di mana siapa nak? Hakim.
2: Hakim Rusli.
4: Di Limbang, LY.
3: Limbang.
4: Ada pesta hari Bukit Mas.
5: Mesti hati Nat berbunga-bunga ya kan Nat.
3: Kau sayang aku.
2: Yang penting ambil videonya lah.
3: Yalah.
4: Untunglah Nat. Mesti apa kata orang nyaman tidurnya.
5: Mimpi indah di
3: malam. Lah, pakai rindu hati jak bana to. Betul juga.
2: Malam tadi pun Bapa yang ambil gambar yang siakin Musli.
4: Ya, nak sempat Nat?
3: Nak sempat.
2: Kemarin ni, kemarin sempat lah.
4: Okay.
2: Kalau macam Nadira, sempat hari tu.
3: Bestnya bergaul dengan artis.
4: Artis.
3: Kan jalan calang orang tu.
5: Benar. Ada bawa-bawa artis
4: juga. Hari ni ada nak pergi mana-mana Nat?
2: Hari ni patangan ni kata ke apa ni?
4: Ke mana Nat?
2: Pesta Bukit Mas.
4: Bukit Mas.
2: Beli barang lah. Kepada yang manang apa tu di Malang kepada perahu bayar. Tanyalah pada kampung Bahana. Nombor satu Bisa.
4: Semua menarik Nat.
2: Tengoklah saja di Facebooknya.
4: Okey Nat. Jadi pagi ni tunjukkan salam buat siapa ni Nat?
2: Okey.
4: Teruskan.
2: My friend. Karokannya Bibu. I love you forever.
4: Wow, seronoknya.
2: Kelak kita jumpa di Miri ya. Nantilah ada kami sound kelak lah. Buat kajian-kajian kami sudah di Bintulu dan Miri. Nak ucapan selamat berhari Minggu. Semoga santai-santai bersama family tersayang. Buat teman-teman yang kenal kami.
5: Ramai yang kenal
2: dulu Miri.
4: Mana saja.
5: Tentu ramai yang kenal Nat kan Nat.
3: Tapi Nat belum jumpa kita nak
2: Jumpa
3: lagi. Betul.
2: Tapi DJ S1
3: Udah.
2: Kami pernah 14 kali lah.
3: Oh, alhamdulillah. Jodohnya.
4: Gurau-gurau.
5: Kawan DJ S1 rupanya.
3: Oh, lah.
4: Nanti merajuk S1. Siapa pemalu, Nat? Siapa pemalu, Nat?
3: Oh, pemalu.
5: Aduh.
4: Baru tahu.
5: Memang memang lama dah kami orang tahu nah DJ S1 seorang yang pemalu. Siti Nafi kan, LY, Eva.
3: Kan, Siti Nafi kan.
2: Buat cuma, buat DJ-DJ lah, maksudnya pelajar DJ-DJ, Mira FM, Bintulu FM, dan juga DJ kesayangan, DJ kesayangan, kesayanganku lah yang berada di DJ Limbang FM. Semua lah, semua. No Japan, I love you forever.
3: Betul. I love you forever.
5: Menusuk di dada ayatnya.
3: Sampai.
4: Sampai.
2: Pada album gambar.
3: Album gambar.
2: Asalkan lihat album gambar, malah lihat apa tu? Gambar dengan DJ Eva.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi berdua mau tahu, DJ Eva lawa orangnya cantik,
3: memangnya cantik. Ada tadi
4: dengan DJ.
5: Rasanya Nat, rasanya kenat, rasanya Nat DJ manis. DJ Eva ada simpan gambar Nat dengan DJ Eva di konti.
4: Iya.
5: Yeah.
4: Itulah.
2: Bintulu dan Miri, insyaallah lah.
3: Okey. Lebih cantik. Kami orang semua ratu kebaya tu.
5: Tapi kami orang pun pemalu orangnya
3: tetap Nat. Lagunya Nat.
2: Lagu Hakim Rusli kalau ada lah. Kalau
4: nak ada Hakim Rusli.
2: Lagu
3: Kaipahal,
2: lagu
3: Ain
2: Abdul kah.
3: Lagu
2: apa-apa
3: je lah.
4: BTNU. Okay. Itu je
2: Nat.
4: Waalaikumsalam.
5: Terima kasih Nat. Pekatnya berjumpa dengan Hakim Rusli. Mari.
3: Lalunya minat dengan Hakim Rusli. Artis-artis tak kena datang. Barunya diminati.
5: Tapi yang Pola Zana terkesima tu, EY dan Eva nya dah berapa kali jumpa S1-nya, pada S1 pemalu orang.
3: Pemalu. Dia malu biarkan.
5: Harap S1-nya dengarlah hari tu. Pagi tu.
3: Munsi dengar. Munsi dengar pun kami yang peng.
5: Okay. Sampaikan dekatnya.
3: Okay, Eva. Paduhal. Kita ajak dia. Kita
5: yang kita yang tahu. Kita ajak lalai. Kita ajak lalai selama tu.
3: Oh, paduhal.
4: Baik, itu okay, dari Limbang, Eloy dan juga Zana. Sebenarnya kita nak ke mana ni?
3: Kita ke Bintulu dulu. Bintulu. Silakan. Ya, Zana.
5: Okey, terima kasih Eloy. Eva dari Bintulu tu ada juga lah komen salam yang Zana nak kongsikan juga pagi tu. Datangnya daripada Andrew AB, rakan setia dari Tatau. Katanya halu diucapkan kepada Jambai, Fabian, mak bapa, adik-beradik katanya. Selamat bercuti, selamat berhujung minggu. Tak lupa juga katanya buat DJ di Limbang FM, Miri FM, Bintulu FM. Salam sejahtera daripada Andrew AB. Dan katanya nak minta lagu Teh Hijau, Tulus. InsyaAllah akan ditunaikan kelak. Dan kita juga ada titipan komen yang seterusnya juga pagi ni. Daripada rakan setia kita, Kak Rashidah Edi. Katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bertugas. Katanya cuaca mendung pagi tu. Dan apa pun selamat berhujung minggu. Semoga terhibur semuanya. Minta DJ putarkan lagu Bintang Budak Kacamata. Jadi dua titipan komen salam yang Zana kongsikan terlebih dahulu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu, LY dan Eva.
3: Okey, terima kasih Zana dan Eva. Tok satu kiriman ucapan daripada rakan kita lah, namanya Haji Halim Selalu. Okey, yang telah pun menghantarkan menerusi FB Halu gabungan 3 stesen Utara Sarawak, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM. Katanya selamat pagi pada semua DJ. Halo, semoga dipermudahkan urusan pada pagi tu. Amin, amin. Terima kasih Haji Halim selalu. Hanya ada beri bunga dengan kita tiga.
5: Terima kasih.
3: Okey, terima kasih. Okey, kita dengarkanlah lagu nak di pada kita tek nak Nana Shimi dengan lagunya Kau Sayang Aku. Tapi ni ada persoalan di situ. Kau Sayang Aku. Tak apa-apa. Ya, ya suka hati kita nak apa nak medo lah. Okey, kita dengarkan lagunya Eva dan juga Zana.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello. Hello.
3: Okay, hello. Zana dan Naifa. Zana Naifa, yeah. Ya, paduhal lagunya. Ya, benci tapi rindu macam Neo. Aku benci tapi rindu. Kalau kami si dapat lah. Nang si dapat lah. Kalau dah benci lah, ya.
4: Tapi selalunya orang muda kalau benci, tanda sayang.
3: Ayukah? Oh, benci tanda sayang. Oh. lah, kan. Kita tak berterus terang, tak kan, re, kan. Nah, jadi kita si payah berselindung, tak nak. Macam Zana, tak bah, hanya badah kalau hanya benci. Dengan siapa teh? Dengan Mr. J kan? Mr. J. Okay, jadi ialah lagunya Zana dan Eva. Lagu daripada Nana Shimi. Lagunya tadi, Kau Ku Sayang. Yeah. Jadi untuk lagu yang pertama, Eloy dah pilih. Lagu kedua, Eloy nak minta Limbang pilih lah. Eva pilih. Lagu apa Eva?
5: Jadi lagu kedua dari Limbang, Eloy. Eva pilih lagu daripada Hakim Rosli. Hakim Rosli, lagu permintaan daripada Nat tadi. Berbunga tapi Nat tak menyatakan.
3: Lagu
5: apa tajuknya kan. Jadi Eva putarkan lagunya yang berjudul Nostalgila.
3: Oh, Nostalgila.
4: Oh, Nostalgila.
3: Bukan salah sebut ah.
5: Bukan.
3: Okay, bukan. Okay. Okay lah, kalau macam ya, Eloy dapat ke pemanggil lama yang nunggu kita tiga tok ko. Kita dapat ke pemanggil kita. Hello, selamat pagi. Hello.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
3: Bunyinya tok macam Pak Tam. Pak Tam kah?
4: Bukan.
6: Pak Tabalia.
4: Bukan, yang dari Sepitang ni. Ini yang dari Sepitang.
6: Pak Tabalia, orang Limbang, orang Bintulu.
4: Kabar baiknya kami di sini.
3: Pak Tam buat
4: Jas ni, Eloy. Jas.
3: Jas kah?
6: Aduh, dah terkilal dengan tua aku.
3: Ayuh, kenal. Ayuh, bunyinya macam Pak Tam.
4: Jas.
3: Oh, baru pertama kali just call kat sini ya?
6: Ya kak.
3: Iyalah. Selalunya kan telefon dengan si apa si Eva.
6: Oh, tukar selera.
3: Ya, tukar selera. Kata
6: kau.
3: Okay, Jas.
5: Boleh Jas.
3: Boleh Jas. Boleh Jas mana mana. Ni ada dua aja Jas. Boleh Jas.
6: Di pintu lo, kenapa? Tak boleh ya?
3: Ini boleh. Sebab masih
4: belum ada penawarnya. Telefon kami di sini.
3: Belum ada penawar.
4: Telefon kami di sini sakit, Jas.
6: Baik tadi ubat, Pak.
4: Itulah, belum jumpa penawarnya. Belum jumpa penawarnya, Jas.
6: Ubat tiba telefon lah, supaya baik.
3: Yalah, belum ada. Belum ada, ya.
6: Belum ada ubat, ya. Pak, yang mencari ubat, ya, Pak.
3: Kenapa, ya?
6: Bodar, tu. Sabar.
3: Kan. Tak apa, sabar aja. Okay?
6: Udar, ubatnya cari sabar.
4: Apa Jas?
3: Apa Jas?
5: Nada.
3: Awak lah Jas. Jas.
6: Ya.
3: Jas buat panggilan dari mana?
6: Saya dari hutan.
3: Dari hutan. Nah, dari kampung kan. Ini seorang lagi Re. Terus terang Re.
4: Apa dibuat di hutan tuh Jas?
6: Santai di hutan ya, bersantai-santai.
3: Bersantai.
6: Ya, pun bah.
5: Healing.
3: Besok ada lain je, Jas.
6: Ya, baru dapat call ni.
3: Oh, baru dapat call.
6: Tadi dah dapat.
3: Oh, alhamdulillah dapat
6: lain,
3: call.
6: Lain di sini untuk berapa sepi.
3: Oh, okay.
4: Jas, pohon mana dia naik tu, Jas? Mau dapatkan lain tu, Jas. Pohon mana dia naik tu?
3: Pohon mana?
4: Pohon apa dia naik tu?
6: Kebun. Bertanam-tanam saja.
3: Masih ditanah kan?
4: Ingatkan just naik pohon pokok kah? Dapatkan lain. Manalah tahu.
3: Rumah di kebun.
6: Ya, ada rumah di kebun.
3: Okey Jas, sebelum talian kita putus tak nak. Kami si duli kami nak mbak Jas cakap Sarawak juga.
4: Okey Jas, boleh ba?
3: Kan bercakap Sarawak ni. Boleh kan?
6: Boleh.
3: Lain sebagus. Okey. Okey Jas, salam ucapan Jas. Okey. Sebelum putus.
6: Salam ini saya tujukan buat DJ yang bertugas tiga sen. Terutamanya buat DJ Pas.
2: DJ Suwan, DJ Sa, DJ N. Selamat bersantai di hari Minggu. Selamat hari Minggu. DJ Y. DJ Pas mana?
3: Dia ada job hari ini, okey? Kalaunya sejawab kita, bermaknanya busy lah ya.
4: Gagau ya, Jas.
2: Oh, busy kah dia?
3: Busy.
2: Busy DJ Pas. Doi.
3: Busy. Kelak ada lah jawab, okey?
2: Ingatkan ada hari ini tadi.
3: Semalam adanya
2: Ya. Semalam dia ada. Ya betul.
3: Betul lah. Okey. Ya ajak ke Jas? Atu saja.
2: Di anu bang.
3: Anu bapa.
2: Tahu kita nombor telefon DJ Shah.
3: DJ Shah. Boleh tanya dengan Zana lah.
4: Tunggu DJ Shah persiaran lah.
2: Nombor telefon DJ Shah.
3: Tunggu
4: DJ Shah persiaran.
2: Nanti DJ Pak tahu tak?
4: PM Siring. PM Siring.
2: DJ Pak tahu nombor telefon DJ Shah?
3: Tahu. Kelak minta dengan dia lah.
2: Nanti jam 11 saya call lah.
3: Okey, boleh.
2: Saya mau minta.
3: Minta.
2: Boleh DJ Pak?
3: Bukan Fash, Fast.
4: Siapa ni?
3: DJ Fast. DJ Fast ada.
4: DJ Fast ada.
2: DJ Pas ada. Nanti aku tanya DJ Pas.
3: Okey. Okey, Jas.
2: Okey, Jas.
3: Bye-bye.
2: Bye. Okay.
3: Kita baru bersama dengan Jas. Ni maknanya di dalam hutan. Ya memang hanya semok di padang. Semok di padangnya di Sipitang tapi nyamadannya di kampung. Seronok kan? Ada rumah di dalam hutan, dapat hiling-hiling katanya. Okey, kita dah dapatkan Jas. Kita pergi ke jap-jap. Pergi ke sini tolong. Pindih bintulu dulu, okey? Bintulu.
4: Okey, terima kasih LY Eva dari Bintulu. Zana nak kongsikan juga salam yang seterusnya pagi tu yang Zana terima menerusi ruangan komen Facebook ATM Bintulu, datangnya daripada Junaidi Laing. Katanya selamat pagi kepada ketiga-tiga DJ, tiga stesen. Selamat bertugas di pagi, Minggu. Salam katanya ditujukan kepada Eddie, Mio, Pet, Mak Timah, Mak Goyen, Mak Ika di Bintulu, Octavia yang berada di Johor. Saya lupa juga Uncle, Auntie, Mak Bapak kami, Mertua kami yang berada di Kakus Tatau. Katanya selamat beristirahat, selamat berhari Minggu buat semua. Katanya pagi ini kalau boleh minta putarkan lagu daripada UKES untuk hiburan semua. Terima kasih Junaidi Laing. Dan seterusnya juga rakan kita Mak Anong, selamat pagi katanya, salam ceria, salam mesra, salam ujung minggu, moga sehat ceria dan dimurahkan rezeki selalu hendaknya. Happy Konti DJ daripada Mak Anong. Itu dia dua komen daripada rakan pendengar setia kita menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu, LY dan Eva.
3: Okey Zana, kita terus sejaklah bersama dengan Eva dan selepasnya kita dengarkan lagu Eva. Eva.
5: Baik, kita cuba dapatkan pemanggil kita yang seterusnya LY dan juga Zana. Halo.
7: Halo.
5: Siapa di talian?
3: Malu-malu.
5: Hello.
4: Mungkin terputus. Yang dalam terowong tu, bunyi macam dalam terowong.
3: Sebab lainnya macam mesti jelas.
5: Halo. Rasanya N ni. N dari tukau.
3: N. Lain suara N hari tu .
5: Sebab timbul tenggelam suara N.
4: Macam dalam terowong N.
5: N
4: kurang jelas. Kurang jelas, N.
3: Talian kali,
5: Dia terputus-putus.
3: Terputus dah. Memang terputus. Memang terputus benar.
5: Jadi kepada pendengar semua, nak berkongsi salam ucapan, boleh hubungi Eva di talian kod 085-211-246. Mungkin N sekali lagi ni, kita cuba dapatkan pemanggil kita ini dahulu. Hello, N.
3: Tak jelas.
5: Kan dah dengar, N.
7: Sebab jauh,
5: panggilan
7: jauh.
5: Panggilan
4: jauh.
7: Dari Johor.
3: Okey, masih di Johor.
5: Jadi N, sebelum terputusnya kembali N, bagus ataupun teruskan dengan salam.
3: Salam.
5: Silakan. Dah
7: baca kalau In dah kahwin dah.
3: Selamat pengantin baru. Dah benarnya dah dah nikah. Selamat pengantin baru.
4: Ya, selamat pengantin baru En.
3: Si, kami dengar suara En lain ba.
5: Benar.
3: Kan? En lain bunyinya. Mungkin jauh ke jual ke lah. Tapi siapa? Selamat pengantin baru untuk En.
5: Ya, betul. Semoga berbahagia selalu, En.
3: Doa dari kami, En. Okey, ucapannya, En.
5: Silakan, En.
7: Okey, buat kita semoga dipermudahkan urusan dan semuanya lah dilancarkan. Tak lupa juga buat DJ bertiga. Sebenarnya En nak call tapi boleh tak boleh sebenarnya tu. Jadi En cuba balik. Jadi dan dapat juga.
3: Alhamdulillah.
7: Yang dapat call di En di situ. Sebab
5: buat
7: DJ Zana. Kenapa DJ Zana
4: diam lah?
3: Dengar dengan penuh teliti.
4: Benar.
5: Zana bersuara Zana.
4: Ada En tengah mendengar apa yang di padah Ennya.
7: Mak
3: dengar DJ
7: Zana?
3: Ada aja.
7: Dari
4: dua tati bahawa mak dengar. Terima kasih En.
7: Jauh dah. Kadang-kadang dapat call, kadang-kadang tak dapat call.
5: Sekarang memang tak dapat call
7: sebab kan jauh. Bunyi bagong lah.
5: Semua ada bunyi belakang tu, En.
7: Bunyi bagong mak metua.
5: Baik, itu saja, En.
7: Boleh
5: lagu
7: sajalah.
3: Lagunya
7: tapi tak boleh dengar kan. Mesti nak didengar di
3: siapa? Kelak semua yang dapat dengar kan.
7: Lagulah. Lagu tu ditujukan buat DJ bertiga je lah.
3: Semoga
7: DJ bertiga sehat selalu dan dipermudahkan urusan dan dilancarkan rezekinya. Lagu tu ditujukan buat DJ Fas dan DJ bertiga untuk hari tu.
5: Terima kasih.
7: Lagu special untuk DJ bertiga tu En hadiahkan lagu Sayang I Love You.
3: Sayang I Love You.
4: Sayang I Love You.
3: Okey, terima kasih.
5: Terima kasih. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kesian En. Dia tenggelam timbul suaranya.
3: Benar.
5: Dan juga
4: lainnya masalah
5: sana. Kita nak hiburkan pendengar halu kita untuk Aitok dari Limbang. Eva putarkan lagu pilihan daripada Nat tadi, katanya nak mendengarkan lagu daripada Hakim Rosli. Jadi kita hiburkan dengan lagu Nostalgia.

0: Baik, Eloy dan juga Zana, itu dia lagu nostalgia lah daripada Hakim Rusli.
1: Ha, melihat dalam pejam
0: itu. Aha. Kan? Jadi harapkan semuanya terhibur.
1: Betul.
0: Lagu itu tadi.
1: Lebih-lebih lagi pada Nato. Ha, rindu hati Nat kan. Dapat lagu. Okey, Eloy dah, Eva pun dah. Kita minta Zana lagi milih Zana. Lagu apa Zana?
2: Untuk
1: adakah jadi lagunya tadi?
2: Untuk lagu seterusnya dari Bin Tulu. Mungkin ada juga ada kaitan dengan apa tak Mr. J tak? Sebuah lagu
1: Menolakkan
2: pop dangdut daripada Salwa Abdul Rahman. Pandang boleh dipegang jangan. Kita boleh pandang.
1: Pegang yang
2: sedapat.
1: Pegang yang seboleh. Boleh lah, okey lah, okay lah.
2: Boleh,
1: kena,
2: kena. Pegang si boleh.
1: Ya, apa teli yo? Betul-betul. Okey, ngam lagu ya Zana. Okey, kita minta Eva dulu lah. Eva dulu untuk dapatkan pemanggil ke ataupun bacakan kiriman ucapan untuk Eva.
0: Baik, jadi kita cuba dapatkan pemanggil kita yang seterusnya ini terlebih dahulu. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mama Sophia.
3: DJ Eloy, kita kenapa lambat angkat telefon?
1: Jadi mau angkat belum. Kita memang belum ada isyarat lagu memanggil. Siapa? Siapa? Nya boleh. Boleh jak tembus ja.
3: Utara.
1: Khabar baik.
3: Saya pak kali-kali call. Nya ada pantun.
0: Teruskan YFN, dengan pantun.
3: Tiga-tiga Borneo Utara dan Jatara. Pergi pasar membeli jambu, membeli sagu. Jangan ragu-ragu, jangan jumbu-jumbu. Orang tu sentiasa menunggu.
0: Siapa yang menunggu tu?
3: Hanya orang Limbang mata kelenguan.
0: Kelenguan.
1: Kelenguan. Kelenguan.
3: Kita stok madah lejuk. Orang sinun madah ayah kelenguan.
0: Kelenguan, betul.
1: Kelenguan.
0: Kelenguan.
3: Buat dia yang bertugas, selamat menjalankan tugas. Semua salam semua lah. DJ Pak Jojo, DJ N, DJ Limas, DJ Ewal juga, DJ Tia, DJ Mo, DJ Eswan, Pak Jojo, semualah.
1: Semualah.
3: DJ Rakesh lama sih kena
1: Dia pindah dah.

0: kelimbang.
1: Boleh,
2: boleh aja.
1: Sini-sini je boleh.
0: Pindah ke DJ Fal.
1: Boleh.
0: Apa macam saya nak sebelah macam saya tengah buat apa haji. Atas tetap keluarga. Tetap keluarga. Kak Sadah daripada di Mudik. Karena Kak Sadah daripada Limbang, Kak Nas pada Mudik, orang Basar pada Limbang, so Sli.
1: Kebang
0: leju orang habis manis sepa dibuang.
3: Sebaik.
1: Terima kasih Mama Sophia.
3: Kak Sophia. Terima kasih. Ni dah tak dah.
1: Terima kasih. Dahnya. Apa? Putuskan talian.
3: Okey, nyamah haju bunyinya. Okey, kita ada lagi Eva?
1: Ifa nak bacakan satu ucapan dulu Elwai daripada Imah Bakar dari Kuala Lawas. Katanya assalamualaikum, hai DJ 3 Station, katanya selamat santai hujung minggu buat sahabat di alam maya. Katanya moga urusan kita hari ini dipermudahkan. Dan satu lagi daripada Bob Bobby, katanya hai DJ Miru FM, Lima FM dan juga Bintulu FM, nak request lagu daripada Nakyu yang berjudul Masyuk, katanya.
3: Masyuk. Ya, best punya bunyi ya.
1: Okey, aja dulu LY dan juga Zana.
3: Okey, LY bacakan kiriman ucapan menerusi FB Halu tak? Ya, daripada Ibra Mat Akib. Katanya halu, salam sejahtera, selamat pagi juga DJ Eva Limbang FM. Happy Konti mun ada kesempatan mau request lagu Saling Percaya daripada Ramlah Ram dan juga Iwan. Terima kasih. Okey, terima kasihnya. Madate, assalamualaikum, selamat pagi DJ Zana RTM Bintulu dan juga halu, salam sejahtera, selamat pagi DJ LY Mira FM, Happy Konti Semenanjung Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Ohnya dari Petaling Jaya Selangor tu. Dan halu, selamat pagi juga untuk Indu Kenawit, nama berita udah sarapan pagi kita, katanya. Pertanyaannya. Okey aja, kita terus sejak bersama dengan Zana. Zana.
2: Terima kasih LY Eva dari Bintulu. Sebelum kita nak hiburkan pendengar pagi tu, Zana nak kongsikan satu titipan komen salam daripada Jambai. Katanya selamat pagi Ahad DJ, salam katanya ditujukan kepada Poli Masing, Stamos, Aida Manja Haji Putih, Mary Ayom, Induk Kenawit, Andrew Ibi. Katanya semoga semua sehat, dimurahkan rezeki selalu, dan salam ceria, salam mesra ditujukan. Katanya kalau boleh minta lagu Lestari Mahligaimu dari Air Mataku. Ditatau panas pagi ni DJ, Happy Konti daripada Jambai. Terima kasih Jambai. Jadi LY Eva, kita nak hiburkan dulu pendengar halu pagi tu dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh Salwa Abdul Rahman, Pandang Boleh Dipegang Jangan.

0: semoga terhibur semuanya. Sebuah lagu Salwa Abdul Rahman, Pandang Boleh Dipegang Jangan. Untuk Mr. J tu.
1: Mr. J. Pandang boleh.
0: Pandang boleh dipegang jangan.
1: Jangan sentuh ya. Jangan sentuh Zana ya. Okay. Sebabnya si mau tadi kan.
0: Oh, benar. Okay. Pandang je boleh.
1: Pandang je boleh.
0: Pegang okay,
1: kami
0: si
1: orang
0: boleh.
1: Kami orang tak ada disentuh J tu tadi lah. Okey, sebenarnya kita guru-guru aja, okay? Yeah. Jadi ya, lagu untuk Mr. J tadi, Pandang Boleh, disentuh jangan. Tapi tu, LY nak pilih lagu yang terakhir untuk kita tu. Lagunya Aku Nak Kahwin. Nyamak kahwin juga. Macam ni. Okey, apa-apa pun kita nak ucapkan tahniah lah untuk semua yang telah pun melangsungkan perkahwinan, pernikahan ya no. Mari ataupun hari Jumaat yang dah sah menjadi suami isteri. Alhamdulillah.
0: Jadi Abela, welcome.
1: Yalah Teh Oh. Rakan-rakan kita juga lah
0: yang Indi Johor itu.
1: Betul. Jadi terima kasih juga lah untuk sidaknya yang macam N kan, yang selalu bersama kita kan. Jadi tahniah untuk N dan untuk suami dan untuk keluarga sejaknya lah. Jadi untuk lagu Aku Nak Kahwin tu, kita merupakan lagu penutup lah untuk pilihan dari Miri. Mungkin si Eva tu nak kongsikan info kah, apakah ataupun salam dan juga Zana kelak, okey? Secara ringkasnya Eva dan Zana, silakan.
2: Okey, daripada Eva, kata-kata akhirlah daripada Eva untuk Aito LY. Jadi terima kasih kepada semua pendengar halu yang bersiaran bersama kami, yang mana tak sempat dibacakan ataupun talian yang tak sempat diangkat. Ya Allah, kita akan bersua lagi untuk minggu-minggu hadapan. Ya,
1: LY. Okey, terima kasih. Okey, Zana.
0: Baik, apa pun dari Zana, terima kasih LY, terima kasih Eva, terima kasih rakan-rakan tenikal kita juga. Terima kasih juga semua pendengar halu yang sentiasa setia juga bersama kita menerusi segmen Halu Hari Tok. Sehingga kita bersua kembali di pertemuan yang akan datang. Selamat berhujung minggu semua.
1: Okey, terima kasih Zana dan juga Eva, dan untuk semua kita berikanlah hadiah lagu Aku Nak Kahwin untuk daripada Andi Bernadi. Okey, terima kasih untuk semua dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.

0: keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Hai semua, anda sedang mengikuti Radio Bintulu FM.

0: masih best.
1: Edisi Ahad 11 Oktober 2026. Semestinya menerusi siaran Radio Bin Tulu FM. Masih lagi bersama kami DJ Zana. Kekal bersiaran menemani pagi anda. Walau di sini juga kita orang berada. Salam hujung minggu. Selamat pagi. Salam ceria. Salam manis. Dari Bin Tulu, kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia mengikuti siaran kami. Untuk edisi hari tu Ahad 11 Oktober 2026. Sama-sama kita mulakan pagi tu dengan sebuah senyuman yang manis, senyuman yang lebar, dan kita mendoakan semoga hari itu dipenuhi dengan keceriaan, ketenangan, dengan penuh kesyukuran, kebahagiaan. Walau di sini juga kita orang berada, apa khabar kita semua? Kami mendoakan agar semuanya sentiasa dalam keadaan yang baik-baik aja, kekal sehat sejahtera, dan mana yang kurang sehat, kita mendoakan agar semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali sehat, kembali pulih seperti sedia kala. Jadi pagi ni, mana yang berada di rumah, yang sibuk bekerja, selamat beristirahat. Kita ucapkan, yang sedang bersantai bersama keluarga, manfaatkan hujung minggu anda, masa untuk bersama keluarga, dan sentiasa hargai setiap detik-detik indah bersama keluarga tercinta. Dan mana yang sedang sibuk juga pagi tu dengan apa jua tugasan, pekerjaan, semoga semuanya terus bersemangat dalam melaksanakan apa je pekerjaan kita orang, apa je yang sedang kita orang usahakan. Semoga semuanya diberi kelancaran, dan pagi ni semoga semuanya sentiasa dikurniakan rezeki yang si disangka-sangka. Mana yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah. Walau di sini juga perjalanan destinasi yang ingin dituju, sambil kita orang memandu, sambil kita orang berhibur mendengarkan siaran Radio Bin Tulu FM. Kalau yang berada di sekitar bahagian Bin Tulu, boleh ikuti siaran kami menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz. Yang seedar radio boleh juga ikuti siaran kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik. Dan pagi ni anda juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bin Tulu dan juga di TikTok Bin Tulu FM. Zana juga turut bersiaran pagi ni menerusi siaran live TikTok Bin Tulu FM. Dan macam biasa, kita masih mengalu-alukan mana yang nak titipkan salam, ucapan pagi tu. Dan mungkin ada juga yang nak kongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat masing-masing. Kalau di Bin Tulu, cuaca mendung di sekitar pusat bandar Bin Tulu. Dan mungkin ada juga yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Boleh layangkan terus komen-komen kita bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bin Tulu dan juga di ruangan komen live TikTok Bin Tulu FM. Jadi kelak Zana akan kongsikan komen-komen rakan-rakan pendengar kita. Dan sudah semestinya di jam yang ketiga ini, kita ada pelbagai hiburan yang menampilkan seleksi lagu-lagu lama popular mengimbau kenangan dan nostalgia pendengar, pastinya menerusi rentak nostalgia 11 pagi hingga 12 tengah hari tok kelak. Jadi apapun, selamat pagi, selamat berhujung minggu, selamat mengikuti siaran Radio Bin Tulu FM.

Ya, ini si Ahad, 11 Oktober. Selamat berhujung minggu. Zana ucapkan kepada anda semua yang terus setia terus layan mengikuti siaran kami, bukan saja pendengar dari Bintulu, malah rakan-rakan pendengar dari Miri, Sibu, Sri Aman, Kuching, Serian, rakan-rakan yang berada di Kapit, di Kenawit, di Belaga, rakan-rakan dari Mukah, rakan-rakan dari Betong, rakan-rakan dari Semenanjung juga, dari Sabah juga yang turut setia bersiaran bersama kami pagi ini. Rakan-rakan dari luar negara juga sih dilupakan, dari Indonesia, dari Singapura, Brunei, Darussalam. Semoga pagi itu semuanya kekal sehat, kekal ceria, kekal gembira, bahagia sentiasa. Walau di sini juga kita orang berada dan kita mendoakan semoga hari itu, hari Ahad, dipenuhi dengan kebahagiaan yang berpanjangan, keceriaan, senyuman yang manis, dan sentiasa bersyukur selalu dengan apa juga yang kita miliki, agar hati kita sentiasa tenang, jiwa kita sentiasa damai. Dan pagi Tok Jua, kita mendoakan agar semuanya dianugerahkan sesuatu yang indah, didatangkan kabar-kabar yang gembira. Baik, dari Bintulu menerusi Radio Bintulu FM, sebelum kita nak meneruskan hiburan kita pada pagi Tok, menerusi rancangan Rentak Nostalgia, kita nak kongsikan mengenai sambutan hari lahir ke 80 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar semalam berlangsung dengan meriah dengan adanya acara istiadat perbarisan dan rapat raksasa yang diadakan bertempat di Padang Merdeka Kuching. Majlis yang menyaksikan penyertaan 107 kontinjen daripada pelbagai agensi kerajaan, badan berkanun, institusi pengajian tinggi dan persatuan, selain kehadiran orang awam yang turut memeriahkan sambutan ini. Dan semalam juga kita dipahamkan seramai 35 individu juga telah menerima darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak pada istiadat pengurniaan yang telah pun disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, yang berlangsung semalam di Dewan Istiadat Astana Negeri Sarawak Petra Jaya Kuching. Tahniah kita ucapkan kepada individu yang telah menerima darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak semalam. Dan seterusnya juga malam tadi kita dipahamkan juga Yang di-Pertua Negeri Sarawak TYT Perhin Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar juga turut diraikan dalam majlis santapan negeri sempena dengan sambutan hari lahirnya yang ke 80 tahun di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Dan apa yang menariknya juga semalam di Kuching, konsert rakyat Sarawak sempena sambutan hari lahir TYT juga diadakan dengan meriah semalam di Padang Merdeka Kuching dengan penampilan artis-artis popular tempatan dan juga artis dari Semenanjung, antaranya seperti Ramles Walter, Diana Shini, Flo ATX, Aina Abdul, Emises dan juga artis-artis yang lain. Jadi itu satu informasi yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu mengenai sambutan hari lahir ke 80 TYT Sarawak yang berlangsung dengan meriah semalam. Baik, apapun, terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus setia terus layan, terus menitipkan komen-komen bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Terima kasih rakan setia kita Rita Philip, selamat pagi katanya. Salam dari Kapit katanya, ditujukan buat Luli Genayang dan Landoh Ganeng yang berada di Sibu. Komen salam daripada Rita Philip. Kita juga ada rakan setia kita Doblin Ke Baja dari Pekan Seratok katanya, salam buat CMS Fred, Sindon Eddy, Induk Kenawit, Bulan Pengerindu, Mary Ubon Martin, Sasha Amanda, Cecilia Maloney, Cecilia Roland Tuet, Stamos TV Stilove katanya, salam ceria buat semua. Dan seterusnya rakan setia kita Robert Ganja Robert, selamat pagi juga, selamat hari Minggu katanya. Jambai, selamat pagi juga Jambai, Induk Kenawit, selamat pagi juga. Kita juga ada Sapian Podin, Assalamualaikum DJ, Waalaikumsalam, selamat bertugas, salam katanya ditujukan kepada semua sahabat Bintulu. Dan pagi ni nak minta lagu Thomas Arya dan Elsa Pitaloka, Satu Hati Sampai Mati. Sapian Podin, terima kasih. Dan kita si lupakan juga rakan-rakan setia kita Burung Ensin Artis, selamat pagi juga. Muhammad Dayang, selamat
selamat pagi dari Sarike, terima kasih juga. Ha, Steven C, Ari Ulu Teru. Ha, terima kasih rakan dari Ulu Teru. Saniah Ganti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bertugas. Semoga dipermudahkan tugasan hari itu. Amin. Kak Onju, selamat pagi. Salam manis, salam ceria. Selamat bertugas. Terima kasih Kak Onju. Kita juga ada G. Ha, selamat pagi. Ha, ringkas sejak namanya G, G Forward. Ha, dan kita juga ada Abu Nawas, selamat pagi, minta lagu Proton Saga Kelabu. Kita juga ada Lim. Ha, selamat pagi juga. Kita juga ada Cikgu Naim. Selamat pagi juga Cikgu Naim. Ha, kita juga ada rakan-rakan yang lain, Adrian. Ha, kita juga ada Nazri. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Minta mainkan lagu Memori Berkasih. Dan katanya lagu buat Mastura daripada Nazri. Ha, Labang Libus, selamat pagi, minta mainkan lagu dari Teja, Kau Yang Tak Mengerti. Ha, dan seterusnya juga Sylvester Ta. Ha, selamat pagi juga Zurina. Selamat pagi juga Poli, nak minta lagu Nur Aniza Idris, DK Putri. Ha, dan seterusnya kita juga ada rakan-rakan yang lain, Abang Long Fadil. Selamat pagi Abang Long Fadil. Dan kita semua yang terus setia terus layan bersama kami di media sosial, ha, RTM Bintulu ataupun di live TikTok Bintulu FM pagi tu, apapun, semoga semuanya senyum-senyum sentiasa, ceria-ceria selalu, kekal sehat, kekal bahagia dan terus melangkah dengan hati yang tenang. Thank you semuanya yang singgah bersama kami di ruangan media sosial RTM Bintulu dan Bintulu FM.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Belanjawan 2027, Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kepuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026. Semuanya hanya di TV2.
4: Ya, semoga semuanya terus ceria, terus terhibur mendengarkan Radio Bintul FM. Menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan, hiburan terbaik, hiburan santai, permintaan lagu daripada rakan-rakan pendengar setia kita. InsyaAllah Zana akan tunaikan lagu-lagu yang dipinta sekiranya terdapat dalam sistem simpanan lagu kami. Dan mana yang lagu yang dipinta ya, si dapat Zana tunaikan, mohon maaf. Sebabnya si semua lagu yang dipinta ya terdapat dalam sistem simpanan lagu kami yang telah diluluskan dengan tapisan. Jadi harap semuanya memahami dengan prosedur-prosedur untuk siaran lagu-lagu pilihan. Bukan semuanya lagu yang dipinta ya dapat kami siarkan, sebabnya semuanya adalah melalui tapisan daripada sistem simpanan lagu menerusi semua radio kerajaan. Jadi apapun, terima kasihlah kepada ada kita semua yang terus setia, terus layan, mengikuti siaran Radio Bintul FM walau di sini juga kita orang berada. Zana nak mewawarkan kepada orang ramai, terutamanya yang berada di Kuching malam tu, jangan lupa untuk sama-sama saksikan kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 bertempat di Deta Putra Unimas Kota Samarahan Kuching bermula jam 9 malam. 6 finalis, satu pentas, satu gelaran yang akan menjadi rebutan kemuncak Bintang P. Ramlee 2026. Masuk adalah percuma bersama dengan bintang-bintang hebat, pengacara mantap, dipahamkan pengacaranya bersama dengan Tony Yusof dan juga Nabila Huda malam tu, dan juga penampilan artis-artis hebat seperti Amir Masdi, Aina Abdul, Denny Hasbullah, Rozi Izzy, Azim Mustafa dan juga artis-artis yang lain. Mana yang berada di Kuching, bolehlah nanggah kemuncak Bintang P. Ramlee malam tu bertempat di Deta Putra Unimas Kota Samarahan Kuching. Mana yang si dapat nanggah, si dapat datang ke sia, si apa jangan risau, boleh juga saksikan siaran langsung kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 menerusi siaran televisyen TV2. TV2 malam kelak 9 malam, kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 ataupun boleh juga disaksikan menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh didengari menerusi siaran Radio Sarawak FM. Ha, malam tu untuk mengimbau kembali pesona karya P. Ramli, ha, sambil menyaksikan, ha, siapa yang bakal mencipta nama sebagai bintang P. Ramli 2026. Jangan lupa 9 malam tu kelak, ha, menerusi siaran TV TV 2, ha, pukul 7 malam dah tunggu depan TV. Jadi apapun, terima kasih yang terus setia terus layan bersama Zana. Terima kasih juga Thomas Arya, selamat pagi. Kita juga ada Gimanuragi Manggeli, ha, selamat pagi juga, panjang nama kita tu. Kita juga ada Darren Albion, selamat pagi juga, minta mainkan lagu dengan liriknya Bukan Ku Tak Sudi Kasih Untuk Bersamamu, ha, dan seterusnya juga dari Kuala Penyu Amatus Kosma. Terima kasih juga kita ucapkan, ha, kepada Roland, selamat pagi juga, Minggu Manding, selamat pagi juga, Mami Tino, selamat pagi juga Mami Tino. Dan kita juga ada rakan-rakan yang lain yang turut setia juga, Kak Onju, ha, Skella, Ali, ha, si semua orang faham prosedur, ha, betul, jangan menekan-nekan, ha, benar ya Skella Ali, jangan menekan-nekan, sebab semuanya kita ikut prosedur, kita ikut peraturan, kita ikut arahan, ha, daripada pihak atasan, ha, si semuanya kita boleh sembarangan, ha. Jadi apapun, terima kasih juga kita ucapkan kepada rakan-rakan yang turut setia juga datangnya daripada Yan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Joseph Jong, selamat menjalankan tugas. Jeff Heaven, minta lagu Lamunan Terhenti Aris Watan. Dan seterusnya juga rakan kita, Ibu Kasam Ensabi, Ari Pakan tu, Ari kami Mambam, di Bintulu hujan, untuk makluman bersama. Kita juga ada Cool, selamat hari Minggu DJ. Kita juga ada Rose and Shop di Kuching panas hari ini, ha. Kita juga ada rakan-rakan yang lain yang turut setia juga, Sapian Podin, terima kasih juga. Nora Ngah Nora, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga sihat selalu. Hendaknya cuaca di Kampung Lingga hujan pagi tu. Jadi itu antara komen-komen, ha, daripada rakan-rakan pendengar setia kita yang telah dikongsikan bersama di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen TikTok Bintulu FM. Semoga semuanya kekal ceria, terus terhibur, ha, dan juga hari tok dipenuhi dengan kebahagiaan, ketenangan, ha, walau di sini juga kita orang berada. Dengarkan Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti.

0: memang benar. Ceria bermaklumat.
1: Ya, 11.52 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih atas kesetiaan anda yang terus setia terus layan mengikuti siaran Radio Bintulu FM untuk edisi hari itu Ahad 11 Oktober 2026 dan seterusnya. Dikongsikan juga untuk info solat pada hari ini bagi zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu untuk panduan muslimin dan muslimat. Maksudnya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.17 minit tengah hari.
2: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Baik, waktu sekarang 11.53 minit pagi. Ha, nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran untuk siaran Radio Bintulu FM Rentak 97.5 edisi Ahad hari itu 11 Oktober 2026. Seperti biasa, tepat jam 12.30.

Hari itu kelak siaran radio Bintulu FM akan disambung sia dengan siaran Bahasa Iban iaitu dari YFM Kuching bersama dengan rakan-rakan penyampai Zana selepas ni yang akan bersiaran menemani anda di tengah hari. Jadi sekali lagi terima kasihlah kita ucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia kita yang terus setia mengikuti siaran kita, sekiralah yang bersiaran bersama kami menerusi corong radio ataupun yang mengikuti siaran kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik ataupun yang terus setia juga bersama kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Terima kasih kita ucapkan. Mohon maaf mana yang komennya si sempat Zana bacakan, mana yang lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan. Mohon maaf diucapkan. Dan terima kasih Ujah Caung, Ali Sini, Rosalina Francis, Mak Anong. Kita juga ada Kak Onju, terima kasih. Cila M, semoga kita sehat ceria selalu, itu yang kita doakan. Walau di sini juga kita orang berada, semoga semuanya dikurniakan kesihatan yang baik-baik aja. Dan kita mendoakan juga mana yang kurang sehat ya, kita doakan agar semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali sehat, kembali pulih seperti sedia kala. Dan untuk makluman bersama, hujan di Bintulu terutamanya di pusat bandar Bintulu hujan lebat. Jadi mana yang memandu ketika tu, terutamanya yang berada di kawasan hujan, memandulah dengan berhemah. Jangan memandu terlalu laju, kurangkan kelajuan kenderaan anda. Dan kita mendoakan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi yang ingin dituju pada pagi ni. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semuanya. Mana yang sedang makan, selamat menjamu selera, selamat merarau Zana ucapkan. Mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat, selamat menenangkan fikiran. Dan mana yang sedang sibuk lagi dengan apa jua tugasan, pekerjaan, semoga dipermudahkan segalanya. Dan apa jua perancangan sepanjang hari itu, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam hujung minggu. Jumpa lagi semuanya. Bye-bye.

Selamat tengah hari peningat, Belai ngaku Min Meliza Ryan buat berita tengah hari 11 bulan 10 2026 hanya kena hari Minggu. Milih bidang pelajar tik setipak dengan peminta market kerja berguna amat dikena ngangkat kepeluang gawa ke Raban graduate. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof Madah nembiak pelajar patut milih kos tik nangkup guna pengerja pengawak negeri tu berindia ari ubah landscape batang pengawak ketegak pemansang dalam perkara AI enggau robotik. Ia temega nyadi Menteri Transformation Tenaga enggau ubah AI nyemetak Madah ke bala nembiak mesti nyikap diri enggau penemu serta pengelandiak tik engkeman dikena nentu ke kuyang penungak kerjaya sida. Ya maksud ke Jakut tu buat program motivation bersedia napik perkara jemahilak ke diatur buat Dewan Serbaguna Taman Sukma di Kuching. Kelimparinya yang ngansak Raban Nembiak nuku ke dulu pengamat sitik-sitik penerang ke diteresak buat media ramah serta seluruhan berjaga-jaga ngau Jakut umbuak titau ngasuh saruk penemu yang kaum judi online. Sekolah-sekolah di Peliliah Seri Aman nampak pemujur tik ngemegah kati teuliah kemayuh macam aku ba anugerah kecemerlangan pendidikan digital Renggak Negeri Sarawak 2026. Antara sekolah tik nyulut ianya Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Melugu kenyadi champion dalam kategori editor television pendidikan sekolah TVPSS Pemaduk Manah dengan Twister Mesa. Berbak ngonya SMK Seri Aman mujur boleh lumur dua bak kategori pembaca bestari sekolah secondary. Tidik ari ke Awangku Said Muhammad Azim bin Awangku Nur Azman. Kelimparinya Christian Power Nyelang ari Sekolah Kebangsaan Abang Aing nerima anugerah ikon guru peneraju generasi digital. Pengeraminya diatur bahawa Institut Pematih Pengajar Kampus Tun Abdul Razak kena hari lima. Pemujur itu ngayan ke pengeransiang komuniti pelajar Seri Aman dalam menegap ke pelajar digital serta innovation bahawa Raban Pengajar Ngau Nembiak. Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar dibaik berami bak sebengah pengerami makai lemai ke diatur berserimbai ngah pengerami ngintu ari pengadaya ke 80 di Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak demalam. Penataya disempulang biniya Topuan Dato' Patingi Fauziah Mamat Sanusi tidatai bak palannya pukul 8 malam. Sama bisik datai Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof ngau Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan begulai ngau Menteri Kabinet Negeri ngau Ari Perintah Besar. Pengraminya diricah kagi ngau pengawak melakek Ari Pengada serta pemberindang begulai ngau artis Haziq Rosibi serta mega artis Ari Menua Tu Empu. Pengrami itu ianya pengawak ngintu hari pengadaya tik ketiga kali kenyau area mangkuk pengawak nyadi tuai pemegai menua negeri Sarawak. Pengawak nyedia ke diri ungkup kemuncak Bintang P. Ramli 2026 dia tu udah bak renggat ke penudi sebedau pekitnya dibuka malam tu. Pengeluar pekit tu Muhammad Ashraf Ishak madah pengawak nyedia ke teknikal panggau ngau protokol berjalai ngau lancar nitih ke perambu dikena nentu ke pemujur pekitnya. Ngena tema satu dalam sejuta edisi seratu dipasuk 6 ikut pemekit tiap ikut ngari ke zon tidakak mandang ke persembahan solo ngidup ke baru karakter seniman legenda Niang Tan Sri P. Ramli. Kemuncak pekiat tu megak dekat mandang ke artis didika ngau merindang Amir Masdi ngau Aina Abdul kelimpah champion pekiat tu edisi 2024 Dani Hasbullah. Champion dekat mai pulai prize mata duit RM20,000 lalu lumur 2. Dekat mai prize mata duit RM15,000 ngau lumur 3 RM10,000. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 dekat ditabur terus dengan TV2 malam tu pukul 9 malam. Tak megak dipedak dengan RTM Klik ngau Facebook Sarawak FM.
Tenaga kami nabur ke berita tengah harinya di berita tu tadi di Tusun Sharifah Aujauyah Wan Abdul Rahman lalu di Salin Matthew Abu Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat tengah hari.

sekitar itu, 11.010 lah dalam tahun 1994, pemrami menjadi Rapid Deployment Force atau ke PAC ATM sudah dipenyadi ke Menteri Besar Menom Malaysia Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad Bak Langkawi di Kedah. PAC ATM itu ditumbuh dikenal nekap kaki penyikar maupun yang sedadu Menom Malaysia tindih tiah kubah kemayari di ngemuan pengandia belah bakal tim sedadu Pak Menua Bukai lebih tiba satu pengawal unsur. Bepun hari penumbuh tim elit PAC ATM tu tinyerangkum tiga pekapan-pekapan sedadu udah nekap kaki sedadu Menua Malaysia, nekap kaki pengelikun penyaga menua. Saritu dalam sejarah tu ditusun bagian penerbitan radio RTM Kuching di diambi hari arkib negara Malaysia. Penerang kesili lagi tau dipedak bahas http://sids.arkib.gov.my.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cha kenyah.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolenggau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu dari YFM.
7: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Minjau Sarawak. Mintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Ya, selamat tengah hari hingga semua bala peningat kita pemega kaban aku ke udah nganti nih hari Limbang Sri Aman Sibu Bintulu ngau Miri ba semen kita ke sekali tu ninjau Sarawak ba jam ke terubah pemega udahnya lagi deka ngatai ke lagu peminta antara stesen udah kita ini ke berita atau ke ninjau Sarawak bula ngau pengeluar program di pelilihan menok Limbang Sri Aman Sibu Bintulu ngau Miri akhirnya ketusun program kita ungkup ke Sarito hari Minggu 11/10/2026. Jadi kita ingat ngau ke dulu pengeluar program hari Sri Aman dulu. Hello Sri Aman.
3: Hello, selamat tengah hari Min.
2: Selamat tengah hari Insin. Nama berita.
3: Oh, mana tu Min? Berita hari kami, semina berita hari kami pasti aman tu aja. Nanti mana sorry tu Min? Bisa hujan kami tu tadi aku ke pansut, tama tu tadi hari keritanya tadi kan ike kupis gitu. Bisa terjanggal na lama lah. Lepas hujan, tenak kan tu balat na nanti dilaban. Uliah kan ngasoh kita basah tu tadi Min.
2: Okay, dah makai tadi Insin.
3: Sempat gak aku tadi Min sempat ngintu diri dulu. Aku lepas aku tu bangsa orang ke Natau lapar deh.
2: Okeynya, okey Insin. Nah Insin di Sri Aman nih. Kita ke Sibu dato. Hello Sibu.
4: Ya Nana di Sibu.
2: Okey Nana, nama berita deh Nana.
4: Ya berita dari mana? Gaya hari di Sibu panas kami ke sore
2: terang. Mana gaya hari di Sibu? Nama tak jauh munyi nyawa dato Nana.
4: Jauh
2: ke anak mayau. Semak kage.
4: Okey.
2: Terang. Baru ya, terang. Dah ngintu direk kita dena.
4: Pagi tadi udah tengah itu wedah.
2: Nah ngawaknya regat kedua ne.
4: Nah dah jalan ya regat kedua, udah aku tiga lagi.
2: Ya, muka aku.
4: Lalu terus makan lemaya punya lagi.
2: Iya, ngam. Okey, nah. Nyak Nana di Sibu. Kita ke Bintulu. Hello, orang Bintulu.
5: Ya, hello orang Malaysia, okay? Orang Kuching.
2: Hello, ne. Ya, ini darah kita ya di Bintulu, ne. Flora, nama berita Flo?
5: Berita dari Maputo, amanah hari kami di Bintulu atau hujan tengah hari itu.
2: Hujan, ne. Apa ya, mana nak gangat na, ne?
5: Nah, sige. Nanti aku kage, kau hari hujan. Ngicak kenyamai gini, aneh ke ujung minggu tau.
2: Aw, ne. Okey, dah ngintu direk kita ada na Flo?
5: Na sempat ku tadi, Min.
2: Apo?
5: Alah lapa mata.
2: Bukan lah lapa pengerindok kini.
5: Pengerindoknya, na sengkawum.
2: Engkanya temu pemisies ke kita.
5: Na deh hari ku tau.
2: Okeynya. Flo di Bintulu nih, kita ke Miri dulu. Hello orang Miri.
6: Ya, halo Min. Brenda di Miri.
2: Hai Brenda. Berita aku mana? Nama berita di Brenda.
6: Iya, berita tu mana sampai mana agak puji Tuhan ngau gayari di Miri pen panas. Mana agak gayari kita yang cerita tentang bisik nama tu
2: Maya.
6: Iya, bisik kak memuah mimitang tu tadi Amin. Lapan nama tu kak jalai ngagai konti tu tadi. Bisik sebun kak menua Miri tu tadi. Tang nak balat, nak balat nak nan muari ni penatai sebun tu tadi.
2: Sikit gaya menya. Kanya kak sesilau. Kak kasilau nya mak ke kak hujan bermua-mua. Alu kak gaya sebun kan ne?
6: Iya, mak ke bege ba ujung minggu tu. Kanya nya lain mata tu pedak kita ba. Kabur
2: mata ujung minggu ne.
5: Pada he jerembu. Sebenarnya mata ya.
6: Mata sila.
2: Nah, udah ngintu direk kata DB.
6: Oh dah tau. Nak lah lapan mata, nak makan pelot.
5: Alah balan ini orang maya tajam.
2: Sabar lo ke pelot. Okey, nyak ini darah kita di Amiri ne. Kita ke Limbang, siapa nak di Limbang tu ne? Orang bujang ke orang darah? Hello orang Limbang.
1: Halo, orang darah tu. Nari kau orang bujang.
6: Bungai magang cerita.
2: Orang darah yang berlimbang. Nih, nama berita kita di Limbang dia Hana.
1: Terima kasih Hanan Mian nanya ke berita berita ke nanti berita dari Limbang terus mau pergi baji ya. Berita kita di Limbang tu Uniki IPO kita hari itu hari 60 lebih Uniki agak 80 lebih kita hari itu. Jadi harap ke sama blok kita jaga pengerai diri mah kita ya, nang kurang girap ai. Lebih lagi penuh rami di Esplanade dia enggak. Jadi harap ke sama blok kita jaga pengerai diri pun mah. Jalan dulu mah berita kita hari kita Limbang tu men.
2: Oh ne, dah ngintu diri ga ngirup ai, ngirup ai ga tengah hari tu. Makai udah talena.
1: makai udah tapi minta tolong Cina ngirau dulu.
2: Ya, tak jari angat ne, anang kurang hirup air, makai anang no.
1: Betul. Minta makai rengat kedua tu, dah. Rengat ke terubah, udah.
2: Berengat makai ne.
1: Berengat makai tu.
2: Okey, kira ke udah sarap meh kita ya sebuat ne, lima hari Limbang, Seriaman, Sibu, Bintulu, Mirin, yang kau makumpu di Kucing. Kira ke enam pintu meh kita ne. Okey. Jadi, ya kita itu anang masa jam berita permanah megak dikunci ke kita kira ke gerai magiam kita kira ke uliah on a mesarito napi ya
6: jadi ada tenangun
2: ada tenang
6: mana magang exhaust sira sarito
2: mana magang tajak
1: sengo
2: tajak kita induk maga magang ne ana mantu
1: peluang
6: peluang kita sarito
5: ora laki kena gawak sarito
1: kerempuan induk magang.
2: Ya, rindu sikit nak mau ngetuh rindu tak gawak pagi ke malam, malam ke pagi.
1: Dua puluh empat jam. Mata gawak.
2: Okey, kirakan masa jam tu nih aku umri peluang dulu ngagai Seriaman dulu uliah kini insian.
6: Kita
2: ke Seriaman dulu mebak ninjau Sarawak kita. Tahu gak merindang bala peninggal kita dulu insian.
3: Ngante nalama tambien neh berita kita itu sama manah magang jadi nama tu tadi kita itu nato nak muji derempo ya.
2: Ya. Kita ngeji derempo.
1: Nah, kita ngeji.
2: Ya, tanah kita berterima kasih ngaga derempo nya kebenar ya.
3: Betul. Iya. Betul pandai nambien neh.
1: Mesti kali.
3: Okay. Ya, jadi terima kasih kepada Nuan Mian Pak YFM Kuching. Jadi sebentar aku mai berita dari kami di Sri Aman itu dulu mai peninggal kita mendiang ke Siti Lagori Alessandro Darah Kumang Menua. Tujuan ke semua kita ke mendiang ke YFM Ninjau Sarawak.

0: Ya nyari nya lagu ke cobah ne kena kita sebuatnya tadi ngepun ke program di Nyawa Sarawak kita lagu ke di tebah kami hari Sri Aman tengah hari Tomin ne. Awalnya di terus ngake aku di Sri Aman Tomin laban bisa kalau aku dua tiga ite to di to laban mayuh macam pengawak atau ke program ya kudah diatur ya ke apian diatur di Sri Aman di to ne pihak mega nyeng kaum di betuang mega atau mien ne. Awalnya dia kecubah ya tu peninggal mayu aku nama tu kenapa peluang tu mere pengagati ngau taniah ne ngagai kontijen pentadbiran bagi menua Sri Aman ya ke ulah udah tulih ke penduduk nomor 3 ba istiadat perbarisan dan rapat raksasa Basri Mainga Pengrami Ari Pengada ya ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ba Padang Merdeka di Kuching kemarin ne. Jadi lama tu kontijen pentadbiran bagi menua Sri Aman tu bertuai ke residen bagi menua Sri Aman ianya Tuan Mara Saleh. Jadi ya sekali lagi mereka taniah ngagai ya sidak tu ya kudah tulih ke penduduk Lumur 3 ya rindu diri ke medak sidak ke berbaris berengkari pagi kemarin ni min labanya bisa ditabur ke terus ba Siti Station TV mega di menua kita itu lebih mega bisa di nama tu dikunci ke muka ba media sosial ke bukai pemilih ja nindur kenyamai nur kita itu meda nama tu tadi pengrami tu ke diatur ba Padang Merdeka ne. Jadi nya berita ti ke terubah lalu berita ti ke dua anti selamat tu kami semina ninga orang rami kelebih ke ba program Sarawak ku sayang. Jadi ba ujung bulan 10 pun bulan 11 tu ilah dia Sri Aman mega dekat nur ngatur program Sarawak Ku Sayang kalau di Sri Aman itu dekat berengkat diatur hari 30 hari bulan 10 nyentuh angka 1 hari bulan 11 tahun 2026. Jadi Sarawak Ku Sayang bagi menua Sri Aman itu dekat diatur Padang Kompleks Sukan di Sri Aman itu ya. Jadi ngarapkan mesti mayuh kelebih lagi yang kita ke dia di Sri Aman piam ke kita ke dia di Betung di Kuching ya ke Semak gila tu tak ada min sekitar ke jauh pantau sama-sama datang ke program Sarawak Ku Sayang ke dekat diatur di Sri Aman itu ya. Jadi bau tai ke dekat data itu ila megamin siteri program ke besaim ke dekat diatur kelebih lagi itu tungak ke betuang kian kalai betuang udah dipilih nur ngatur Ari Sukan Negara 2026 peringkat Sarawak ya. Jadi maya Ari Sukan Negara 2026 tu diatur nya berengkah 16 nyentuh angka 18 hari bulan 10 2026 jadi tu dekat diatur Dewan Dewan Panglima Rentap di Betung. Jadi sekedar hari 7 ke nama tu tadi Ari Sukanto ke diatur. Jadi kecubah ya ianya kena merek basang ke sidak ke aktif lalu piam gak mai menua atau pekari bak mata dunia bak pengawak lumbak ngemain lalu piam gak dikena nambah ke penemu bak semua raba bangsa di menua tu bekawal ngepenemu mulu mak ngau main lalu pian mereka nambah ke pemerhati hati ngau pemesai guna lumak ngau main ba pengerai tubuh ngerundiang semua rakyat Malaysia lalu pian mereka dikenang negut ke kaul semua kita ke diau di menua Malaysia serta mereka dikenang mansang ke ekonomi lebih lagi ba industri lumak ngau main di menua tu ya. Jadi program Taukari Sukan Negara 2026 tu kai semina ditagak ke kita ke regas tu aja pihak muka ukai semina tagak dengan ke orang ke biar umur laban hari Sukan Negara tu dekat muka ditagak ke orang ke udah tuai umur lebih lagi sidak ke dikumai kita warga emas ya 60 tahun ke atas lebih muka ditagak ke sidak ke warga veteran tu pelabak aku ngatua kriya sangka uliah yang masuk apa warga veteran tu sidak ke umur 40 ngangka 60 tahun lalu pihak muka sasaran tu tadi nak diberikan ke sidak ke bab peringkat rakan muda sidak ke umur 13 sampai 30 tahun pihak muka ke orang ke timpang peniau OKU induk lelaki ngau nemiak mien ya ya ukai seminat tagak ke orang ke menyekut tadi lah orang kergas orang ke nemiak ajak tang semua orang yang tadi sama ngau ba nama tu Ari Suka Negara ne. Jadi program teras ia ke diatur lebih maya tu ia kecubahnya pengurami menjadi Ari Suka Negara tur ke diatur 17/10/2026 lebih amga bisi pelana ke di kumai sidaya larian Ria Madani 2 km tu di pelabak ke 1000 ikut orang dekat masuk ba pelana tu lalu api amga Siti Agi nama tu program teraso inya pengawak berjalai kari kumai berjalan Ria Madani 2 km pemayu orang ke ditagak ke ngau ba berjalan Ria Madani Madani tu ianya 1000 iko ya lalu api amga aktiviti bukai entek de berarti ke pemayu aktiviti ke dekat diatur berserimai Ngawari Suka Negara 2026 peringkat negeri Sarawak ke dekat diatur di betulnya bisik 33 iti aktiviti lalu penyampa orang kediadang datai ngagai program tu ila ianya 21,000 iko ya jadi ianya ko asitari mega ke utai ke patut mega di nama tu tadi di perundian ke kita ngarap ke kita nya sama oleh natai ke grempo ngulo program Hari Suka Negara 2026 peringkat negeri Sarawak ke dekat diatur ba dewan panglima rentak betung berengkah 16 jintong 18 2010 2026 ya jadi asitari ke atau Jacob Tersau tu tadi min awak ke mensemanyahnya sama nemu laban kelimpah rindur ke Bukai kompleks sukan alamat betuang Siti Ari kompleks sukan ke nang suah nur kita ini tadi exercise lemah-lemah hari ini yang kasih dah bertanya nama ke buah kompleks sukannya ditutup jam kerja tu jadi nanti kita berarti ke Jacob Gerah tu tadi madah ke kompleks sukan betuang ditutup berkah hari 1/10 nyentuh ke 31/12 2026 tu dikena merik awak ngakai kerja-kerja nama tu manah kage kompleks sukan di Betuang jadi yang harapkan bersama yuk lebih lagi kita ke diau di Betuang ya ke berguna ke kompleks sukan tu angkanya bisa program ke dekat diatur ngarap kita hanya sama berarti ke Jakob Gerah tu laban kompleks sukan Betuang udah berengkah ditutup ditutup sementara kebenarnya min ngau peringat mayuh berengkah hari 1/10 tu tadi untuk angka 31/12 2026 dikena merek awak ngagai pengawak ngemanah ke kompleks sukan Betuang ya. Jadi hanya keempat itu berita ke di bayaku bahawa ninya Sarawak hari Sri Aman tu min bisa ke berita buka itu lagi lah nanti bisa peluang aku dekat nama tu tadi nyelepak ke mimik sekedar ya utai tu amin eh jadi pula baru ngakai dengan di Betuang ni amin
1: di Kuching sian kau ada betul
0: oh sorry akan aku jawab
1: jauh aman aku dah pulai kau ada Betuang sian
2: aman Kuching pulai Betuang
1: ngai kau sudah tinggal Betuang namanya SKS nya
0: ngarap bisa bisa upis radio di Betuang melana ni nemu alah ayo
1: okay
0: minta ampun minta ampun
1: sige bakal insin okay terima kasih insin Nadi Sri Aman Kari Sri Aman kita ke Sibu wagai Nana.
3: Okay, terima kasih Mia. Jadi sudah ngetek berita bakal sama enggak ya kita berperindang nguji ya berindang malah peringat kita yang ngasih lagu Ari Reza Reho Kerapa Kerapa Babas Malih.

0: Oke, nyala lagu kerapa Bapak sama Liari Reza Reho di kedai Minang Balap Ninga kita bawa Ninja Suwa kita ke sekali itu ya. Jadi ya, terus nggak berita kita di Sibu kita ke Muka. Ya perintah Sarawak dekat Nguji Puji Rintis yang agak rumah murah untuk Raban M40 di ya, Bintulu sebenarnya modelnya di Kermai yang agak kandang negeri bukanya di Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Madahkah pansiap benar di pejalai ke dikenak nentu ke bangsa rumah serta raga kepatut ya ngambil ke Raban M40 oleh gemuan rumah ke Dirimpo. Dia tu sidak ya tadi benua ngirah bagi bangsa rumah ngau rega ngambil ke pengambil kurang Raban M40 megak sama uliah meli rumah ke diri jadi nanti formula tu ialah sudah dipejalai ke ngena projek rintis dia ya dekat dikermai ke ngagain dua bukai kelebih lagi ngagai kanan negeri apakah kucing miri ngau di Sibu jadi perkara tu dipansut ke ngagai awam maya awam pengarang berita berserimai ngagai penmuaya ngagai tabak lalu nyuak ke kunci rumah spektra permata ya atau ke RSP skim nangkir genturung penilai SPBK belengian apel lama tu tadi. Jadi nitiah ke penerang hari Abang Johari Bintulu dipilih jadi palan ngagak projek rintisnya laban bisik peminta tingan sa dari rabat eksekutif biak bak kandang nuanya tajak pihak ko ya pengawap jalai ke pengawap berumah untuk M40 bak kandang menggeri ngelapik pemar besai lah baraga tanah tinggi serta pemayah tumbuh tubuh bahkan dan luar ke udah bisik jadi berbak ngau tu megak lebuh ke ngenang pengawak nyuak ke kunci rumah spektra permata bak balemian yang madah ke nyak tadi digagak ngena cara baru tik dipejalai ke perintah negeri Sarawak jadi ungkus kasar rumah ngau tanah yang nyak RM300,000 tang orang ke dekat beli nyak tadi seminak mayar RM150,000 aja laban laluhnya dekat ditanggung perintah negeri. Jadi berarti kesambut bak perkara nya tadi cukup merangsang di perintah negeri yang megak merambu dekat nangkir lot serta nambah ke penyampa rumah bak balengian jadi cara kesama megak dekat diterus ke bak sekedak nur yang kaum di dalat kabung santu bonga bak gunturung peniau di Sambir. Okey lalu berita kedua megak agak ngenang pengawak kejusi jadi di Muka. Pukul teh diperanak ke bungkus lebih hari RM2 bilion untuk projek ngaga jambatan bak bagi menang buka ukai seminak dekat ngenegap ke penyamun darat tambah gak merik pemanah tindang di tindak di sadang lebuh struktur jambatan nampak ekosistem pemakai baru teh nambah ke utai hidup dalam air bakal ikan terubuk jadi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke tiang jambatan teh merakak sungai uliah hendur utai dalam air hidup kelimpah harinya dia ke pemakai asal ngaga ikan yang kaum ikan terubuk jadi bakal bak jembatan batal lupar ke ngembuan lebih 30 titik tiang lalu tiang tu tarik nyadi ke pun pemakai ikan terubuk lalu ikan terubuk kaki miat miat dikumai emperian jadi lebih berjaku pengawal pengerami serumpuk makan lemai belengau ketuai ketua komuniti ketua komuniti bangsa atau KKMKK bersama dengan pengami program SKS 206 bagi menolong muka pelamak tu tadi di antara di ayam adah ke antara projek jematan kebesar di Kemansang ke di bagi menolong muka ianya jematan Muara Lasak ke lalunya di jematan kedua pemadu panjang di Malaysia kelimpah hari jematan Batang Igan jematan Batang Paloh dan jematan Batang Rajang yang nerangka ikan batasi atau ke Sungai Sarawak Timaja Namah megak berpun dari pengawak nyediakan dua hidup baru mengenai inisiatif ngemansang ke Tukun Tiru. Jadi kebuah Tukun Tiru tadinya di rumah ikan ngau pemayuh ikan dekat Namah yang kau bagi menuah muka kau ya. Jadi kelimbarinya megak di Abang Johari melansang rakyat di muka nyerungkai baru bidang berplasar ke ekonomi karbon dengan teknologi energi bersih dikena nguna pengraja asal serta pemansan teknologi baru di ke benuang di Serungkai di Sarawak yang ada ke antara bidang kebisik potensial di Serungkai yang dagang temuai karbon, hidrogen dengan teknologi energi solar ke uliah nyedia ke pun penata ekonomi baru ngagai mukah ni tiah ko ya mukah bisikan nur bakau ke besai serta terbentas siap penyawah kurang lebih 200 km dari Kuala Rajang ke bisik rega bak ekonomi karbon. Jadi ekonomi kita ya mesti berubah kok ya hanya dikena kita ngetan ke pengaya kita itu laban dia tu bisik perkara tik dikumai dagang karbon. Jadi kita bisik kanan dur ke boleh nyimpan karbon ke bisik orang dekat mayar nyak ke buah tahun yang kemarin dia bisik undang-undang dikena ngurus ke karbon. Okey lalu berita kita ketiga kita ngenang berita di Sibu, Dewan Serbaguna Sibu Jaya, dia tu sudah dibuka serta dikenak komuniti menuanya berdua hari kerja itu mengamanah ke peringkat guna ke sudah temu penuh. Jadi ini tiap keterangan dari Chairman UPS Council Pilih Menua Pesisir Sibu, ini Councilor Sempura Petrus Ngelai, amadah ke balanya tadi berpalan bersemak dengan Masjid Lama Sibu Jaya, dia tu ngemuan gamal ke baru, serta dibuka ungkup mayuh macam pengawak. Jadi yang nerang ke tujuh keterubah muka baru alai balainya tadi dikenak nangkut peminta peranak menuanya kelimpah hari nyukung pengawak ngatur mayuh macam program komuniti pelajar ngau lumba serta main. Yang itih ke Sempurai kanang menua Sibu Jaya dia tu ngembuan dua buah balai besar Minsia Mayuh hari baru ke mata upis kaunselnya. Lalu kededuan tadi sudah disingkap ngau peringkat guna ke dilanggar dikena semua serat komuniti. Jadi fasiliti keterubah hanya balai Minsia Mayuh Sibu Jaya ti bisik gelanggang badminton. Lalu kedua tadi hanya balai Mayuh Guna Sibu Jaya ti nyengkawam kedua gelanggang pickleball. Jadi ngenam pasal pengawal tutup dewanya seberatu ya berarti kenyata tadi patut ditutup sementara ngambil kuliah yang memanah ke pengrosak bangunan serta ngintu sistem ekon. Lalu dia tu kaya pengawak memanah kendur ke tirias dengan sistem ekon sudah tembok palanya mereka akan nandur kenyamai lagi kondusif serta bisa aircon nandur ngatur mayuh macam pengawaknya di penduduk harinya yang meransa mensia mayuh gerampuan ke UK di kuasa perintah NGO ngau komuniti kena menua ngenak memanah ya kedua balanya ungkup pengawak bakal pengawak Melah Pinang makai lemah nintian tahun seminar ngau pekit lomba serta main SLDC mengan tetap ke pengawak ngambu tumu gelanggang pickleball mesti digagak nak kurang hari 3 hari dulu sebedau ngenak kelimpah harinya megak pengkaguna di lalu kelimpah renyak pengguna ya dilalau ngambil ke nyaga permersih serta mulai ke sebarang perengkal ke diinjau dalam tempoh sehari pengudah aktiviti tembo lalu mesin mayuh ke dekat ngambuk tumu tak kebisi penerang ke siliak ke dekat ditanya berkawan kau sewa ngenak gelanggang dia mesin mayuh dia sidak ke megai tengok pengawak dia kita tak bertelefon ngagai Roswati berlumur kusun 11 1 0 5 6 8 1 1 9 atau ke Andy Buja berlumur 0 1 2 8 9 3 1 1 2 9. Okey, lalu berita kependuduk hari kami di Yasibu bekal ngejualan ramah berdani kebenuan diatur jam ke dia tu nyak di Doremat Sibu kesari tu 11 hari bulan 10 berengkah dari pukul 9 pagi untuk ketiga lemai tu lagi Baci Mat Sibu Permai mega sari tu hari kepenudi 9 pagi untuk ngagai 6 lemai pihak mega di sisi ke lokal Sibu Ulu Sungai Mirah mega sari tu hari kepenudi berengkah dari pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 3 lemai lalu Batara Sibu Supermarket dekat diatur pergilah 12 ngagai 13 hari bulan 10 berengkah dari pukul 10 pagi nyentuk ke ngagai pukul 3 lemai. Okeynya tadi antara berita kami di Sibu Tok Min pulai baru agen wan kia.
1: Okey, terima kasih Nana di Sibu dah berkongsi ke berita di Peliliah Menua Sibu Bak Ninja Was Sarawak kita hari Sibu mai ke kita berita hari Bintulu.
2: Okey, enggak kebetulan baru kini.
1: Minta nak nyawut tadi flow ya tau ko.
2: Nyawut ko deh, enggak agak sisikin atau laun.
1: Okey flow, terus enggak deh flow tau.
2: Okey, jadi sebedau lagu, sebedau tanya namanya berkunci ke berita, kita berperindang lagu ke sekali tau.

Ya, terus ke berita kami ya, bahawa Ninja Sarawak hari YFM Bintulu ke tengah hari itu. Jadi berita ke terubah atau peningah ya ke dekat dikunci kaku berkawal ngau pengawak ke dikumai program Putra Bhati Mega Youth Explorer Bintulu 2026 ya. Pengawak tu jadi pelasar dikena ngenegap ke potensial rebak baru nengah pelajar sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik tau ke STEM serta nempak ulah ngau mega mere exposure ngagai pengawak bertanam bertupi moden ya. Jadi Kaban Kunci Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leo Ming madah ke program ya ke berkata berguna amat dalam ngada ke rebak baru ya ku kai semina nyulut ba akademik aja tang mega ngembuan pengelandia serta mega semangat gawak ke komuniti. Pihak Koya pengawak ngemansang ke bakat nembiak ya lebih lagi dalam bidang sains, teknologi ngau innovation berguna amat setipak ngau aspirasi strategi pemansang pasca COVID-19 ya dikena merangsang pemansang di menua Kitai Sarawak dito. Pihak mega ngau pengermai tau ke pemansang Bintulu nyeri palan industri ngau tenaga gadung Kitai berguna ke mayu hagi raban nembiak ya ke bisik ngembuan pengelandia ya bak dalam bidang sains teknologi ngau innovation ya berjaku munyinya bak pengerami berjadi ke programnya kena kemari ya hari 6-10 hari bulan 10 ya megak madah ke nembiak baru patut berguna ke tak kena teknologi serta mega diperansang ngasil ke innovation ya innovation ke baru ya kuliah merek pangka ngagai pemansang menua tau. Jadi programnya kebenarnya peningat diatur Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS ya ke mega ngemerat ke kempen anti bully biar mega nampak ulah ke mana lalu mega belajar ke STEM dengan aktiviti praktikal lalu mega pengawak bertanam bertupik moden ngau pengawak nyaga rampak menua.

0: banyak tadi berita keterubah di Kunci Kaku ke bisik diatur kemarin ya. Jadi berita kedua tu lagi megak ngenang pengawak ya ke bisik diatur kemarin 10 hari bulan 10 ianya pengawak ke nyambut ya hari pengerai runding atau ke hari pengerai mental 2026 ya ke bisik diatur bak The Spring Mall Bintulu ya. Jadi pengawak tu diatur Jabatan Sekretari Hospital Bintulu. Jadi mayo macam program diatur sidak ya nyerumbak hari pengerai runding 2026 dia megak bisik digulok sida hari agensi kebukai megak tau baka hari AADK Pekeso JKM ngau mayu hagi ya kebukai ya ke bisik muka booth ba program ke diatur kemari pia megak bisik ngatur randau ya tau ke sesi forum khas ngau megak bisik ngatur pekit nyurak ngau megak ngecik pengerai runding megak bisik diatur ngau mayu lagi pengawak bukai ya ya ke bisik diatur nyerumba hari pengerai mental atau ke hari pengerai runding 2026 ke diatur di Bintulu. Nyak berita ya kedua, jadi berita ketiga tu madah ke sepenyampau 50 ikut ya bisik nguluk tau kenyerta pengawak ke dikumai bengkel sape ya Besri Mai ngau edition ketiga Carnival Music ngau lomba main UPMS 2026 ya pengawak tok diatur tentu ya dekat merik kelala kelebih lagi ngambil ke bala nembiak tok ngelala ya kerban music asal kelebih lagi ngagai haraban komuniti pi megak ngansah penau tau ke pengelandia bala sidak ke ngolok bengkel sape itu serta mega nentu ke pesaka muziknya terus dijaga kelebih lagi ungkup rebak dudi hari ya. Jadi pengawak tu ke diatur ba Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS ngau mega digulok ya bala nembiak ba UPMS empu serta mega nembiak hari apalan pelajar bukai serta mega mensia mayu di Bintulu ditau. Okey, ini berita yang ketiga. Lalu berita bukai ya ke dekat dia Kunci Kakoto kelebih lagi Besri Mai ngau hari sukan negara bisik megat dia tur 10 kilometer run atau ke 10 kilometer pelandak 2026 bisik megat dekat dia tur ya 18 hari bulan 10 ba Dewan Suara Bintulu pian megat pengawak bukai tu bakal rakan Lita Push baik Renggat Negeri Sarawak 2026 bisik megak dekat diatur kena 17 hari bulan 10 bak Dewan Suara Bintulu ya. Jadi nanti kita dekat nemu penerang kesiliak kita tahu medak ya bak Facebook Pejabat Belia dan Sukan bagi menua Bintulu. Kelimparnya bisik megak Pekit Aerobaton bisik megak dekat diatur Renggat bagi menua Bintulu ya kedekat diatur 17 hari bulan 10 megak bak Dewan Suara Bintulu. Okey, Min hanya berita kami hari Bintulu bak wak ninjau Sarawak kita ke sekali tu.
1: Okey, terima kasih ya Flo di Bintulu. Kita ke Miri udah tu. Obi.
2: Okey, terima kasih Mian. Okey, jadi sebenarnya di Miri dekat Kunci ke berita kita perbincangan silaku hari darah Helena.

0: Ya, sila guari dara Helena perau miat neh. Tok tadi dara insien teringat ke jako jimbu maya berbetuang tok serinya. Madah ke ngagai kita ke bisik perau miat. Ana salah jalai ku ya betulnya kini dara.
1: Kasih kau tadi.
0: Aku teringat ke jako jimbu maya program SCJ tok tadi. Ya madah ke ngagai kita ke bisik perau miat. Ana salah jalai betul kini ku ya mayanya.
1: Betul.
0: Betul ne. Okey. Okey, jadi mari awak selamat tengah hari ngagai Amin di Kuching pemuka insin adara kita di Sri Aman. Ngonana di Sibu, Flora di Bintulu ngau Hana di Limbang pemuka ngagai balap ringati benuang mening ke kami semua jam ke datu ne. Aklebagi berujung minggu tu tentu ya kita itu belela berujung minggu bakal ke Seritok. Okey, jadi di Miri dekat pengungsi ke tiga itik berita tu ati udah nyadi tau ke benuang diatur di peliliah menua Miri ya. Jadi berita ke cubah tu inya program keuskupan Miri ngerami Jubilee Mas. Jadi berita tu madah ke semangat pengarap berterima kasih ngau penyerakup terus nyerakup Araban Katolik dengah pengawak ngintu Jubilee Mas ke 50 Diocese Miri tip berambai ke Leka Jakub. Push into deep water berplasar ke log 54 ya. Jadi berindi hari pun perambinya mayu macam aktiviti. Udah diatur yang kau hari ruang bilik diasis lumbak ngau main antara parish api mengkabisi pekit kuis seminar rohani ngau pengawak nyual baju T edisi Jubilee Mas atau tadi. Jadi pengraminya dipungkal ke ngau pengrami Makai Lemai. Terima kasih di Eastwood Valley Musical Corridor. Lalu Semayang Misa. Terima kasih ti udah diatur kemarin pukul 10 pagi di Stadium Tertutup Miri. Jadi pengraminya genap 50 tahun tu dah ukai semina ngerami pejalai Diosis Miri aja tang megak ngedegap ke penyerakup. Rakyat ngambil keterus berjalan bergulai dalam pengarap ngau misi servis. Jadi tanya ngagai komiti-komiti kelebegi sida di Diosis Miri itu lapan udah mujur ngatur keuskupan Miri ngerami Jubilee Mas ke 50 tahun. Jadinya berita ke cubah di baik kami hari YFM Miri. Jadi berita kedua tu inya berita Padang Bilun Miri dekat mandang ke identiti budaya Sarawak. Jadi projek tu ngangkat ke mana lagi Padang Bilun Miri kena berungkus 445 juta ringgit ukai semina dekat nambah ke kapasiti penumpang termegak dekat mantai ke identiti budaya ngepesaka asal Sarawak. Hanya di Menteri Perangkat Pengangkut Sarawak inya yang berhormat Datuk Sri Lee Kim Shin amadah ke elemen seni kraft asal ngau pesaka asal komiti Orang Ulu dekat diperhati ke berlangkar dalam terminal tau ke Padang Bilun Tik Baru tu ilah ya. Jadi projeknya ke udah dikemenar ke bulan April tu tadi di pelabak ke ulih nambah ke kapasiti ninting tahun pada milunya hari 2 juta ngagai 4 juta ikut penumpang. Jadi megak ngarap ke Raban orang tiga rindu ke seni ngokraf menua tu diberi awak merik pengelandik sidak dikena nentu ke pesaka main asal Sarawak terus dikemerat ke. Jadi hanya berita ke dua inya bekal ngawa Padang Bilun Miri dekat mandang ke identiti budaya Sarawak. Jadi siti ke berita ke siti tu inya program Pekit Futsal Tertutup N76 Marudi. Jadi Raban Nembiak PDP Marudi dekat ngatur Pekit Futsal Tertutup bagi Sita N76 Marudi dikenal berebut ke Piala Datuk Dr. Puang Manggil. Hanya di Pekit tu diatur berengkah hari 31 hari bulan 10 ngagai 1 hari bulan 11 2026 di Gelanggang, futsal sungai Entulang di Bakung. Jadi moyo macam price ti cukup mana ke dianti program tu. Jadi nanti boleh kita register dia tu laban nyabut undi dekat diatur kena 25 hari bulan 10 2006 hari pukul 3 ngali hari nyentuh ke pukul 5 lemai di Dewan Serbaguna Sungai Entulang di Bakung. Jadi nanti saya lihat tahu terus bertelepon ngagai pengerusi punya Tuan Niki berlumbur 03-812-1920 tahu ke sapit pengerusi 1 ingat Tuan Julius berlumbur 014-220-1917 tahu ke sapit pengerusi 2 ingat Tuan Andrew berlumbur 012-995-3495. Okey, miannya tiga itu berita ke dikongsi hari kami di Mirit, mulai baru dengan Wan di Kuching tu, Mian.
2: Okey, terima kasih dengan Wan Brenda di Mirit dah berkongsi ke berita Pembaga Seri Aman tadi penudah, sibu dah, bintulu dah, nyengkaum di Mirit baru jauh dah tadi. Yeah. Okey, hari Mirit kita ke Limbang sebab aku kira ke Nancang Tali Perau abang ninjau Sarawak kita. Hena?
3: Amin, okay. Terima kasih, Amin. Jadi frekuensi 104.9 sekali itu, mari kita dengarkan lagu dulu sebelum aku berkongsi ke berita atau ke aktiviti kita di Limbang.

0: Pengen dong dipelepon jeniusan. Kena menggal kita bawa, menggal bawa kita bawa 5 FM itu frekuensi 104.9. Jadi berita tiket terubah tadi kak dikunci kaku wari limbang itu ianya pawe terusnya di platform penyikar orang tuai. Jadi palan aktiviti orang tuai taka pawe terusnya di pelasar ti berguna dalam mantu orang tuai seruran regas nyaga pengerai serta ngerapit ke kawul dalam community. Di sapit menteri industri pemakai komoditi ngau pemansang kena menua Sarawak ke Mega Akaban Kunci Negeri Bukit Kota Dato' Abdul Rahman Ismail Wada pengawak ngawul orang tuai dalam mayu bengkah pengawak pawe meri awak ngagai sidak begulai serta ngerja aktiviti ngau kaban sidak. Jadi yang madah munyinya lebuah pejaku pengerami berjadi program citra minda intergenerasi berserimbai enggau pengerami ngintu hari orang tuai bagi menua limbang bat Dewan Suara hari 3 nyen kemarin. Jadi berpengerami kesama yang madah ke agih belanja penyampau RM10,000 dikena nyukung pengawal berjalai ke aktiviti orang tuai di limbang. Jadi programnya megak diisi enggau bermacam aktiviti yang kawam senam aerobik kerusi teka senam chair aerobik. Pekit mandu asik pulut, curak kuning, ngau pekit nusun buah kelimpah hari penyerta mayuh bengkah agensi timri penerang ngau servis ngagai orang tuai. Jadi berindah kanya pawe di ke Arab terus nyadi ruang ti merik penguntung dikena meransang orang tuai yang meran ke penghidup tirugas berpengerai serta lantang. Jadi tadi berita ti kecerobah. Jadi perkara ti kedua ti dikak dikunci kaku ia bersenantang hospital Limbang. Jadi hospital Limbang tu dekat nutup sementara wad hospital Limbang ngau cara berenggat. Jadi jago tersau ngagai mensa mayuah kelebih lagi peranak di menua Limbang. Jadi hospital Limbang dekat berjalai ke penguat nutup sementara wad ngau cara berenggat berengkah 5 Oktober nyentuk 1 November 2026. Jadi kena meri awak ngagai pengawak berjalai ke projek ngangkat manah facility hospital. Jadi berpelasar ke jadual ti dipansut ke pengawal nutupnya mengukur 4 ward ianya ward lelaki hari 5 ngakai 11 Oktober ianya sarito lalu ditangkan dengan ward induk hari 12 ngakai 18 Oktober. Jadi udahnya ward beranak di Perambu ditutup sementara hari 19 ngakai 25 Oktober lalu ward Nembiak Amit hari 26 Oktober ngakai 1 November 2026. Jadi atur tu ngembuan 7 dekat nentu ke pengawak ngangkat manah fasiliti ulih di pejalai ke engau lancar lalu engau nyak nyukung pengawak ngangkat ke pengelantang pesakit engau kualiti servis pengerai jemaah hilak. Jadi berindik engau nyak mensia mayuah kelebih lagi pesakit engau diri sebilik tim merambu dekat berubat berhospital Limbang di Lalau ngulih ke penerang pemadu baru hari hospital berkawal engau servis ati kena empas serta megak sebarang ubah berkawal ngau pengawak berobat serta dipasuk ngagi awad. Jadi pihak hospital megak minta kerjasama ngau pemerintah hati mensia mayuah sepemanyai timpuh berjalai ke pengawak ngangkat manahnya. Jadi penerang tu dikunci kami ke sama-sama kita berhati ke penangguh tu. Jadi ya tadi dua itik perkara hati dikunci aku ngau perkara ke sekali tu mai kita ninggal ke promo tu. Peminat budaya engau main asal komuniti Lun Bawang. Anda mai peluang ngericah ke Pesta Nubalaya 2026 Dok Rurum. Pesta Nubalaya kediatur Gerempuang Lun Bawang Limbang Nengah Sukuang Ari Upis Menteri Dagang Pemuai Industri Kreatif engau Seni Pemerindang Sarawak MTCP. Ada kat diatur kena 30 ngagai 31 Oktober 2026 Kebupalan Abad Dewan Sebagainya Majlis Daerah Limbang Batu Biah Limbang. Macam aktiviti tinarit ati nanti temuai berengkah hari pukul 6 pagi nyentuh 11 malam. Antaranya peket main bol kampar campur, badminton nembia, sumpit enggau batak tali. Kelimpah hari peket nyurak nembia mit enggau peket karaoke PNL Idol 2026 Lun Bawang. Nanda benda peket nyumai ngomongkus Nubalaya. Pihak mega pekit makai Nubalaya ditentu dekatnya di antara pematak besar pengerami itu ialah kelimpah pengawak berjadi ke pengerami senam robik cabut tiket menasib malam dok ria irau Nubalaya Pemerintang Berdaya anggap pemerintang ari artistik di Kakao. Sampal datai 30 anggap 31 Oktober 2006 bak Dewan Sebaguna MDL Batu Biah Limbang. Aram semua kita ingin tu Pesta Nebalaya 2026 seraya berkelala angkun ke serta ngerami penyelai budaya anggap pusaka asal komuniti Lun Bawang. Menurut Sili tahu bertanya ngagai Chairman Serakup Lun Bawang Limbang Encik Frederick Lalongilo buat nomor 019-815-0387 tau ke Sapit Chairman Encik Joy Palong buat nomor 012-845-5035. Berindi arin penambah berguna ke darah serta dikenaknya dia ke stok darah, unit tabung darah Sepital Limbang ngelalu ke semua pemerik darah regular ngau baru, datai kemua. Merik darah buat tabung darah Sepital Limbang dikenak mantu nyaga stok darah buat tikas di optimum diguna pesakit. Pengawak merik darah ti diatur, kena 17.10.2006 kena arin 6, dekat berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bak Dewan Suara Limbang ke diatur Upis Pasuang atau ke Penjara Limbang. Lalu 18.10.2006 ianya hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bak Grand Pacific Department Store ke diatur Zhong Ho Association. Lalu 25.10.2006 hari Minggu dekat diatur jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi buat Balai MRC Limbang ke diatur MRC Limbang. Jadi sebut dah orang merik darah, anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kat makai dulu lalu baik tinggi tak kat pengelola kita. Jadi pengawak ngeregister ke penudi ianya 30 minit sebut dah kimpin merik darah tembuk. Maka kedik mendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah. Jadi penerang tisilia boleh bertelepon ngagai upis ubat transfusion ngagai tabung darah Hospital Limbang berlumur 011-6559-8386.
1: Akhirnya tadi sekedar berita kita terkait aktiviti terdekatnya di Limbang di Tumen yang dipelai baru dengan di Kuching.
2: Okey, terima kasih ngagai Henah di Limbang sudah berkongsi ke berita di Pilih Menua Limbang ke Kak Diatur atau ke Udah Diatur. Okey, kira ke nyudah tembuk meh sudah sebuat tadi berkongsi ke berita di Pilih Menua Drempu. Jadi pulai baru ngagai kami di Kuching dekat berkongsi ke berita ke Bisik Nyadi atau ke Udah Nyadi di Pilih Menua Kuching. Tang sebenarnya merindang dulu bala peninggal kita ke sekali untuk ngalagu ke dibai Leo James Baji. Joy.

0: Okey, lagu Abajia Joy kedai baik Leo James. Ya, tadi mai aku dekat berkongsi ke Ninja Sarawak kita atau ke berita ke Bisik Nyadi atau ke dekat Nyadi atau ke dekat diatur di Peliliah Menua Kuching itu. Okey, berita ke Teruba. Kita mega sama nemu Insin, Nana, Flo, Brenda yang kaum Hena dalam minggu tu tadi kira ke kemarin. Nah, kebendaria ianya pengawak baris ngau rapat raksasa berserimbai ngau ngintu ari pengada 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ianya Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar kebisi diatur ngau rami kemarin ini Padang Merdeka Kuching. Jadi pengawak tu di pasuak 107 kontijen ari Mayo Bengkah Agensi Perintah yang kaum Badan Berkanun Palan Pelajar Tinggi ngau gerumpung-gerumpung ke Abokai. Jadi Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi ngau bini ya, yang Topuan Datuk Patinggi Fauzia Mohamad Sanusi sama datai ba Padang Merdeka. Jadi abang pengawak tu mega sama bisik datai ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besar Datuk Amar Fadila Yusof, tiga Sapit Premier ianya Datuk Amar Douglas Ugambas, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dengan Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian serta bala tuai ke Bukai. Jadi pengerami ngintu hari pengada 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak mega diricah kagi ngau penatai mensia mayuah. Jadi bapa pengawak tu Kepala Hakim Sabah Ngau Sarawak Dato' Azizi Nawawi antara rintai nama penerima terubah darjah kebesaran negeri Sarawak berserimbai ngau pengrami ngintu hari pengada ke 80 tuai pemegai menua Sarawak Tun Pen Sri Dato' Wan Junaidi Tunku Jafar di Astana Negeri Sarawak di Kuching. Jadi yang terima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS timaik gelar Datuk Seri. Sama terima anugerah sebaka ianya yang dipertua Dewan Negara Datuk Awang Bimi Awang Ali Basah Datuk Abdul Wahab Aziz ngau Datuk T. Ah Ching. Berbak ngau tu megak peninga bisi empat ikut nerima midul tanda pangkat darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang atau ke disebut kita PGBK. Jadi 6 ikut nerima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS, BC 23 ikut nerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. Jadi kira ke 1350 ikut dirintai nerima midul tanda pangkat berserimbai ngau pengrami ari pengada ke 80 tuai pemegai menua Sarawak. Jadi ngawak temega meri tabik puji ngagai yang berbahagia Datuk Dominic Anak Cunggat ianya Pengarah Pertanian Sarawak kudah anrima pangkat darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS timai gelar Datuk ne. Pian mega meri tabik puji ngagai yang berhormat Datuk Friday Beliak Adun N39 Kerian kesama mega udah nerima pangkat darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Sarawak Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS timai gelar Datuk nya mereka puji meh ngagai seduaya. Jadi bakal ke lemai tu lagi neh peninga ngau Limbang Seri Aman Sibu Bintulu ngau Miri tuai pemegai menua Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar di bayi berami bak sebengkah pengrami makai lemai ke diatur berserimbai ngau pengrami ngintu hari pengada ya ke 80 di Kompleks Konsen Negeri Sarawak ada malam agak neh. Jadi penataya di Sempulang Binia ianya tu Puan Datuk Patinggi Fauziah Mohamad Sanusi ke datai bak palan nyurung pukul 8 malam. Jadi sama megak ke bisik datai ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besar Datuk Amar Fadila Yusof ngau Sapit Premier Datuk Amar Awang Tengah Tengah Ali Hassan begulai ngau Menteri Kabinet Negeri ngau ari perintah besai. Jadi pengrami itu diricah kagi ngau pengawak melaki ari pengada serta pemerindang begulai ngau artis ke bisi di kangau ianya Haziq Rosebi serta mega artis ari menua tu empu. Jadi pengrami itu ianya kira ke pengawak ngintu ari pengadaya ketiga kali kenyau ari ya kemangkuk pengawaknya di tuai pemegai menua negeri Sarawak. Ya, tadi kira ke berita ke terubah lebih lagi berkawa ngau ngintu pengrami ari pengada ke 80 ketua pemegai menua negeri Sarawak leh. Jadi berita kedua atau berita ke bukai ke benung diatur ianya atau ke dekat diatur lebih lagi malam tu lagi leh ianya pengawak nyedia ke diri ungkup kemuncak bintang P. Ramli 2026 dia tu udah berenggat ke penudi sebedau pekit tu di buka malam tu atau ke dekat berengkah mesti dak tu berpekit malam tu lagi neh. Jadi pengeluar pekit tu tak ke penerbit rancangan tu ianya Muhammad Ashraf Ishak. Kalau ia bisik madah ke pengawak, nyedia ke teknikal, panggau, ngau protokol, andang ia berjalan ngau lancar, nitiah ke perambu, dikena nentu ke pemujur pekiat tu. Jadi, ngena tema satu dalam sejuta. Edisi ke serat tu dipasuk 6 ikut ke bisik ngambil bagi. Jadi tiap ikut ngari ke zon di dekat mandang ke persembahan solo ngidup ke baru ke rektor seniman legenda Niang Tan Sri P. Ramli. Jadi kemuncak pekiat mega dekat mandang ke artis ti di kangau merindang ianya Amir Masdi ngau Aina Abdul kelimpah champion pekiat tu edisi 2024 ianya Dani Hasbullah. Jadi apa pekiat tu ialah tak ke malam tu lagi neh champion dekat Mike Pulai Prayas mata duit RM20,000 lalu nomor 2 dekat Mike Prayas mata duit RM15,000 ngau nomor 3 RM10,000. Jadi kemuncak bintang P. Ramli 2026 tu mega dekat di Tabo terus dengan TV2 malam tu pukul 9 malam. Biar mega tahu di pedak dengan RTM Klik ngau Facebook Live Sarawak FM. Jadi mensia mayu lah diperansang tau ke dipinta datai ngau ngericah kagi kemuncak bintang P. Ramli 2026 tu bak data Putra Unimas Kota Semarahan. Jadi tamak nah dai berbayar. Ya, tadi berita kedua lebih lagi bak program RTM neh kalau ya kemuncak bintang P. Ramli dekat diatur malam tu bak data Putra Unimas Kota Semarahan. Okey, berita ke bukai kira ke tu berita awam antarabangsa Novel Melayu atau ke program antarabangsa Novel Melayu atau ke terubah ditemu di dunia ianya Hikayat Panglima Nikosa dekat diatur kena 25 ngau 26 ribulan 11 tu bak Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching. Jadi General Manager Amanah Hiarat Yayasan Budaya Melayu Sarawak ianya Datuk Dr. Sanip Said madah kaumnya dia tu berserimai ngaulang tahun ke 150 pengawak ngeluar ke bobnya. Jadi bob tu ditulis Ahmad Syawal Abdul Hamid ianya diaku sarjana. Jadi antara bob pemungka kesusasteraan Melayu ti sama ngau novel modern. Jadi 300 sik orang ari menua tu ngau menua luar ditaga ngau ngulu awum ke diatur begulai ngau kursi Nusantara Universiti Malaysia Sarawak Unimas serta Pustaka Negeri Sarawak. Jadi awum tu ialah di sadang dekat dipenyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Ya tadi berita ketiga kita, jadi tu bisik berita ke penudi, ke bisik di Pratik Aku Megak. Kalau tiga hari berunggu tu bisik karnival ulang tahun ke-10 MB kini kita nyebut tu neh balan biak nemu sedak neh Mobile Legend Mobile Legend Bang Bang MLBB kebisik diatur bak city mall tak ke supermarket kebesai di Kuching di tu tak sebut kita University Mega Mall Kuching kudah diatur 9 bulan nyentuk ke sari tu menya 11 bulan 10 2026. Jadi kemari balan biak ke nang rindu ba main game ko kitai main game Mobile Legend tu kenangnya bisi watak sedak yang pu meh sedak kenangnya udah landi amat tidak ya bisi grup kena dikerindu ke sidak ya pabak ku kemari mayuh sidak tu bertemu ngau SRG tu nang orang ke tebilang tebangkar nama ketok kenang ke top bak Mobile Legend tu neh berebut bala nebiak kelebih lagi sidak kenang rindu main Mobile Legend hanya bisi program ke bisi dia tu di supermarket kebesai menya di University di Kuching dia tu neh enak dia rindu main Mobile Legend neh.
1: Nah, tapi mu nama tu main sedama sedaya, main chicken dinner sedaya. Dah minya.
0: Oh, ya jah. Chicken dinner jah, matamu. Ya ne. Okay, kira kenyak main nak berita kedikunsi kakuari Kuching bak ninjau Sarawak kita. Jadi lagi nanya gitu ne, balah kita kebukain kagi bisik kini dekat berkunci lagi engkau bisik teda-teda dia kini lagi boleh dikunci ngah peninga kita insin Nana.
2: Okay,
0: teda-teda ini.
2: aku tak bisa kata tadi tanang awak jam kita tu nama tu jauh nak 8 minit tu dah berbuas senang awak lah nanti toilet lah
0: akhirnya kaki boleh disebut maya hari tiga tu lah ni
2: boleh
0: ya bisa hari ok jadi akhirnya kena katuluk kita berkongsi ke berita bak ninyau Sarawak kita jadi udah tu kami dekat ngatai ke lagu peminta antara stesen habis bala kaban tu tadi kat muka arus telefon bisi maca pesan tau kena tai ke lagu peminta kita bawa Facebook kami neh jadi kami tu kira ke berbagi tau ke kediri-kediri aku tu pemai tajak aku ke deriba bilun kesidak ya neh jadi kira ke berperindang dulu me kita neh jadi jari ku tu dah gatal ke kat merindang dulu sebedau maca lagu peminta antara stesen nah, merindang kita sebuat dulu tu neh lagu Ari Lia Matthew ke sekali tu dikait Jakob Beluyat.

0: Okey, nyak lagu Arelia Matthew di Kayet Jaco Beluit. Jadi, kak berbagi, kita sebuah tu ni, haba lagu peminta antara stesen ni. Aku kira ke meri awak dulu ngagai bi di Miri, milih tahu yang ni. Milih tahu yang?
1: Okey, milih tahu yang.
0: Ela salah yang penito.
2: Ada laki kita di Tony kan jadi.
1: Ini dulu dia yang kok ni kan yang orang dah leh.
3: Tipun be, tipun lagi tahu yang lebih. Ini tipun kita tahu yang be.
0: Oh, tahu yang penito kakunya.
2: Tahu yang hati nuan be. Siapa?
1: Nanti tahu yang hatinya. Ni top sebut di tahun ni. Ya.
2: Tahu. Berasa sama
3: dulu.
2: Ila temu orang.
1: Ya.
3: Mama kami kemudian vlog kan jadi flower girl lah. Kita
2: vlog. Ingat tahu yang media.
1: Nak. Ya, nak jawab pilih aku tu mien segi hana hanya abai ko tahu yang ko hana. Ya,
3: thank you bi. Betahu yang matu abi.
1: Ya, kak gay sih nana matu lama gay lagi lagi dah.
3: Kemana?
1: Okay, akhirnya di ngagai peringat dekat natai ke pesan tau terus ngagai arus telefon kami di Miri berkosong 85 427 05. Pranau ngau Hana kini ne. Okey, jadi sampai bisik tu nah kita kira ke kumaca pesan di Facebook dulu ne di Miri FM. Okay. Jadi tu hari Jessica Itan madah ke selamat tengah hari kesayangan kami koya koya jadi madah ke selamat berjalan ngau hari Minggu tu. Bersegmen lagu peminta ia minta debah ke lagu Baduk Kiro hari Heli kena berinang semua peringa peminat setia YFM di Selampur Menua. Okey, pesan Siti tu hari Jessica Itan ke Siti tu hari Alexis David Biju madah ke selamat tengah hari, selamat tengah hari mengganggu Nuan Alexis. Jadi ia madah ke selamat mujur ke selamat mujur pejalai penghawak ko ya mam-mam kami di Betung itu. Okey, jadi pesan ya minta nebah ke lagu Pengeran Ati di baik The Crew kena merinang sida ke lala ko ya. Jadi ngarap ke semua temerinang serta selamat berlelak ujung minggu to DJ. Okey, terima kasih Alexis. Ke Siti tu hari Gloria Larry mada ke selamat hari Minggu to hari KL to DJ. Jadi ya pesan yang dituju ngagai kami sebilik ko ya lebih lagi ngagai orang ke ko saya nak tinggal megak ngagai semua orang ti ngelala. Jadi minta lagu hari Florence Sai kau antara tua. Okey Hana lagi tuang nguji sawat kangau ke Siti. Hello. Oh, okey. Nak ngaca tu nguji baru berkosong 85427 053. Okey, jadi tuang nguji ni. Ana, hello, selamat tengah hari. Oh, ni kesal sangat.
3: Kesal sangat. Sida ke aku tua terkesal.
1: Nah, nak mau aku. Engkau hujung minggu tu, kak, mau malu sih nak nyawat kangau kita hujung minggu.
3: Engkau, aku ngendo darah. Muda, di mana bisa tahu yang tadi.
1: Iya, okey, okey. Ana, selamat tengah hari. Halo, siapa tau?
4: Julai, hari ini mau.
1: Oh, Julai. Nama berita orang di bawah tadi, ne?
4: Au.
1: Oh, nama berita kita di bawah bisa hujan kini jam ke dia tu?
4: Panas. Mambam ke panas. Bisa mambam ke ada hujan dan mulai lemai lagi lah.
1: Oh, ne. Bisa jalan hari tu? Kini ke pasar?
4: Dia di rumah hari Minggu tu.
1: Iya, ne. Sige awak kita berlelak berhujung Minggu tu, ne. Julai.
4: Ya.
1: Okey, terus kena take pesan berhujung Minggu tu.
4: Pesan tu, tujuh ke keluarga saya rasa di kuci yang dia, sudah liah. Di sebuah yaw din ya, tidak ada ya, atau sebuah yaw lemai lagi. Bawa saya boleh kucing ya. Sudah Henry di sebuah yaw, Mio di sebuah yaw. Nah, semua sudah tahu di jeragam dia. Lalu dah tinggal sebagai semua balaku di dengan bawah di tahu, bawah orang, bawah celuam. Lalu sudah imbuk dia, dia ngarap sudah boleh ngemanah lagi lah. Sudah sibuk dia. Lalu dah tinggal aku guys semua balaku di ladang di semua meh kerja sudah ali sudah tinggi rap sudah ya nama buat hari minggu.
1: Oh, eh oh koko.

0: Oke, terima kasih Julai. Oke, kita ke terubah nih. Asok kang otok kedua tuan nah, tuan nguji baru. Halo, selamat tengari.
1: Selamat tengari.
0: Ya, siapa di harus telepon tau?
1: Gelebet Kudang tau.
0: Siapa tadi?
1: Gelebet Kudang.
0: Gelebet, Gelebet?
1: Oh,
0: hari ini tuan? Penatai tuan?
1: Hari Jalai Bintulu Bakun.
0: Oh, Jalai Bintulu Bakun. Oke, okay. Terus ke pesan tuan?
1: Nah, ada pesan tu DJ minta lagu aja.
0: Oh, minta lagu namanya ne. Tujuh ke siapa?
1: Tujuh kita lah pekerja di tu mah.
0: Oh,
1: minta lagu. Minta lagu hari gelebak gawon ke gawong. Panca apa nama malam?
2: Oh, lawa tu.
0: Awa.
1: Giga panca apa nama malam?
0: Giga panca panas malam. Embat panas malam.
1: Aw hari gelebak gawong.
0: Aw tujuh ke siapa lagunya?
1: Tujuh kami gawak berkilang itu mah.
0: Oke.
2: Gawak gitar minggu lah.
1: Gawak, nadai berhenti itu DJ.
0: Oh, nadai up kita saya tau.
2: Nadai up kita lawal kita pampe itu.
0: Mampe wae. Oke, terima kasih ne.
1: Sama-sama.
0: Oke, nyanya gawak di ni tadi koyana siniang di ngaku tu.
2: Nan, tu mau ku berkilangnya jo.
0: Oke, okay, jadi terus nama tu tadi ku macam sedikit ni pesan tu Hana tu hari Siden Edi mana keselamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawak, minta lagu Utai Manah Gagak Petara hari Riki Ribut, hari tujuh ngagai WK Baja Bulan Pegari, Rosin Gunyau Astema Steffi Stilov Amiri Ubu Matin Ngau Kebukai Rosin Rintai Kerito api megak koya tujuh ngagai semua peninga grup peminat YFM Iban Station Pemerindang. Okey Hana pulai baru nanti Limbang TB6 kangau lagi tuan nyawat baru ni
2: sawalnya lagi. Okay. Jadi tu sekedar pesan rindu hati kepada di kena tai kembali peninggal kita hanya hari Cikgu Gustin hari naga tada kena wet minta mainkan lagu Nuan Meruan di Hati ku. Kena baik Christopher Kelly ku ya. Lawa atau Meruan di Hati mesti Meruan di Hati nak tahu kelimpah kebukai. Oh, jadi tu sekena. Mpena. Okey, tu hari bala peninggal kita ke Facebook kita hanya Iba Vincent sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal ke Nuan DJ hari Sibu Jaya tu DJ minta DJ mutar ke lagu Babas Kerpa Mali hari Reza Reho dah tadi ditubah ke kena aku merindang bala anak ke bala ucuk ngau bala menantu lalu ngakai Syasha Manda bersibu Jaya bunga cemaka bersepita Limbang Mary Ubun Matin bermiri Ibrahman Akib bertaling Jaya Selangor lalu ngagai bala Isan yang bermerutai Tawau Isan yang berbintulu Isan yang bermiri umayu Isan itu lalu ngagai bala madik ya megat DJ lalu ngagai madik aku ku ya agak DJ harap semua terpendang bakal ke tengah hari itu terima kasih DJ ya. Jadi itu hari ini tinggi sampai tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal menuju bala DJ 6 pintu celap gaya hari di betung hujan minta tebah ke lagu hari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetah lagi kena merendang semua kenalan. Terima kasih memang ya DJ ya. Tu hari Rini Sabai sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawak mana hari di Serikai begitu minta main ke seberang lagu hari Winnie Albert kena merendang kita semua ya. Lalu Pian Mega habis Andrew Jaimasi yang ngau Francis Ancis habis nyapa kita nya tadi sekedar dulu maybe ialah lagi kuih lah lagi macam kebaru kebuka
0: sampai lah dulu nah sampai tu
2: ada orang kita macam tadi lah
0: bisi nama tu kangau tetang atau nguji baru lagi apa nama tu lagi kebuka ini yeah. Beri awak ke station buka ke macam besar tau
2: betul
0: okay. Jadi terus minat ni si lagu tu nah tu lagu peminta hari siapa ya, ke gawak berkilang ku ya tadi minta lagu hari Gebet Kaung Giga Panca Panas Malam.

0: Lagu Minta tadi ni sikut peninggal kita aktif bendung gawak berkilang ku ya tadi nak.
1: Ya betul okay. Berkilang.
0: Ya bendung harap terperinang sikut pindah kita tadi. Okey hanya lagu dari kami dua ya hendak di miring olimbang tu Min.
2: Okey Brenda, terima kasih Brenda engau hendak di limbang. Ada tu Amri awak ngagai Flora ni DJ Flora kita itu. Nah, Amri awak Emilia ni tahu yang ke serat meh.
1: Oh, Emilia tahu ya.
2: Dia mah Flora.
1: Dia mana saya nya menyentuh dia tahu udah bisa tahu yang tu Min Min. Masuk Emilia.
0: Adanya.
2: Kalau pilih kalau pilih ya kaban ku tu.
3: Apa kita aja ya berani nyebutnya Min nanti saya balas sudah you. Nah ya berani nyebutnya.
1: Ana nusi lama magang. Ana nusi ingat sidak ya. Sari tu kan gerempuang kita Indo. Sidaknya buruk-buruk gawak magang sidak kelakinya.
4: Cukup amat. Buruk
2: kau. Flo dekat fakta ke dekat cerita bulak ke mana ya?
1: Beradio tu nato bulak kita Min. Oh, fakta meh.
2: Oh, dekat fakta.
1: Kesal aku aneh sengapa tersebut Min.
2: Aku pilih dulu meh.
1: Ni tekapi aku pilih.
4: Pilih nama Min.
1: Aku tu kan ngigau kira kejauh-jauhnya meh. Orang Sriaman. Guru.
3: Guru. Kau ni Mia nama tu Mia Mayar. Okay, terima kasih yang genuan sahabat tadi. Anang-anang kalau tu sehati tajap panadai ya kediatoknya tadi nak. Jodohnya tetap bisa Maya ya aja kita semina ngante ni ya.
2: Anak ngante ke ante nang iga kerirai.
3: Mesti usaha.
1: Mesti digiga apa ya? Enggaknya kini lepas nak digiga.
3: Nang asuhai kalau tersat jauh. Okay, jadi nuan mai aku tadi aflo ne. Jadi aku dulu kan macam ketua pesan ya.
1: Okay.
3: Okay, jadi kita peningan kita ke dekat nanti ke pesan Rindu Hati bau jom minggu tu lebih giba lagu peminta antara stesen ti ngai nama tu ngirum ke bawah Facebook atau terus telefon kami bawah FM Sriaman dengan nomor 0833255436 ya. Jadi kita terus sebulan enggak peningati kecoba baru telepon kita yang alih hari itu. Halo, sama alih hari.
5: Halo, teman alih hari, Zain.
3: Oh, siapa itu?
5: Apa tanya waktu yang saya
3: rekam? Orang Kapit.
5: Oh, ya.
3: Nama berita Thomas.
5: Mana berita?
3: Nama pengawak Sarito. Gawak Sarito.
5: Bisa kawak tadi, tapi kami setengah hari aja.
3: Oh, setengah hari aja. Yang main-main eh. Ada lelung ya dia tu. Alhamdulillah, bojo minggu. Okey, apakah ni berita hari kita di Kapiak? Dia mana, sehari tu?
5: Baru dah lama ngetu hujan tu.
3: Oh, ni kat sama maga-maga hari kita. Kami apa hujan di Sriaman itu?
5: Tapi luar ya, kita bisa berita. Tapi nak balas kami mirip aja.
3: Ya. Okey, terus pesan untuk Thomas Tanjung.
5: Oke, okay, sudah aku berpesan tau. Kan aku nak muka ke lagu kalau kalian sayang.
3: Lagu nama?
5: Ibu Cantik, Ari Donang.
3: Ibu Cantik, Ari Donang. Terima kasih. Terima kasih
5: tapi, aku. Tapi, mereka nyebut tau. Pihak aku. Kapan orang kepada aku. Hari SKSJ saya ingat deh. Banji amat kalau jemur yang kepada aku. Ini aku.
3: Oh, oke. Bisa minta, Nuan? Bisa datang ke betul?
5: Aku undang live ba telefon
3: wa. Oh, ba Facebook, ba YouTube pan bisa.
5: Oh, nah. Ya, ba Facebook kau.
3: Okey, terima kasih.
5: Okey, nama kita Sarito, biar boleh tambah kan kah?
3: Ya, orang laki ngai gawak deh.
1: Buruk.
5: Ya, ngambil lagu punya tadi. Aku semua kita sopan-sopan tadi tu bagi yang gelar sopan bagi kita lah.
3: Bagi sedaya mada kita ke laki tau. Ni ka rezeki kena melanja bini. Ya, ngai ke gawa ujung minggu.
1: Kan? Dari minggu ngai gawa. Umur-umur ya,
5: kena nambah ya
3: kita. Ya. Oh, nune. Nune ja, nune ja. Minta ampun.
5: Karena biasa, karena belagai. Kita nak belagai kita ikut deh. Nak pernah hidup kita ada.
3: Oh, jempat tua kita ni.
5: Ya, nak ketua yang mana? Ketua minggu kita. Oh.
3: Okay, terus pesanan.
5: Pesan untuk minggu tu nak tinggal ke kita 6 session rakyat kita happy-happy selalu bukan sekali itu. Awalnya tinggal ke kumur kan agak ya, saya lau ini lau dah pulai ke kuci, yang belum on the way ke kuci, yang setelah ya pulai rekafian. Awalnya tinggal ke kumur kan agak ya, imut ngau, anak ya mereka pulai ke kuci, yang awalnya tinggal ke kumur kan agak ya, ketrian udah pulai ke sibu, rakyat kita mau jual agak ke tempat ketujuh kita. Awalnya tinggal ke kumur kan agak semua balas, semua laku, jangan waktu ke semua, balas kaban, awalnya tinggal ke kumur kan agak ya, balas ku di rekafian mereka. Ada kesehatan yang lebih selalu buka hari minggu buka hari tahu. Okey, nanti nak mudah ke kita buat lensen. Jangan lensen buka kaku lagu kau lensen.
3: Okey.
5: Aku dah nanya. Okey.
3: Okey, semangat le hari ya nyadinya ke peningat kita ke terubah ba arus telefon kita yang le hari tu 08332543436 agi muka peluang kita ke dekat natai ke pesan rindu hati ba ujung minggu tu ne. Jadi sementara nanti bala peningat kita ke nama tu telefon tu tadi Flora ku maca dari pesan ke bisi diterima aku ba Facebook Streaman FM ngale hari tu jadi nyebut tidak ke nyau kak sama pesan tu tadi nama tu tadi Flora ne yeah. Bakal sida Mary anak tukang pemga Fiona bunga Flora Deli bini nyalu ngau Ricky Buan jadi pesan sida tu tadi nyau sama minta tebah ke sepanjang lagu kena merina semua peningan WiFi lalu pemga mere sama dengan ringa gay DJ lima pintu ko sida lima ikut tu ne. Lalu piamaga kita bisa menerima pesan rindu hati dari Esteri Mitchell pesan ku ya ditujung ke semua bala peninga kelebih lagi ngekai bala kabar belayan ke Jawa atau ke Semak ku ya ngarap ke semua bala sama belak gerai piamaga mujur dalam semua pengawak ke di kerja sarito lalu salam ujung minggu ngekai semua kita ku ya. Jadi Lina Bugis dari Kota Masai Johor minta tebah ke sebarang jelagu Rita Medin kena merindang di Rempo lalu piamaga tujuan ke sidas rumah baru nangga ulian di Sungai Poi Kenawit lalu piamaga tujuan ke Dawa Tenggoling inai induk Kenawit ngau semua orang kenglala ngau jeko pesan rindu-rindu meh ba ujung minggu to ko ya. Jadi kita nguci terus sebelah ngau peningan kita baru saat telefon ngali hari to. Halo, sama ngali hari.
6: Halo, sama ngali hari.
3: Awak siapa ngau ko beranau to?
6: Kali tu bije.
3: Siapa tadi?
6: Awak Cali, hari Sibu.
3: Oh, Cali, hari Sibu. Nak beritahu orang Sibu, Cali.
6: Mana, BJ?
3: Mana?
6: Hari Minggu, ramai-ramai orang market dah penuh.
3: Ini hantar bunuh buat market Sibu dia?
6: Aku sendiri suruh berjalan dia. Aku pagi menjuruh patah market dia aku.
3: Oh, pihaknya main mata dia. Anehnya lapar perut.
6: nyamai dia.
3: Ya, semua tu nyamai. Orang sibu dia pun bajak sikat magang dia. Okey, terus pesan dengan Cali.
6: Pesan tu tuju aku dengan guys lah. Bujang berani di Sibu Jaya, Aun. Dengan guys sudah sopri bakang pun salin tentu saat Sibu.
3: Ya.
6: Dengan guys yang berwin di Sibu Jaya. Ngegai sida madi aku de Serian dia berkampung Suruban. Ngegai sika aku, ngegai sida hijau dia. Ngegai sida anak madi aku di Semenanjung. Ngegai sida bujang ngom ini dia. Nama lagu lagi biji main kita lagi. Nama lagu kita?
3: Lagi Flora milih ke kita lagu.
6: Lagu. Lagu. Weh, belah tahu meh.
3: Barang aku.
6: Sebenarnya lagu aja meh. Nak boleh kira lagu
3: lah. Okay.
6: Kita nak pintu ke beje?
3: Nama pesan ni kami dah. Nama pesan ni kami enam dah.
6: Kita nak pintu ya beje. Selamat hari minggu, jom minggu.
3: Okay.
6: Okay.
3: Okay. Terima kasih Cali. Kira salam yang kita di Sibu dia.
6: Okay, bye.
3: Salam saya.
6: Okay, bye.
3: Okay, pun sempat juga salam saya. Ngicak ya. Ngicak ke orang Sibu Kris yang ngirum kita ke kampung.
0: Bungai aku calinya, darah.
3: Okay, kiranya hari aku top lo. Boleh barungin mandi pintu lo dia.
1: Terima kasih guru. Okay, jadi atau macam macam pesan tu.
0: Guru.
1: Majek ni berlimbang tu guru-guru maya tu jam. Okey atau kena dia ama bedau tu tadi asai kuna. Hari lambia mirinya dia minta lagu nama tu. Lagu Mawat ke ada yang bintang ke ditujung agak semua orang ke ngelala. Kelebih gig bala kabana Facebook ya serta ngaga Cikgu Raymond merayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Empati di muka. Runian sebilik di Bintulu ke serta ngaga sida rumah ba Sungai Lawang Bakong ko ya ngarap ke Teperindang baka ke ngali hari tu. Elis Spencer sebab ngali hari kesama berjalan ke pengawak semua nari ba paku sepawah ko ya banget hujan tadi. Jadi minta lagu Jimmy Nyayang nyaba ngelaban hujan ke dikena yang merindang bala menyadik ya anak yang Michelle Fiona ba kapit ke Isan yang Mak Lani ba Sungai Besai Lacau sida es rumah ba ngkerubai paku ke serta semua serta peninggal kebukai ngarap ke Teperindang. Terima kasih ya DJ Flo ko ya. Okey hanya pesan dari peninga kita kita sudah macam pecan ke pesan. Okey kita buat perindang dulu ngau lagu ke bisik di pinta tu. Oh dan ya munyinya dia Hana. Tok tadi siapa ke minta lagu cantik-cantik tadi nah. Ibu cantik Ari Duna.

0: Ya Min, udah namanya ginti kami duai insin. Okay, pulai baru ngagai Anwan di Betung.
1: Mana mai lah flow.
2: Sengaja flow di Betung ke di Kuching. Okay, terima kasih flow ngau guru kita ini insin di Sri Aman.
1: Guru tau maya macam guru
0: tau. Si teni dekat.
2: Si teni dekat.
1: Ya kakak nak nemu ni guru ni.
2: Okay, terima kasih yang kedua. Jadi kira kegintia kami dua nana atau pengetua atau tanya guru atau pengetua atau ne
1: hebat ke
2: hebat atau ni nana
0: ane mancah
1: are gurunya de garu
0: sana begaru
2: ana ni nana
1: oi
2: okey na gintia tua na kucing kesibuknya mai di red flight tu ne. Kira ke dia dulu ketua na baiknya muka harus telefon tau ke macam pesan.
1: Okey, kita nguji nyawa telefon dulu. Hello.
2: Nya, putus.
1: Okey, kepada pendengar kita harus telefon kami di Sibu 084-353-224. Nur kita kena tanya ke pesan dan nanti kita bawa lagu minta antara station kita ke minggu tu ya. Jadi sudah kita nyat, okey kita nyat lah kelip tu deh. Hello.
3: Hello.
1: Siapa tau?
3: Tau, Jantai tau.
1: Jantai Rini.
3: Aris Sibu tau.
1: Aris Sibu. Okey, terus nak pesan Jantai.
3: Tahu, jadi pesan tu setuju aku ngaji kita nampin tu, tapi lagi ngaji ayah kecantik aman.
1: Siapa nak ini?
3: Iya kari sibunya.
1: Berdaru. Okey, dengnya.
3: Wah, dah.
1: Dengnya.
3: Okey. Bungai mereja. Agai bawa, agai sedap bawa kubah kiri, balik tayang, tentang agai temawai lama aku coba lah.
1: Adede,
2: siapa kini?
3: Ngarap ya gerai lama.
1: Siapa
3: nama? Nama yang sebut temawai lama.
1: Apa
3: ya? Mas yang aku nebah aku lagunya lagi ya suluh temoy lama hari endo hari endo nanti yang
0: lagi ingat ke temoy lama
1: mien de kucing yang ngete oleh tegak ke lagunya lagi yang mainnya
0: nanti mien tegak ke temoy lama
1: banyak lain masih nak dengar ada palainya darah
2: ya
1: lawalah kita kuda-udah sama tuan
0: anak ngapi ya baru
3: ada isi. Agak isi, tujuh-tujuh terlalu.
1: Agak isi, jatuh tujuh.
0: Kita ini tujuh sekali.
1: Orang kena tak beridio tau, udah tujuh ke.
0: Kita nak dihargai orang kawak sari tau.
1: Okey, Flora.
0: Benar tujuh aku tau.
3: Saya bedau dempu orang.
1: Oh, bedau.
0: Bedau.
1: Agi available-nya kakak aku nya kat longnya. Bonifaz baru nganjo burang kemarin.
0: Dah udah nyari temau wei lama aku tahu.
1: Okey, siapa ge dah?
3: Au. Au nyaja meh, au.
1: Nyaja.
3: Kalau ajalah temau wei kita semua.
1: Okey.
3: Au, okey, okey, okey cigo.
1: Okey. Nyanyi
2: kau kota, pengetuanya, sikap cikgu, sikap guru.
1: Okey, jatuh di depan sama jantai. Nak jantai, saya kata dia. Ini rah ada jantai, kayak bisa.
0: Puji, baji ada lah buah utai badana.
1: Okey, open vacancy sudah Flora. Kan nama telepon je tadi.
0: Kati nemu.
1: Kenyiat ni kan, tadi.
0: Nah, betul, kasut tepawai rundian.
1: Tepun nemu kenyiat. Okey, kita kena tanya pesan dengan Facebook Ari Richa Unum. Udah tau tarik ini bedau?
0: Bedau, saya
2: tahu ni.
0: Bedau, bedau. Tahu baca.
1: Aduh, leh, aku baca. So, Selamat pagi DJ. Selamat ngali hari DJ Nana. Selamat jalan pengawak genuan mama mereka di jalan simpan semunjan nambah lagu Linda. Repak pantik jalai dikena merindang kapan FB engkau semua peningau kita DJ enam pintu selamat ujung minggu. Okay, okay. Terima kasih Richa Unut. Kita nyakang ngau baru. Hello. Hello. Hello. Ya, aku excited sikit minat main telefon. Okay, Clarence minat repakan minta tebah ke lagu Duna. Takut tetap saya kena merindang hati direk ku ya. Kaban Pak FB bala ibu ya di rumah channel Sungai Asan Sibu. Syasha Amanda di Sibu terima kadam sebilik di Sungai Buloh Wapakan. Adik Selayang di Sebarang di Alai Diau. Bala tukang masak berkedai ban kedai kemasan atau cap kecapi dipakai lalu menuju kita sini DJ harap ke Teprindang meh ke Tenggara. Terima kasih DJ Nana aku ya. Oke, halo halo ya, aku mah deh kayak gini main telepon
2: enggak pengelantang main ujung minggu main telepon sama hobi.
4: Ya. Panggilan kecemasan.
1: Oke, saya Mas Devi, saya lo di Jenana sama ngalih hari serta sama ngejap ngongkup ke Sareto minta tebah ke lagu lari Jawa hari
2: nama temennya
4: nama ini Nana
1: ini hari banyak ayo dilihatnya gue Andrew lah wah kena merindah semua kabar ke ngalam selamat belalek bari minggu terima kasih
2: lurus ke baru dilihat
1: apa-apa jojo-jam.
2: Halo, strika lo.
1: Badok ku nyangkut telepon dah tolong. Halo. Halo. Ya, badok nyangkut telepon. Dah nyamian pulai kan
2: nonton. Ya, jaga pengetuanya dah ringatnya telepon.
4: Main-main hidup hidup.
2: Okey nah, di Kuching harus telefon dan dibuka muka ngagai peninggal kita ke Kak Natai ke lagu peminta bawa lagu peminta antara station.
4: Ya, siko.
2: 082-258-634 kita nyawut
4: kan betul nombor sebut
2: apa tu betul eh.
4: Betul.
2: Hello.
5: Hello.
2: Hello.
4: Oh Tuhan,
2: hello boleh ne. Siapa tu ne?
5: Inai Lobo.
2: Inai Lobo, nama berita Inai Lobo.
5: Mana? Berita kita bisik guru
2: dia. Bisik pengetua kami itu.
5: Bisik pengetua lah mau dah
2: semua bisik. Bisik pangkat lagi yang sini.
5: Bisik pangkat.
2: Nada kena.
5: Sama peninggal guru kita hanya.
2: Guru segala gurunya.
5: Ya.
2: Aw ina lubo, nah ina mana?
1: Ya ngajak pada hari ina lubo.
2: Nere kredit gengnya.
4: Kau nama lagi mamanti ya, mana mata meminti ya?
1: Ya sudah guru.
2: Aduh dipadam ke guru internet, tanya line telefon. Nada ini padam dan wongkom si penanggung kerana nama line telefon kita sarito
4: nere.
1: Kabur.
2: Nyelai nak gane atau nguji daya baru ngagai 082-258-634 hanya harus telefon dibuka neh jadi kesitiknya tadi laban feder ditok nyudah tukar ngagai alter kebukai nulis angkat ke 082-258-633 hanya kita tahu daya ngagai
4: kini angkat kini ya
2: jauh ngangkat kemin pansari kuntuk ngagai ganti kenuka ngagai kebukai munyi ngagai 082-258-634 hanya arus telefon dibuka ngagai pendengar kita ke dekat ngatai ke lagu peminta antara stesen kita yang ngagai Facebook YFM Iban Kennedy Ama selamat ngali hari DJ kue hari Lambi Amiri minta dimain ke lagu Hari Mawat Daya Bintang dituju ngagai semua keng lala kelebih lagi bala pangan grup WhatsApp ngau Facebook serta ngai cigu Raymond Merayang Bak Long Lama Albert Ayum Nelson Pati di Mukah Runin Sebilik Lasah Sebilik Pia Megak Nduk Sebilik di Bintulu Serta ngagai sida es rumah besungai Lawang Bakung ngarap ke Teprinang bakal ke ngali hari tu ngagai kita 6 pintu mega selama ujung minggu serta sama menjalai ke pengawaknya hari Kennedy Amar ne. Ngagai peninggal kita Johnny Serdin selamat ngali hari DJ keminta lagu Janji Sampai Mati Ari Valen lagu tu kena merindang bala di menua ngau bala bakih selamat ujung minggu serta selamat belelak anya Johnny Serdin. Pesan ketiga ke sekali tu ari Mas Diana. Selamat ngali hari ku ya. Sama berjalan ke pengawak nuju DJ 6 pintu bakunti ngali hari tu sama hari Minggu. Salam hari Limbang DJ ku minta tebah ke lagu hari Alex Wan Merampau. Kena merinang lerempu merije kena tinggal megak ngagai mak ngau Jang ba Sabah kuya Edwin Win ba Negeri Sembilan Stanley Anthony ba Thailand Christina Anthony Juliana seduai tu ba Paris Wati Koni seduai tu ba Melaka Mariana ba Sepital Kedah jadi ibu ayak ba Lawas anti ba Vincent ba Sibu Jaya kuya kebih agi ngagai bala petunggal ya kedia ba menurut orang di Miri, Bintulu, Sibu, Serian, Siburan, Kucing, ngau pesan Ari Mas Diana, ngarak ke bisik ni ngau pesan ngalih hari tu ku ya, ngarak ke Teprindang. Semua ke ngalih hari tu. Salam sayau, salam rindu-rindu selalu Ari Mas Diana, Ari Limbangnya. Ari Mas Diana, ne cukup metik-itik dibaca aku dulu. Ne. Kita berperindang dulu, ngelagu ke bisik di pintak peninggal kita tadi. Nama Temawai Lama, aku tak ada pengetua.
4: Solo Temawai Lama.
2: Oh, Solo Temawai Lama.
4: Mesti Solo depan ya. Ane Temawai ku teja.
2: Nah, kita berperindah dulu ngau lagu Ari Andrew Lanting ke ngemak lagu tu nih. Solo Temawai Lama.

0: Ya, nyak munyika lagu ke dipinta peninggal kita iba lagu peminta antara stesen dah megintir kami duai pengetuan nana neh kira ke pulai baru ngagai Brenda ngau henah baru musim okay, baru kita
1: boleh ya dulu nena
2: ke dulu nana ada masalah ya nana masalah problem ku baca sekedar pesan doa hati ke mesti di nama tu mesti di rintai ke bala peninggal kita si macam ke mesti mudah kita ber awak ber FB ngau ke ber TikTok di My FM jadi tu hari Rekal hai salam manis dari Brunei Tutuang ke ya terima kasih harum Brunei tu hari Uncle Stan ngirim lagu ngagai Cigu Berawah Franklin Kennedy Geramuang bekas guru nanga Kelangas Stanley ya. Nama lagu namanya kini namanya nyajak sebenarnya di Cigu tembok ke nyak dia oh cikgu dengan tu mengenyo be nyo bergantung enggak nyari nyo tentu sebut dia lah banyak ya. Oh kena center sen ya angkanya kalau bakal kesal sebut nama lu terus sebut nama tu tu hari ni tu tadi nama nyau tu teh hari Cynthia Sin sama ngali hari ke ya lalu tu atau rejuni belum bau nya muan-muan pia DJ nya tu mau aku si duang si mata si mulut si koyok lepo-lepo ya nya lalu tu hari Kennedy Ama minta DJ nebah lagu hari Mawat dayang bintang lagi DJ ke ya Tori Daisy minta putar ke lagu Arisa di tanah berenyang sada ya jadi nya tadi sekedar pesan dua tiba TikTok kita jadi tu ber FB ku macam pai tik nebe boleh be
1: teruskan ah
2: nang no be
1: oh.
2: Tapi saya telefon sawat dak melege.
1: Iya, empat bisa itu
2: nah. Empat bisa nah. Kan jam malam sedang ngotua, biasa lah tua ke darah.
1: Kesal-kesal.
2: Oh, kesal sudah ya. Hujung minggu. Tori Cecilia Melon, Cecilia sama Tegari anak. Okay, sebab jalan ke pengawal. Terima kasih Indai ko Cecilia. Tori Juni Band sama tengah hari DJ sama jalan ke pengawal hujung minggu. Minta DJ masang ke lagu Gebek Gawang. Artinya tu tadi udah, tu tadi nah. Ngigam pancar panas pagi itu tadi. Atau hari Clarence Midan hari Pakan minta tebah ke lagu hari Duno. Duno ke Duna Duna ya wai intan payuangku. Oh aku tetap sayau kena merindang hati diri keban BFB Syasha Manda di Sibu terima kadam sepilih buat Sungai Buluh wak Pakan adit selayang di sebarang lediau bala tukang masak buat kedai ban cap. Oh ya tadi udah itu tadi deh baca nana tadi cap di Pakan. Sebut dia ke sebut capingan jadi capnya tadi sebenarnya lalu menuju nanti DJ pesan harap ke terpindang mai tengah hari terima kasih DJ tu hari Carl Wendy sama tengah hari DJ hari Kucionto minta putar ke lagu hari Florence Hai kawal antara tua pesan tuju ngagai kaban ke ngala tuai ngebiar harap terpindang baka ke tengah hari tu nak tinggal megak kaban muabob hari Arab terperindang baka ketengah hari. Terima kasih DJ. Ngapain baga Cassandra Wandi. Oh sila tu sila sekaban tu Frederick Anyan Karina Ting Cecilia Fernandez Clara Rose CK Revival Re-Rival aku sama pula minta lagu tik sama kawan tertua Ari Florence Hai. Ngau maga John Layong. Hai Stephen John Layong. Selamat tengah hari kuya. Oh, jadi ingat dekat dulu lagi kita macam baru tips si awak lagi lebih. Lagi non lebih.
1: Ya. Okey, jadi hari Mary to pesan ke Siti to hari Kevin Bilus madah keselamat bertugas hari itu minta tebah ke lagu hari Florence Hai kau antara tua di kena merindang bala peminat peninggal setia YFM berselampung menua serta ya ke rindu ke program untuk mereka. Okey, nyari Kevin Bilus ke Siti to hari James Pengiran min nama tu ya Happy Moving DJ nama tu Happy Moving ko ya
3: kata like itu move it,
1: ya yeah, Happy Moving ko ya itu engkau ya
2: engkau mana mana movie kini
1: engkau kini engkau mana movie bapa ko okay kata itu tu ali bulan pengrindu hari sibu mana keselamat tengah hari minta nebah ke lagu hari Ijo Anthony, Maligai Pengrindu, terubah pesan hujung minggu untuk nuju ayat minggu sebilik di Taman Uni Garden Seberahan, Pemegak Kampung Melayan di Sebangkoi Sarikai, Maniak di Berayang, Jelani Indai Gigi di Sibu Jaya, Pemegak Wai Ayut Aku Koyan Ngau Ini Giman ke Ngau Kebukai ke Bisi di Rintai Kerito Ngau pesan yang selamat ujung minggu rinduk-rinduk meh selalu. Okey, Tuan Ibu Bulan Pengerinduk ke Siti Tuari Roy Jason tu benar ni Roy Jason tu mana ke Jakob Ribai itu good afternoon ko ya. Oh pelabak aku tu ukai nama tu original tu au hanah laban ya auto translate tu. Oh jadi bina aku macam tu mai mana minta lagu hari Florence Hai aku antara tua aku ya dah nyat tu. Kira ke ulih meh ku macam mimet tu dalam bahasa ribai. Koya itu I have to miss all the people koya nah jaga labanya.
2: Wow.
1: Udah translate dia deh.
2: I like.
1: Okay ke Siti Tari Louis Frankie. Salam Madani DJ minta putar ke lagu Ari Florence Sai Megak ke antara tua. Hanya di lagu tu dia tuju ngagai kami sebilik serta abala ke bukai ke nak milih dini yang lain dur. Ngarap ke sidai yang terperinang serta ngarap ke kita semua mujur buat semua pengawak. Tuhan berkat ke pengawak kita. Okay amin. Terima kasih ya Louis Frankie. Okey Hana, hanya di tua terus Merina si lagu ni. Kira nuan meh tebah ketua setiap lagu peminta.
2: Iya, lawang bela peninggal kita tadi bisa minta lagu Ari Florence Hai, kita ninggalkan lagu Kawal Antara Tua.

0: indahnya itu deh, lagu dari Florence High Kawantara tu. Jadi pelabur okay, non min?
1: Lama nak munyi rau ku tak ada.
0: Ya, benar aku nak video tadi. Ini punya nak tertekam je aku ngapa aku tadi.
1: Angkat ta nyudah tertindu wak kini dia tak ada enak ke IDB.
0: Baik. Okey, melayan bala-bala sudah ke TikTok Limbang FM di tahu tu.
2: Mata kejahit yang tertindu wak mai tu.
0: Mengapa flow? Lagi nak gerempong induk sari tu.
2: Betul ni.
0: Mengapa nak pakai diri?
1: Ada kenyap
2: flow. Betul ni ya.
3: Mengapa sudah sari tu?
1: Okay, henah ngobi penudah ngagai flow ngau insian ke dah tu. Kena sabar kini flow tu. Start ke dia flow.
2: Aku berbahasa ke guru. Guru dah ngasuh.
1: Dah seguru.
2: Kita mesti berbahasa kita yang tahu.
1: Ya, mesti berbahasa.
3: Ini ada flow.
0: Nah, isilah arti kumika orang buja semangat. Aku nganyong. Dia bentuk luk ya.
2: Jauh nak.
1: Buja limbang mu ya.
0: Pia.
2: Limbang ni. Nak dengar lah orang
0: lain sih. Manifest. Manifest marek deh.
2: Engkanya dalam list kah?
0: Salah
1: dalam list.
2: Okay. Macam pesan betul nak. Hari Stanley ko ya ngirum ke lagu ke ngagai bala ya bak nanga kelangas ke ulu merurun julau serikai kedua tu hari Mike Dalang hari tatau kenya dia minta lagu Jerry Kamit ko ya. Okey, udahnya apa Alung minta lagu hari William Awing terperasa, Diana minta lagu ko ya kena yang merindang ini ya bak batu lima ya kebenung ninga radio jam kenya tau. Udahnya tu hari Inai Skalai tau ke Amy jadi dia minta lagu Sunyi Nadain Wan hari Jimmy nyanyi yang ku ya pandak-pandak ke pesan peningat kita okeynya mai ga di baca tu ne Elis semang hari ku ya hari Johor kayaknya dia nuju ke salam lelengau untuk ku ya nuju ngagai orang di Tatau nya pesan dari peningat kita Nana. Okay, gitu Nana hari sibuk tu. Kesaga aku engkau ya ngasuh aku macam pesan ya. Okay, tu Nana lagu terempas ku ya. Kepada dia malam ban nanti terempas eh. Hari Ika Saipo okay, dituju ke yang apa indah ya bak sungai setejuk. Okay, Kuala Balingan serta sidak ya serumah bak rumah Jun. Okay, guru ku insin nyak pesan kami hari Bintulu.
0: Hari ini aku ingat flow berjakob deh. Nanti bakal kita keliat nih Chris. Nama kita berjakob bunga-bungai makanya bisa main untuk dalam mati nih ya.
2: Nare bunga-bungai jakob aku tuh. Nanti sibuk orang limbang.
4: Belanda, sedap tau dalam
2: diam. Kena ibat tau nya Belanda.
0: Aku tuh merik Perancis. Hati-hati kita keliat lah darah Chris. Kita tiga, nanti pengalaman kami tiga dan dia nanti bisa. Nanti bakal
2: Uji bantai ke pengalamannya.
0: Benua artinya ngeremai-mai bunga hati. Nak makai kenyang. Mata wasap je kenyang.
2: Nadai
0: nyelepi ngapa aku.
2: Nuka ngemakai orang ke pun.
0: Lupa ingat ku tak bukai. Buka lah telefon. Mata message orang deh.
4: Tebak kita kenyang
0: ni pun giru apa sehari hari.
4: Tebak kita kenapa bisa teleponan sian dan tek surat kita tay.
2: Lu jauh orang buka, kini suratnya.
0: Lagu sebenarnya jelato.
2: Lelak dah, nampaknya.
0: Kalau nu nek jap lo tang, aku berarti ke nama tu tadi lebuan wan ke macam pesan udahnya. Lebuan wan ke nimal kami yang tadi.
1: Aku ketici ya,
0: karena lama dah ya tu.
1: Ibu ketici ya, nu nau.
2: Calon
0: nampian, nampian aku demian.
2: Kaji mian ni ya. Enggak nyadi, utai nada enggak nyadi.
0: Darah paling nyamai deh lah darah deh. Ane irau sekali-kali MC free. Lama dari penyanyi mayu mah kita sebuah temu lagu makan. Bukan penyanyi.
4: MC bisa. Tukang cuang bisa.
2: Ya, ya, ya, ya, ya. Tau tanya, mpainya dia.
0: Tukang cuang
5: tukang cium ya sih kita lima ikut tom eh.
0: Aku tak nak ninggal ke anak flo. Nama-nama pan taja pas tsunami datang tetap aku ngawe lah.
2: Betul. Paman udah guru sih gitu lo meh. Guru.
0: Okay, kita terus boleh kau dengar kita baru telefon tu. Halo, selamat hari.
6: Halo, selamat hari.
0: Oh, bujang sih nunggu nayang na. Hari ini tu.
6: Hai rumah aku biasa. Ya, betul yang kucing serian.
0: Oh, jalan kucing serian dia. Nama berita sehari itu.
6: Nah, sehari terduduk kena orang kan yang baik lagi jadi.
0: Oh, iya. Nah, awak celap mimik ni. Hati celap, semua celap. Okay. Katika?
6: Rindu sama kunia kita ketawa.
0: Oh, iya. Aku rindu mati tahun-tahun telepon dengan aku tu deh.
6: Nah,
0: makanya aku ya. Oh, biar aku lengau kenuan buja sinu ngenang.
4: Aisyah,
6: nama ada kan ngenang.
4: Ya.
5: Lalu tu kamu dah buja aku.
6: Terima kasih yang dijinjin. Terima kasih yang enggak. Ngaji senam tu. Selamat hari Minggu. Kita buat.
0: Oh.
6: Tantu tujuh enggak grup. Pepantun, gua FBB, enggak grup Christian di Munyan lama kita nanti kau mulai wai abang aku nanti kini lagi dari hari kita bertemu baru kita ingat aku selalu aku nanti kita lagu jalan lagu kita diajak
0: oh
6: anak aja.
0: Okay, terima kasih ya Bujang Sinu Ngenang anang nak ingat ke kami ngenang lama ya.
6: Halo.
0: Okay, kira salam ke kita dia. Ai. Okay, kau salam apa?
4: Lenyau lah sudah. Dia lenyau sudah itu.
0: Oh, okay, kati kau aku tadi. Okay, kau salam panas juga 3 2 5 4 3 6 arus telefon ke dia ke kita ngekai balap ninga ke dekang natai ke besarin hati. Ba ujo minggu tu deh. Aku terus semaca pesan kiri terima aku ba Facebook YFM kali hari tu. Terima kasih yang kenuan veterina Natasha. Proba aku bedau maca tu tadi ni ya. Sama jalan ke pengawak ngegai semua wise terberai ya ke benua Pak Suryaman. Benua Pak Suryaman tu DJ ku ya. Oh pia. Lalu apa yang terima kasih yang kainuan ini tinggi tau ke inai peng sampai jalan ke pengawak ngegai DJ 6 pintu celap di betuang sarita wisi hujan pagi tu tadi. Kaya terima kasih ada arah bunga yang merejas. Oh bunga merejas tu sikit nanti tinggal tu. Lalu apa yang kasih kau lagi peningan kita Michael Bung ngali hari tu selama ngali hari DJ bunga yang merejas minta tebah kenuan lagu hari Richard Lee aku di tempayak kena merindang balakaban Facebook ke ngarap kata perinam ka sari tok ke selama ujung minggu lu piang kasih ko agenya ianya Lily Anthony minta tebah ke lagu menyadai Ari masterpiece kena merinang menyadai ya Janet di Miri.

0: Tare?
1: Udah.
0: Udah nih.
2: Kata guru.
0: Akai guru. Akai guru. Nang apa aku dipang lagu. Lagu nemi. Tebah lagu tuh nemian.
1: Oh, tebah dulu.
0: Oke. Masterpiece lagunya deh. Tujuh guys semua. Kita lima ngosmop dengan.

0: Ya, lagu Ria Masterpiece, lagu Menya Day Out, lagu kari kunci kami Dua Flora, kena merindang ya, peningat kaki mengkam kuliah kita sebuat lagu peminta antara stesen. Kira udah kami Dua Flora atau Min?
1: Okay, terima kasih ya Flo ngau insin. Jadi 8 jam kita tu serekat. Kira ke nyimpu matok neh, nangku deh pengetua. Ni pengetua kita, Nana.
2: Oi.
1: Jauh punya pengetua. Kira ke nyimpo dulu meh jakuk kita ke kena ngujung ke Ninjau Sarawak kita ungkup ke minggu tu to ke lagu peminta antara stesen neh. Jadi miri dulu kena ngujung 8-3 minit lagi neh.
3: Iya. Okey, terima kasih Mian. Ngotu meri selamat ujung minggu ngagai balap pingar. Terima kasih megak ngagai kita sebuat laban semua belak ngujung ke program kita yang sari tu Ninjau Sarawak ngau tu dekat meri selamat ujung minggu ngagai semua ngau balap pingar kita. Okey Mian.
1: Bintu lo.
4: Okey, terima kasih ngagai bala peningau kuda bungalai ngau kita. Lalu merik selamat, selamat ujung minggu ngagai semua. Nih ingat nama tak di selamat.
1: Selamat pengantin baru.
2: Selamat ketemu awal lama. Nama selamat ketemu awal lama flow.
4: Merinsa pengantin baru, pai ke kari.
1: Okey, Nana di sibu.
5: Okey, sama ujung minggu guys semua bala peningau kita. Yang harap kudah terperindah meh ngau lagu-lagu kudah di ya, pilih kena merindang kita pakai ke sekali tu minta ampun meh nak semua lagu ke pinta kita tadi boleh diputar bawa ke bukai ke pengari kami mutar ke lagu ke dikerindu kita lalu piam gak terima kasih guys apa tu tadi bulan pengerindu kudah nyenguk agak konti kami di Sibu FM
1: sempat
5: berpasa sibu ku ya oke nya aja areku.
1: Okay, Nana, thank you.
4: Thank you.
1: Insin.
4: Orang putih.
2: We sorry, guys.
1: Translate nya, nuna Facebook tadi.
0: Okay, terima kasih Min. Lepas udah ngeluan kita sebuat 3 jam tu datai ke bab nyangkai ni Min. Jadi terima kasih mengangkai ya kita. Nak karam tak jumpa promen.
1: Ya.
0: Mbak kata siapa konon tadi Brenda, Mbak kata Imbo nah.
4: Oh, ana nyebut nama orangnya. Ngai kuningan namanya.
2: Tarik balik legit nih, legit.
1: Legit.
0: Okey. Jadi terima kasih yang kita ke bisa bertelepon ngagai YFM Sri Aman ngatai ke pesan Rindu Ati ngaliari tu piam mega terima kasih yang kita ke bisa tinggal ke komen ba Facebook ke kami Bas Sri Aman FM. Jadi sama ujung minggu ke semua sama belak ngarap ke sama berjimat nanti kita bisa pindah ke Bukai. Ya terima kasih Min.
1: Okey sama-sama Sin. Hena Limbang.
6: Terima kasih Min. Jadi terima kasih kepada sekaban kita sebuat hari itu kita enam pintu dah mulai datang ke minggu itu puji Tuhan. Jadi kepada peninggal terus jaga derimpu kita tajak penari itu tadi besi hujan besi hangat tadi dan terus jaga derimpu pengerai derimpu jaga pengikun derimpu. Jadi terus rindu kepada diri bagi kita rindu ke derimpu yang bagi terus ngemarwah ke diri dalam tiap perkara serta ngejauh pengawak engkau pengelurus hati. Jadi ngejariku kemamatas darah badas darah bagas darah baja imun likun pendial tucum nyingkum sampai di galau nya di ketenggau malam terang jaya ku mengesuh kita merampau lelengau jajareku.
1: Okey, terima kasih kita sebuat. Jadi hari aku terima kasih kepada peninga pemegak ngagai kita sebuat ke udah ngau aku merau baka ke tengah hari itu tadi neh. Hanya dia udah tu lagi peninga ke Bukai dekat terus sebulai ngau kami ba awak rentak ngali hari kelebih lagi live sari tu ba Facebook YFM Iban ba program 34 Seranyawa nemban ba adan bertemu baru kita bawa ke Bukai. Bye-bye.
2: Bye.
4: Bye.
2: Bye.
4: Groot!

0: Menjadi ke Buah Kenang, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, Orang Ti Berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan Megap Cukup Mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di dikagak menek gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau turun kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukun dua iti kabel ketinggi 45 meter hari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Mana nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betik hijab maya curah. Bukis mina ulian dua kita nimpai tibian sungai aja Jematan Darul Hanam gak ulian dua mendak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulian mendak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemangu ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Kitai suwe meda orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kitai, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ariaku, Bibi Chloe. Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak berlebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.
3: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kenat nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
4: YFM segulai sejalai.

0: NWA.
1: Semulai sejalai gau YFM, ba program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
2: Okay, selamat ngelari, selamat kita bertemu baru benarnya dalam program 34 Seranyawan Nemban Baadan. Okay, kena sar itu 11 hari bulan 10 2026. Jadi ke ngelari itu mulai baru ngawak aku Raja Booking tak ke RB. Okay, jadi ngelalu ke semua kita ninggal ke kami nanti di Kuching itu bakal selama boleh ninggal ke kami ngena frekuensi itu ke gelombangin 101.3 MHz. Lalu kita ke Dau di Serian, boleh ninggal ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Lalu Bendur-Ndur ke Bukai. Okey, selamat ninggal ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semak Ndur kita dia. Okey, nangiranya dengan frekuensi radio YFM, pemegah dengan cara online, RTM klik, website RTM klik. Tau ke channel Astro 871, channel Ma TV, pemegah portal radio.rtm.gov.my. Okey, jadi bertemu baru kita dalam program 34 Seranyawa bakal selama. Dalam program itu undur kami mai kita ninga ke randau begulai ngau temuai ke bisik di baik kami datai ke studio. Okey. Jadi ngami ke nak masa jam syukur mana kita berkelala ngau temuai ke bisik di baik aku datai ke studio kami bakal ke ngali hari itu. Okey, jadi selamat ngali hari.
3: Selamat ngelari.
2: Nah, berita seru hai.
3: Selamat mai. Bakal biasanya. Ya, gerai.
2: Okay. Jadi terwaya tu kira-kira mari terima kasih mengagak sedua ya laban oleh ngenatai ke diri ke studio kami ke ngelari tu neng.
3: Ya, terima kasih juga ngai DJ laban da apa jemput kami dua. Bakal kelemai tu.
2: Ya. Aku percaya tentu sedua mayo pengawak tang sarito juga tadi kira-kira meri awak mimin eh datang ke studio berandau ngaku ke sarito. Lalu ke sarito juga tadi kita bisi katakannya batar randau ke cukup mana atau ke berita mana meh menuju semua balap dunia kebenarannya kita jam kena tu. Okey, jadi apa aku cukup mana kita berkelala dulu meh ngau temui aku ke sarito dalam program 34 Senyawa. Aku ngelalas duai tang aku kat seduai pun nyebut nama. Okey. Jadi spiat tu dulu.
3: Okey, terima kasih DJ. Okey, jadi aku tu nama full ya Bernard Bawin, anak Benjamin Beti. Okey, jadi selalu di kangau orang tiba stage name-nya Awin Borneo lah.
2: Awin Borneo.
3: Okey, aku tu pengerusi Persatuan Kelingai Kreatif dan Seni Persembahan Kuching. Dengan penata asalku dari Menua Betung.
2: Orang Betung.
3: Iya.
2: Okey, aku ngangonuan yo nama begini tu sari
3: Awin
2: aja. Awin aja. Yeah. Okey, Awin Bernard Ulia kan?
3: Ulia sama tau.
2: Sama tau. Yeah. Awin nih. Okey, kita dok lala ngau Bernard Bawin tu ke Awin Borneo. Inya Presiden Persatuan Kelingai Kreatif ngau Seni Persembahan Kuching tu ke katanya buat create. Okey. Ya, jadi siko kita mau aku ke sari tu jadi minta nama dah ke nama asal penatai nuan.
4: Hello, selamat lemai ngi semua. Nama aku Valentino Ngabong. Aku tu nanda stage name lah. Aku artis bakal sudah win. Okey. Ya, aku tu director Piring 7 ngau koordinator penyelaras acara kami tu ba
2: ba program kedekat data itu lah deh.
4: Tika data itu ila.
2: Okey, jadinya ya. Valentino.
4: Ya, Valentino.
2: Okey, kang Valentino mana tuan?
4: Tino tahu mah.
2: Tino. Tino boleh. Awin Tino nyama gini. Ya,
3: iya,
2: isi nama panda.
3: Iya, betul.
2: Okey. jadi nyame belum dengnya apa beku tentu bisnis sekedar belum dengnya kita ngelala. Balak ke pelayan menuninya jam kedai itu. Okey, selamat dengan kami dalam program 34 Seranyawa. Okey, jadi Sebenarnya kita berandau berkawal ngau nama topik kita ke sehari itu. Kemudian ya bisnis ini program ke dekat Datuk Resi Datuk. Jadi lagi kita nanya berkawal nanya tang aku kan nanya dulu tu berkawal ngau persatuan tu create tu K-R-E-A-T tu atau ke persatuan kelinyai kreatif ngau seni persembahan kucing. Okey, jadi aban kita mulai ngau yang pu presiden itu jadi minta nuan madah ke dulu tu ni maya persatuan kita tu ditumbuh ke tu awen.
3: Okey. Jadi persatuan create kucing tu ditubuh secara sah berdaftar ngau ROS 23 Januari 2025. Di ni tiak lagi baru setahun lebih
2: baru setahun lebih.
3: Ya, jadi persatuan tu mempunyai bilangan nali nakok ke deto ya 38 iko.
2: 38 iko. Oh,
3: ya.
2: Katanya ke alinya segi serta menua Sarawak ke ni?
3: Iya, menyeluruh. Tapi semua ya hari Sarawak magang lah. Ya.
2: Okey. Bunyi kedua tadi persatuan kita tu kira ya setahun lebih ya dan eh.
3: Iya, betul.
2: Okey, ke ni pengawak ke udah diatur persatuan gitu. Udah bisi mayo pengawak ke udah diatur udah ke udah kaku.
3: Oke, okay, jadi bok di baruah payung persatuan tu tu ya ke kau data itu antara ya ke dua udah diatur. Laban sebedau tu sebedau persatuan tu diwujudkan kami mempunyai ahli yang sama tapi bedau registered. Program sebedaunya memang mayuah lah baka kalau ngajar main asal denya tok pasal kraft tangan dan ngajar pasal seni lukis. Jadi uta itu jadi nyu panjai ga ranau ke tadi. Jadi uta itu nama kebuah kami nak ngadu persatuan unti uta itu ke sebedau tu udah diatur lah. Jadi nyak lah persatuan tu diwujudkan lah. Laban kebuah uta berkata.
2: Ya. Okey. Kira ke bisik ya, pengawak udah datur persatuan kita sebenar tu ne.
3: Iya.
2: Okey. Lalu bawa ke data itu bisik city program ke data tu sudah lagi kita nyebut berkau ngau program tu ne. Okey. Au. Jadi nyak meh pedinya apa bagu cukup mana kita berpreda dulu ulih ya. Ulih.
3: Au.
2: Dengar ke lagu dulu ne.
3: Iya ulih.
2: Okay. Ya ulih. Dengar ke lagu dulu tu lagu aku ingat lagu kita dulu ni. Lagu Agustin Merikan tu. Lagu Anak Sarawak. Okey, jadi benarnya tentu kita terus segala sejalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan.

0: Okey, berdengar terus gulai sejalai terus dengar ke kami dalam program 34 Seranyawan Neman Badan. Okey, gulai engkau Awin, pemenggak Tino. Abah studio YFM kita ke ngalih hari itu. Okey. Jadi tadi itu Awin Tino kita sudah ninya penerang hari tuai bekau engkau persatuan kita atau ke create KRET tadi ne. Okey, jadi ke sekali itu ngambil ke nak masuk jam aku terus tanya Siti Arif Ngawa kereka diatur persatuan atau kegerempung kita tahu dikumbai ujung bulan tu ne.
1: Ya,
0: ujung bulan tu. Okey, jadi minta Nuan Madah ke nama programnya Awin.
1: Okey. Jadi program ke dekat diatur kami ujung bulan tu ianya kena ke hari bulan 23 sampai 25 hari bulan Oktober 2026 ianya Sarawak International Tattoo and Cultural Festival 2026. Ya.
0: Tahu ke SITCF?
1: Ya, yang pun short form ya.
0: Okay.
1: Ya betul.
0: Sarawak International Tattoo and Cultural Festival 2026.
1: Ya.
0: Okay, 23 sampai 25 hari bulan 10 2026. Okey. Tuknya tadi nang segi diatur kita kediri mana? Nada gempung ngau rabu kain ne? Kira kita main organizer,
1: main organizer segi create kucing lah. Collab ngau sida piring tujuh dari segi food fair ya, pemakai ya.
0: Lagi aku nanya kau ni ne?
1: Iya betul.
0: Okey, bisa disebut ada di ni indoor program tu diatur?
1: Mat. Okey, jadi program tu dekat diatur bah. Doa kita kucing tumpu yang nyapa MBKS.
0: Oh MBKS.
1: Iya, buat MBKS okay. Dia.
0: Jamnya dah.
1: Jamnya pukul 10 pagi sampai 11 malam. Iya.
0: Okey, jadi nyam tadi. Nyangka nuan ulin nerang ke mimit nama SITCF 2006 tu.
1: Okey DJ. Jadi program SITCF tu ya kami ngumpul ke semua tatu-tatu artis nak ngira bawa Sarawak atau ke bawa luar negara. Denya kami mega ngumpul ke sida crafter yangnya sida ada segi craft tangan semua. Denya ngumpul ke kita local band bawa Sarawak di tu.
0: Yeah.
1: Denya di cantum ke buat city event tu ianya SITCF.
0: Ya. Okey, nya ya pendinga utai ke kumbai Sarawak International Tattoo and Cultural Festival ke SITCF 2026. Okey, ya jadi dalam kita ngatur program tu tentu bisi objektif tujuan ya. Jadi nya kanuan ulin rang ngau sili agi mai bekau ngau objektif penganjuran program tu.
1: Okey, jadi tujuh utama kami buat program tu ianya pertama ya kita kok ngingga networking antara Sarawak ngau benua luar.
0: Yeah.
1: Jadi dari segi networking tu kita boleh ngangkatkan dari segi pelancongan kita, dari segi tenya kita lah ekonomi kita Sarawak, lepas kita boleh narik artis-artis dari luar, bakal tatu artis semua jago. Kami sudah bisik tatu artis dari Sweden, England, Australia, Thailand, Switzerland, Indonesia. Kami mayu ngemai aridin mega. Jadi nanti sida datai kita sida bakal sida peminat-peminat tatu ukai meda tatu artis dari menua Sarawak aja. Sida boleh meda sida dari international ngau cara sida dreampu ngau method tatu sida ndak bakal sidak Thailand sidak bakal kita selalu medak kita berpantang nak mission tu tentang sidak Thailand tu bisi cara sidak traditional sidak
0: bunga yang berkeni
1: ya betul
0: cara yang berkeni tentu layan hari kita di Sarawak
1: itu ya ne? Jadi sidak kedatainya pun nak medak utai ti sama aja bisi traditional po cara ga berpantang tu
0: nyampe tadi utai tu tadi program international
1: betul
0: kita bisi mai balari menua luar tu rene
1: betul
0: jadi nyampe pedinya SITCF 2026 tujuh program tu kediatur jadi pabakku tentu bala pedinya kita tiga tu ke rindu ketika kita segi orang ke rindu bahawa tatu tu deh.
1: Iya betul.
0: Tentu nak sabar pak aku deh.
1: Iya.
0: Nanti tujuh bulan tu.
1: Nak sabar kau nyunti yang tu buah.
0: Iya. Iya. Bisa sekedarnya nak sabar kan tambah deh.
1: Iya.
0: Lagi bisa indoor tambah.
1: Iya. Bakal bisa ke sekedar gak. Ukai Tegal tatu gak dah dia. Tegal kami mai sidok local band. Hari menua kita Sarawak tu. Ya, sidok kau benda. Bawa pentas dia magang lah.
0: Betul.
1: Iya.
0: Okey. Kira-kira tusun program tu ke aktiviti ke bisi datur banyak neh.
1: Iya betul.
0: Okey, jadi laban nuan ke udah nyebut bakawal ngenyak. Tentu lagi bisi aktiviti bukai ke bisi datur banyak. Minta nuan nerang ngosilik tu Awin.
1: Okey, jadi aktiviti bukai kami mega bisi ngangau tanya ngadu forum pendidikan festivalnya mega antara speaker kedatai Dr. Louis Hari Unimas.
0: Okey.
1: Ngau beberapa tanya lah speaker ke bisi datai lah. Tanya kami mega bakal kesebut ku tadi sida kraft tangan dalam 40 buah booth sida kraft tangan bisi berdia ila.
0: Okey,
1: kita bega bisi talk ari Sarawak AIDS Concern Society. Dengan mega kita bega bisi pameran-pameran daripada beberapa agensi kerajaan dan swasta. Contohnya sida JKKN Sarawak, Jabatan Muzium Sarawak, Sarawak Tourism Board, ngau Sarawak Craft Council, mega muka booth ba dia. Jadi tambah mega untuk sida persatuan, kai persatuan kami ajak ke bisi dia. Sida bisi mega persatuan lain ngau ngogok persembahan ba dia, ngau muka booth sekali ianya. Persatuan Bangsa Kejaman Sarawak, Persatuan Asadia, ngau Kelab Kesenian dan Kebudayaan Dayak Siol Kandis.
0: Okey.
1: Ya.
0: Aku bisi terpedak sebab kita mampu katanya tusun program tu bisi pekit tatu atau ke tatu competition tu.
1: Ya betul.
0: Bekeni, bekeni. Laban aku tu kang umai minat tatu ndak ke?
1: Iya.
0: Kak rindu ke kau medak tanya dah.
1: Iya.
0: Tak bekeni nanti orang berpekit tu bekeninya. Orang tatu yang udah digagak dulu ke bekeninya nah. Entah nak narap ke mimit tu.
1: Okey. Jadi untuk laban ya bisi sari, sarinya lain kategori, hari keduanya lain kategori. Dalam sarinya lalu adu berdia,
0: adu berdia,
1: lalu di juri berdia, dukai, ya, tiutai kudahnya, kok ngakal-ngakal mimit,
0: betul, lebih dari siapa ngaga, betul, mama betul, fresh tattoo, fresh tattoo competition namanya,
1: ya,
0: banyak kategori lah,
1: banyak kategori, bisi traditional kategori, Japanese kategori, macam-macam kategori lah,
0: rindu, madanya neh,
1: ya,
0: okay, okay, jadi nyameh nuan bisi nyebut meh, kira-kira sekedar hari activity atau ketusun programnya ialah.
1: Ya betul.
0: Okey, nak ditinggal ke mega bisi food fair. Tu kira kan nanya nuan tu tino. Laban kira ke nuan tu kira ke megai ba ketikanya megai tanggung pengawal ba food fair.
2: Lah.
0: Okey, jadi minta nuan nerang ke bekau ngau food fair maya tu?
2: Okey, ba maya event tu ialah kami bisi dalam 10 booth. Stol pemakai lah. Stol pemakai, bisi pemakai tradisional, ukai ukai non halal aja, bisi halal ga, bisi menjadi kita bangsa Melayu, bisi berjual ga, bisi berjual ngai ka bisi orang ka makai gede.
0: Yeah.
2: Jadi bisi manual lah panggang tape kenya.
0: Okay. Nyedinya meh, ngai galo dinya munyi ka Awin tadi meh. Datai dia okay minda orang ngagak tatu mantai ke tatu bisa mega pengawal pemerintah atas panggau bisa mega food fair kira-kira okay minda meda tatu aja amin eh kira-kira mayu pengawal meda tu banyak bisa persembahan mega nanti disebut persembahan tu bisa ngangau bala katanya bisa pada aku buat poster baka band ke apakah baka penyanyi.
1: Iya.
0: Minta nak nyebutnya, siapa bisa datang?
1: Okey, jadi bab sembahan tu memang tahun tu kami memang target local artis. Memang sengaja ada mai artis dari luar semua. Tinggal kita ikut support, kita impul local
0: betul,
1: itu.
0: Betul, betul.
1: Jadi antara-antara sembahan sida artis kedatai ianya finalist SCSJ tahun tu mega. Ya Ika Saiful. Iya, antara si kau lah. Jadi sida tim Inai Abau mega. Sidak fly high band.
0: Kau sudah nick kena.
1: Iya betul.
0: Dah bau.
1: Bisi macam ni ngau tak saya kau.
0: Sudah bau.
1: Sidak akan ngadu semahan badia lah. Ngau macam lah sidak apa local local band kita sidak ni mang sera. Cermin Raska ngau mayo lagi.
0: Iya. Okey, nyameh rindu aku dengan penaris duai tentu bala kemayu data itu lapan katanya rindang hati meh meda
1: televisi
0: dia okey kelimpah meda tapi nya tatu demonstration habis mega tradisional tatu showcase tatu peke tatu deh kita bawa ke bukai me boleh boleh itu ke dia me sama support kita empu usahawan juga
2: kan ne nak tinggal megak bisi lucky draw ya kan
0: lucky draw bisi
1: lucky draw
0: bukan ni ngau lucky draw nya siapa ke data dia bukannya tak kau bisi perlu beli tiket bukannya nah
1: siapa ke beli tiket mayanya
0: oh layak
1: tapi ya lucky draw tu ya valid untuk orang ke beli tiket 3 hari lah.
0: Oh, pihak. Ya. Oh, syarat ya?
1: Iya, ya, syarat
0: okay,
1: ya.
0: Okey, aw. Okey, aw. Jadi, sebenarnya aku nak reagi, Mayu, ketika ditanya aku tentang kita belalak dulu, mana? Aw, berandau-berandau ke lagu-lagu ke, ne?
1: Iya, aman.
0: Ini ke lagu mawat ke sekolah itu, Awin, ngau, Tino, ne?
1: Okay,
0: lagu Tungkat Semangat.

0: Okey, terus gulai sejalan terus dengan kami dalam program 34 Serenyawa Nemban Badan. Okey, lagi gulai ngau Awin, ngau Tino ke Saritu. Okey, seduai datai ke studio kami ngenang berkawal ngau pengawak ke Dikumbai Sarawak International Tattoo and Cultural Festival 2026. Mungkin ikut daripada Tino tadi dekat datur kira ke hujung bulan tu 23 sampai 25
1: betul
0: hari bulan 10 tu ba MBKS tu ya. Okey, 10 pagi
2: sampai 11 malam.
0: 11 malam. Yeah. Jadi nya me mendingnya datai belum ayu hau sama-sama kita ngerami ke program kediatur sida create KREAT itu. Yeah. Okey. Jadi Win, dengar aku bisa kita bisa mai bala juri juri menurut kita juri antarabangsa bisa datai betul ne. Takut Tino madah kita.
1: Okey dah. Menjadi kita Tino aku.
0: Siapa aja bisa datanya juri kita?
2: Okey, juri international kita bisi namanya Prima dari Indonesia lah. Dari Indonesia adanya bisi Apoy dari Thailand. Thailand adanya kita bisi menjadi kita dari Sabah gak? Jim Losaria dari Sabah. Okey. Adanya kita bisi tempo artis lah di tu tang ya base ba Bak KL Din,
0: KL?
2: Simon David.
0: Simon David namanya. Ya,
2: Simon David. Okay. Engau menjadi kita hari Miri, Seratu, Sylvester Juli.
0: Okay.
2: Ya, engkau men kami engau ya.
0: Oh, pernah. Nama famous ya.
2: Ya, yeah. Nama famous ya. Boy Juli.
0: Apa ya? Okay, jadinya panel juri.
2: Ya, juri-juri ya.
0: Juri hari menolak tempu, engau hari menolak luar, mesti dikangau dah time itu. Ilan, eh?
2: Ya.
0: Okay, itu kira-kira nanya ditanya aku bapun tadi. Laban ngatur program itu. Laban program itu international, besar program itu. Ni maya kita, kita kebekeninya, pengelama kita nyedia ke diri ngatur program itu. Ni start kita, udah katanya bisi idea ngagak program tu dah win eh ni mayanya tahun tu ke segi tahun tu ke bekeni.
1: Okey, jadi dari segi preparation persediaan kami sebuat ngado program tu hanya dalam 8 bulan ke belakang. Dari saya tu 8 bulan ke belakang. Okay, namanya utainya singkat. Laban utai tu udah diado kami sebedau-sebedau tu sebedau bisi persatuan. Jadi utai pejalai ngatur pengawak tu sigi udah ditemu.
0: Udah bisi
1: udah ditemu
0: template.
1: Iya betul. Ya, agak ringkas bagi kami sebuat bekerjalah dalam ngatur pengawak tu.
0: Ya. Sebedau tu sigi peringkat terbangsa kena.
1: Ia mai partisipan antarabangsa tapi title program kami nadengkah international baru tahun tu lah.
0: Baru tahun
1: tu. Ya.
0: Okey. Laban kira ke tu kai kita ubah ya kita ngatur program kira ke ringgat terbangsa tu.
1: Iya betul.
0: Minta nusi bibit tentu bisi pemar tu kecebaran tu ngatur program ke tu win eh.
1: Iya. Di dari segi cabaran mungkin apa event-event manajemen yang keluar memang dah nemu dari segi cabarannya nada utai lain lah nanti tu ukai buat cabaran pengawak tu aja cabaran utai lain pun memang benda sama ya nyak dari segi duit
0: betul
1: iya. Jadi cabaran dari segi duit kita deal ngagai pihak tu pihaknya utainya bermacam-macam rega bermacam-macam utai kuliah bermacam utai kena kuliah lah. Jadi thanks megak ngagai perintah menua kita laban bisi support kami buat program tu lah.
0: Jadi menyekeduan Win ni Tino nang ya setiap program tu nang nomor satu cuaran kos tu duit.
1: Iya betul.
0: Tangnya meh laban kita kita ke penganjur tu ka bekeni kati pan diputar kita meh ngambil tanya uli ngadi uli datur ne. Okey, jadi nya meh kira-kira bekeni bala peninya kita itu nanti kan nemu update ke berita ke baru-baru bisa medsos ke media sosial ke nur kita menatai ke berita kalau ngau program tu.
1: Okey, jadi sebarang tanya buat program tu sida bala peninya bala den uliah ngagai website kami ianya www.createkucing.com.my tau ke sida uliah ngagai Facebook kami Sarawak International Tattoo and Cultural Festival. Apa-apa perkembangan update semua kami sentiasa update bodialah. Tang ti sida ke bertanya ke pasal pemakai tradisi semua mm-hmm. pasal ternyalah food fair sida ulia kontak ngau menjadi kami tu.
2: Nombor aku 013-826-1147. Kita tahu mesej ngeku lah
0: WhatsApp. Bertanya amin eh.
2: Bertanya.
0: Betul.
2: Bak tentang anak, pemakai nama
0: nama Lualau nah.
2: Ya, nama
0: Lualau. Okey. Okey, ya. Jadi kira ke meri peluang ke seduai meh kira ke natai ke pengharap hati itu ke harapan seduai ngagai program kedekat datur ujung bulan tu lah neh. Nuan dulu win.
1: Okey. Jadi pengharap aku buat program tu ianya ukai semina orang kena ada background baka seni lukis sidak kraft tangan yang sidak mega ulia datai medak support kita buat pengawak tu nanti ndak ada lokal support kita ngarap ke orang luar jadi lokal dulu support kita baru semua akan support lah jadi kita sama-sama berami buat program tu kita ulia medak sidak macam-macam persembahan bisi, sidak kraft tangan berjual, sidak tatu artis, ngadu tanya, sidak empu tatu, semualah. Jadi ngarap ke semua kita Sarawak, ngau luar daripada Sarawak, support program tu datai anang da'au.
0: Ya. Okey, minta Tuan Tino nambah mimit, pengharap hati, harapan Tuan.
2: Okey, ngarap ke semua bala kita lah hari pelusuk negeri kita itu datai datai support event tu mendak nama tegak kami bak Kuching tu lah.
0: Okey, jadi nambah bimbing sesuai tak wen. Aku mendak program tu mana? Lepas program tu katanya boleh narik temuai datai. Okey, semina temuai kita di Sarawak itu Malaysia. Okey, temuai hari benda luar pun boleh datai. Kira-kira siti hari produk kita oleh narit katakan produk dagang temuai kita di Sarawak tu kita narit penatai temuai hari benda luar datai mereka lepas maya tu kita mantai ke kini bungai tatu kita di tu kamu tak kebisik benda kita di Sarawak lagi ni ya
1: tambah mereka ukai nama ke DJ laban laban kami sarinya bisi asai bangga lah tiba-tiba ngai jadi kau nyebut nama bandnya tiba-tiba nanya kami boleh tak kami bermain buat festival
0: tu pentas
1: itu City Band dari Semenanjung. Iya, jadi atas kekangannya lah cabaran munyi ke tadinya kami nah, jadi dulu mengambil yang ke next event lah jadi dia kita mendak minat sidak buat pengawak kita itu.
0: Jadi laban program itu kayak terbayar begini sebenarnya tu nang datur di Kuching kita ke benu buka buka miri bintu lu kalau datur begini.
1: Okey, nanti buat payung kami tu memang kami ngatur ba Kuching aja.
0: Kuching aja.
1: Aus takat tu ba Kuching aja. Nan munti bisi rezeki do diari lah.
0: Betul.
1: Ya.
0: Nguji ba mena buka kan
1: eh. Ya betul.
0: Okey, jadi tadi Win kira ke pengharap ati nuan ngagai program tu. Jadi tu kira ke pengharap ati nuan ngagai gerempung kita mpu. KREAT create.
1: Okey, jadi pengharap hati ngai gerempuang kami walaupun baru setahun lebih ya. Jadi fokus utama kami hanya networking antara laban gerempuang tu diadu gabungan tiga elemen lah ianya kraft tangan, seni persembahan, ngau seni lukis. Jadi nanti nyemak bala-bala kebeluar dien bisi minat, bisi hati kok join gerempuang kami. Nadai salah kita ulia kontak aku bawa nombor 014-696-6462 tanya penerang pasal gerombong tu bawa nombornya nadai masalah lagi ku apa-apa ku tanya lah ulia madah bawa dia jadi ti ulia kita bisa tiko join boleh join
0: ngerami kaki gerempung
1: kreatif betul lawan kita ngangkat ke produk lokal kita
0: betul makin mayo makin rindu gati ne pada bala mayo ahli pun bertambah jadi nak rasa kita juga kena tai pak pengujung randau atau awian ngotino jadi kira ke meri peluang seduai itu ne awian dulu ngatai ke jaku terima kasih nuan jaku penghargaan nuan ngagai tim nuan tim kita seduai meh ke sama-sama mantu ngemujur ke program kedekat data itu lah tu Awin.
1: Ya. Jadi kumri terima kasih ya ngagai penolong yang ngagai bala-bala ke udah tanya ngau kami ngatur pengawa ianya tim grade empo.
0: Ya.
1: Terima kasih mega ngagai bala-bala sida persatuan-persatuan ke udah support datai lo muka both badia ngau mega sida agensi-agensi perintah mega denya ngagai bala-bala sida vendor-vendor ke bisi datai mega ngau terus sama sekali meri saya terima kasih ngagai kerajaan negeri kita lah laban bisi support kita buat program tu.
0: Okey, nuan tidak tambah mimit.
2: Okey, aku meri besar terima kasih lah ngagai awin no, ngagai persatuan create laban udah mai aku ngaga acara tu lah, ngaga event tu. Gulai ngosida ya. Ngarap ke tu di hari kita boleh bekerja sama baru lah.
0: Okay, jadi sudah ujung kerana aku tiga sekali. Kira ke nuan tu Win lalu ke bala peningat atau datai maya tu ialah Win sekali lagi.
1: Okay, jadi lalu ke bala peningat 23 sampai 25 hari bulan Oktober tu. Start pukul 10 pagi sampai 11 malam. Datai ngagai Sarawak International Tattoo and Cultural Festival bo MBKS. Kita support lokal lau.
0: Betul. Jadi nyamepnya randau kami ke sekali itu dalam program 34 Serenyawan Neban Badan. Jadi sekali lagi aku ngari ke kami WiFi untuk terima kasih yang kedua itu Awin ngau Tino. Aku nyelekat Awin ngau Tino ne. Bernard Bawin ngau Valentino ngabuang. Aku terima kasih aku laban boleh datang ke studio kami ke sekali itu berkongsi ngau berdengar Siti program ke cukup mana. Okey, program international bega antarabangsa kereta datur menyeka Awin tadi kena 23 sampai 25 bulan tu lah.
1: Betul.
0: Okey, jadi kami Ari WFM bega ngarap ke program tu mujur diatur. Okey, ngarap ke nyameh bala pendingnya pan sama datai sama support meh program kreator di menua kita di Sarawak itu. Okey. Ya jadi terima kasih Win, terima kasih Tino.
1: Okay, terima kasih DJ.
2: Terima kasih DJ lah WFM ngau RTM sekali.
0: Okey, ya jadi pendingnya kita datai ba pengujung program 34 Serenyawan Neban Badan. Jadi terima kasih kita sudah ninga ke kami dalam program kita ke sekali itu. Terima kasih ngagai kawan aku Tonton Jam. Okey, sudah katanya ngadu Vimik kita. Okey, ba belakang Redin. Okey, sudah ngemujur ke siaran kita ke sekali itu. Jadi nanti kita ke betul baru ba program 34 Senyawa Neman Badan bawa ke dekat datai sila. Okey, bertemu baru bawa ke dekat datai. Bye bye semua.

Sekolah Sejalai Gawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gawa.

0: Memang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM, segulai sejalan.

0: kita gitu menemendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Tuberculosis atau TB ianya penyakit yang rusak lembuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanan luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
2: Kita suwe meda orang berkunci ke asai hati. Layak berik sebilik bak media ramah. Entik uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa masuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan untuk hari aku, Phoebe Chloe. Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang buka.

Okey, terima kasih kepada kita kaki mengkamu kelengar kami Bob YFM. Tadi kita sudah berkelengar pula program kami DJ RB tahu ke Rajesh Booking kau dah berkelengar kita bawa program 34 Seranyawan Nemban Bak Adan. Jadi pada jam 3-2 kita berkelengar aku Nancy Tambah Minta Kaisin terus ke segmen Rentak Ngalih Hari Sari tu kedah 11 ada bulan 10 2026. Nak berita kita peninggal tahu ke semua pengawal kerja kita Sari tu mujur magang tajapan hujan bas kedandur kelebih lagi bawa jalan batu kawah nuju ngagai jalan bau kin harap ke di menua kita gaya di mana nyentuk ke lemah itu lagi awak ke nyamai indur kita ngerja pengawak kita sehari itu. Jadi pukul 5 tu lagi terus mendiang ke berita tabu terus Ahli Kota Midian ke Sapuri di Kuala Lumpur jam 3 penudi rentak ngelih hari sehari itu terus kita bukulai kau Daniel mendiang ke tanduk program Galeri Y nyentuh ke pukul 6 lemai tu lagi sebedau kita bergulai dengan pengelola program kami kebukai bak awak sada lemai ke sekali tu terus merindah kita dengan lagu ku dah disedia ke kami bak awak rentak ngalai hari YFM segulai sejalai.

0: Logistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita perlu menyertai YFM.

sebagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romlis Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Deja Vu.

0: Ayo sini jabu hari bentarnya pernyang main lagu Lisa aku udah juara ke malam tu tadi apa ACSJ ke 9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pembasar ke Kumagang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.
1: Halo semua, aku Phoebe Chloe dekat Mantai Kepengagati. Terima kasih ya Mamat ngagai semua kita akan nyukung kelebih lagi ngagai sidak YFM laban sidak SG ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakut tu muka dituju ke aku ngagai pendai aku buat miridin laban aku udah lama nak bedak sidak ya lama dan nak nemuai sedua ya ambil bisik bersampai ke aku engkau. Semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang kesikit nyukung aku selamat tu ngagai balam nyadiku ngagai orang-orang ke Pak Kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemusik Pak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami. Thank you.

Pagi bergelenggu kami bawa rentang kali hari sari tu berkongsi dengan kita berkawal ngau renggat ke penuh di kemuncak bintang Piramli 2026 ramai jakuk ke dikenal bahawa kemuncak bintang Piramli 2026 tu ianya satu dalam sejuta ianya edisi seratus dipasuk 6 ikut pemekiat tiap ikut ngari ke zon tidak mandang ke persembahan solo ngidup ke baru karakter seniman legenda Niang Tan Sri Piramli. Jadi kemuncak pakai itu megak dekat mandang ke artis tidak ngau merindang ianya Amir Masdi ngau Aina Abdul kelimpah berperindang ngau champion paket tu buat edisi 2024 ianya Danny Hasbullah ya ke dekat merindang malam tu. Lalu kemuncak bintang Piramli malam tu peninga dia champion dekat mai pulai prize RM20,000 lalu lumur 2 dekat mai prize RM15,000 ngau lumur 3 RM10,000. Kemuncak bintang Piramli 2026 tu megak kita megak uliah medak live ba TV 2 malam tu pukul 9 malam pian megak kita uliah mendiang ke ngena RTM Click ngau Facebook Sarawak FM. Nya Siti Ali program kedekat diatur malam tu ianya renggat ke penudi kemuncak bintang Piramli 2026.

0: Yap, tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kapindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nak benda aku nyangkul teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang beradio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek kedirik nyangkul kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nadai pari diau di rumah.
0: Alam bunyinya, nuan aki ya. Sakit nyamuk kita yang nuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi nuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit agaknya. Kadang berbadi kita lah banyak napa tuat. Nyamuk ngemiatnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah sudah megak balan rakyat bamnua tu. Nama kebuah karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis tau dikelala kita dengah curak celum ngau pura bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medengi. Pesanto Ali YFM.
3: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Sabang ke Nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.

Yalah Gori, Vita Via Kopi dan dua lagu geram rindang kita ke benar mendiang ke kami YFM. Terima kasih ngaga kita kagi bergulai ngau kami ke baru bergulai ngau kami mega nangira nama ajak pengawak kita sehari itu bayarnya kita benar ngerja pengawak sekali ke kita benar raun ngelantang hati kini dalam kereta mendiang ke YFM. Terima kasih lah bamilih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerindang kita nyebut berkawal ngau ngelantang hati tu peningat tu ke ngelansak ngenang berkawal ngau hari ke bisi dihintu kemari 10 hari bulan 10 nintian tahun ianya hari kerikumbai hari kesihatan hari kesihatan mental sedunia atau ke hari pengerai rundiang sedunia ke dihintu kena 10 hari bulan 10 nintian tahun kalau itu kena meri pemerti hati tentang pemesai guna pengerai rundiang jadi dia Menteri Communication Datuk Sri Fahmi Fadil ya bisi madah ke pengerai rundiang ndak tahu ndak dikemerat ke serius engau pengerai tubuh kelebih lagi lebuh napi peminta ba perkara gawa engau ruang bilia lalu ba Siti Penerang Facebook mega nyerumba ngintu hari pengerai rundiang sedunia kemari dia ia mega merangsang sidak ti bisi ngasai ke diri tusah bala tusah tau ke mar napi penanggul ke diri ngambi berkunci ke pengirawati tinggal orang ti dikarap ke sidak jadi sama meh kita nyaga pengerai rundiang kita empu nanti lelak ngetu belelak dulu ngetu belelak na lama nanti tusut rundiang gigap meh utai ke ngasuh nuan uleh ngelimpang ke rundiang bakal dengan lagu ti dikerinduk kita kini medak cerita kini tau ke raun ngelantang hati kanya bisi kenikah kak mai diri sebilia raun ngelantang hatinya si setiap hari acara kita boleh ngelimpang kerundiang udah ke kita berundiang nanti cuma kita gawak hari satu nyentuk ngagi hari lima tentu ya berundiang kita tadi nang ya berkawal ngau utai ke dikerja kita bawa upi setaka bendur kita gawak gitu lagi megak merindang kita ngau lagu ke udah disedia ke aku jadi pukul lima tu lagi dia dekat terus mendiang ke berita ditabur terus hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur lagu Ari Lina terima kasih Kenuan Sulu YFM Rentang Alih Hari.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Why seberai?
2: WAI
1: YFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAI.

sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri? Siapa dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya

0: să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Selamat datang ke YFM. Kita bergelai baru bergelari Y kita ke minggu tu. Jadi ke minggu tu kita bisa 11 lagu bergelari Y. Lagu kita ke terubah nganti pemulai nuan hari ketit. Udahnya berangka jarup, bisi ungkup diri, Angie Ross. Lagu ke diberi nama Sekunci Hati. Serta ditangkan kengau lagu keempat, Anthony Udit. Lagu yang diberi nama Seleka Dua Bersengki. Okey, jadi udah terlagi kita dekat dengar ke lagu bukai. Ke sekali tu, dengar keempat lagu tu dulu.

Lagi mungkin lagu kami bawa FM. Kami ke sekali itu mai kita dengar ke lagu-lagu yang kebaru dipasuk ke sistem kami. Okey, lagu kita ke sekali itu Sempamang Ibun Sawak, lagu pemadu baru Arius Andrew. Maksudnya BC Felicia V Mega nyuman ke telih Bak Ati. Yang dia je BC Mega lagu baru ngingkas ke diri udahnya lagu Ari Lin Chung, lagu ke diberi nama ngetu. Serta lagu Ari Fira Noel ngamat ke

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

Okey, lagu hari Rim Jana ya, kaliah ke pola eh ya dikenal ngepun ke awak sada lemai kita di YFM ke lemai tau. Mulai kita lemai hari Minggu ke hari itu 11 hari bulan 10 2026. Kalau kita bergulai dengan waku Sam ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Lebih lagi kita ke boleh mendiang ke YFM lemai tu kena gelombang angin FM. Pian meka ke boleh didengar kita hari RTM klik ngau meka ba channel Astro ya. Jadi ba tusun program kita ke lemai tu bakal selama pukul 6.15 minit lemai tu lagi kita mendiang ke dulu tanduk program Lalau Penghidup pergulai ngau Bishop Arias Sumpian Jingat. Jadi berdau kita mendiang ke tanduk Lalau Penghidup ke lemai tu. Tok Siti lagi lagu kena merindang kita ke lemai tu ya. Hari Saung Van ke Maya bertemu baru.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpah jingan datang baru setiap gulain bala peningau program Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-19. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 14. Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 14. Jadi itu tak pada kita bebop nyangkut baru lambar 34. Lambar 34. Nyalai dia tu kena kemaca gentran Injil tu. Jesus agi kena jakut sempama berjakut ngagi orang mayu. Perintah surga baka raja siku cinyenia kegawai tikah ke anak lelaki ya. Ia ngasuh bala nembiak ia ngangau ke pengabang kudah kena ambil ngagai gawainya. Tang sidok ngai datai. Nyalai yang asuh sidok nembiak ia dibukai mai pesan temunya itu. Padah ngagai pengabang, gawai aku dah sedia dia tu. Sapi, ngajelo, tigemu udah dibunuh. Semua utai udah disedia ke magang. Aku minta kita datai ngagai gawai tikah. Tang sidak kudah kena ambil ngagai gawainya dari buah. Lalu gereja pengawak diri. Siku nurun kumai, siku nurun ke kedaya. Lalu sidak dibukai nangkap nembiak raja. Malu sidak, lalu munuh sidak. Raja balat ngeransi. Ia ngasuh sedadu yang munuh sidak di munuh nembiak ia. Serta nunu negeri sidak. Kuyanya ia berjaku ngasidak nembiak ia. Kuya, gawai tikah tidak atur aku dah sedia. Taurang tidak ambil aku ngabang, tak patut datai. Nyalai jalai kita ngagai batang jalai pasar tidak besar-besar. Lalu baik ngabang, semua orang tidak temu kita. Nyalai sidak nembiak ia lalu berjalai ngagai jalai pasar. Lalu ngelumu ke semua orang tibisi kau sidak bertemu. Orang di mana kau tijai. Lalu balai ndur muka gawainya penuh laban orang mayu. Ayat 11. Raja tamak ke dalam dekat medak gaya pengabang. Lalu ia pedak ke siku lelaki tindak ngenak garik tikah. Unggal, kati kenuan tamak itu ndak ngenak garik tikah. Pihak kerajaan nanya ia. Tau ranya lalu ndak nyawut. Udahnya raja berjaku ngusidak nembiak ia kuya tancang kaki ngujari ia. Lalu buru keluar ngagai petang. Dia edekat mengkakai setiap gerit ngelik. Lalu kau Jesus ngujung jaku ia. Laban mayo orang tidak kangau. Tak mimit datai. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Bapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita ke minggu tu, ianya ayat 1 dan 14, yang ukai siti sempamu, tak kejaku berkurung, dan kebenar dua iti. Ayat 1 dan 10, yang siti, lalu ayat 11 dan 14, yang siti megak. Nyalai ke terbatu, kemain kita berarti ke sempamu, di terubah, pasal Raja Siku tingambi balau datang abang, ngagai pengrami makai tidak buka ya. Atur jalai tingambi ngabang buat sempama tu, bisik berbeda ngejalai kita iban, tak jalai kita kemayar itu ngambi ngabang. Tang beradat orang Judah mayanya, tu nang atur kena kena sedak keliak. Lebuah surat tingambi ngabang tak invitations, ngagai pengrami tibesai, baka pengrami nikah di Sadung. Tang hari ngejam pengawak nyadi bedau daripada. Lalu udah semua tes dia, bala nembiak rajanya lalu bertesau. Ngasuh bala pengabang datai, ngarai pengrami tidak buka ya. Bok sempama tidak tersuai Jesus tadi, kita nengok bala pengabang dan lama udah diambil ngabang. Tang lebih maya jam maya pengabang datai, sidak madah kediri tidak boleh datai. Amat dulu orang itu sidak sama setuju dekat datai. Jadi pengawak sidak tinggal datai itu ngemalu sedang lesai ke raja tinggal ambil sidak ngabang.
lalaudah kiruah nyinya ke pemakai ti mayuah ke sida. Balau raja dah keninga tu, nemu sempama Jesus tu nak mangkit bala sida. Allah Ta'ala dah milih bangsa raja dah hari mula kliya, awak kuleh masuk perintah yang. Tak lebuh Tuan Jesus datai sedang ambil sidang abang, sida nulak Jesus. Kedegal bala raja dah ti nulak panggil Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lo manggil orang ti masa bukai, Gentiles kura putih, ti ukai orang bangsa Judah. Tuk meh sidak, ti berjalan pasar, kendang ngadai ngadang diri dam, dekat diambil orang abang. Lalu nitiah ke penulis Injil kita, pengerugi sidak tinulak kengau rajanya besai. Ayat 7, madah ke rajanya ngirum ke soldaduya, lalu nunu negeri sidak. Menjadi ayat tu disangka kesemak ukai Jakub kena sebut Jesus mpu tang ditulis penulis Injil ti nulis kurang lebih antara tahun AD 80 ngau AD 90. Lebuh Injil tu ditulis negeri Jerusalem udah dirosak orang rumong dalam tahun AD 70. Lalu tu buat penulis Injil hukum mari Allah Ta'ala ketegal bala sida orang Judah nulak panggil Allah Ta'ala serta ngain remo anak ya Jesus Kristus. Mayanya rumah sembiang buat Jerusalem di kerugok lalu ditunung. Lalu negeri Jerusalemnya pan dirusak sampai kenadai rumah diri lagi. Tang sepama tu megak bisi ajar ke kita orang Kristian kemahir itu. Kecerubah ya tu nusui pasal kangau terkepanggil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala manggil kita ngagai pengaga atau kejoy kura putih bakar reti pengerami nikah. Tu menjadi ngajar kita pengarap Kristian tu ukai pengarap di ujung ke kita nada boleh ngasai ke pengelantang ngop pengerami agi. Ia ukai ngasau kita nyondok nemu ketawa terkecucum agi. Lalu selalu ngayan kemu temasam toko serius. Ia nadai nagang kita ngelantang ke diri. Sagi-agi pengawak kita nak ngujung kenya mai pemedis ngagai kita tau ke mai pemedis ngagai orang bukai. Kita orang Kristian yang orang tepatut selalu ngayan ke pengagau

enggak penenang dalam penghidup kita. Lalu ukai orang itu selalu irau, tusah, serta selalu ngemuan hati tip gede atau berdendam. Jadi kedua, sempama tu megak ngajar kita pasal utai tengah pengawak kita nagang kita ningo kangau Kristus serta datai ngakil atalo. Lalu kesuah lagi utai tu ukai utai kita kumai kita jai tengah utai ti berdosa. Bak sempama tadi kita ningo sidok ti ngai datai bertegal ke sidok ti kiruah seta berat ke pengawak derimpu. Siku ketegal tiko ngakai umai, toko kebun ya. Kalau siku tibukai, lepas ti dekat ngeciak reta tengkira bergudang, toko kedai ya. Sida ukai mansang reja pengawak salah, tan pengawak ti kena ngidup ke diri. Menjadi, Allah Ta'ala nadai bersalah pengawak ti ngidup ke diri. Bayak kenyap umai, gawak perintah, toko bisnes jerimpu. Utai tiko Allah Ta'ala inyak kita tahu benar terlalu angkun toko kiruah ngidup ke diri serta ngerja pengawak kena ngulih ke duit, kena ngulih ke pengaya, ngulih kereta tengkira sampai ke kita nanti hari ingat ke Allah Ta'ala. Serta nanti hari datang gaya dalam semiang. Banyaknya semiang ke diri tahu ke semiang bergerija lebih hari minggu. Kau jaku kita, kita kau ngidup ke diri. Tak kebenar kita tahu benar munuh penghidup ti benar. Lebah kita nadai hari ke Allah Ta'ala. Laban penghidup kita menjadi ukai muti ti benar. Lebah kita nadai hari ke Allah Ta'ala. Laban penghidup kita menjadi ukai muti best is the second best. Jaku sempama Jesus yang kedua, ini dari ayat 11 ngakai 14. Lalu tu pasal raja ti datai ngakai bala pengabang, kuda datai seta duduk berpengrabi nikah, lalu siku dari bala pengabang di pedok, nadai ngenak gari tikah ke diberi rajanya. Pengabang segunya, lalu dibuai keluar, dari pengrami gawainya. Sempama ke dia tusua Jesus tu, dia kelala bala rejudah menyak-menyak. Laban sempama tu, kurang lebih baka doitik sempama ura judah mpu. Tialai bala tindak ngenak pakaian ti betul ditulak, tau ke dia buai hari pengerami. Jadi, utai ke diajar Jesus itu, ianya keterubah semua kita datai ngagai Allah Ta'ala, ndak uliah berpanggai buat pengelurus teka pemanah pengawak kita. Baju atau pakaian kita kena kita ianya pengelurus Jesus Kristus. Tidak mati ketegal dosa kita. Jesus mpu dan ada berdosa. Lalu buah yang mati, ia mati dengan pengelurus. Lalu oleh pemati ia, dosa kita diampun Allah Ta'ala. Pengelurus Tuhan Jesus pulai ke pengelurus kita. Nanti kita mangai ke pengharap kita buat Tuhan Jesus di pengelepas kita. Lalu pengelurusnya meh nyadi ke baju, ke pakaian, kena kita ngadap Allah Ta'ala. Siti mega ajar Jesus, ngena semama tu ianya jalai kita ngadap Allah Ta'ala. Kita patut merasa hati ngerundiang kita, ngai ke kita datang ngembuan hati tip gede, takau dosa bisik dalam penghidup kita. Kita mesti nak ke uliah ngadap ya nguati cituci serta lurus. Lalu tu mek kebuah kita nak tahu nak ngaku dosa kita tiap kali kita datai ngadap ya. Lalu tu mek kerja kita tiap kali kita melomes buat gereja. Kita dulu ngampun penyalah dari semua utai bukai kita kerja kita nangkan kenyap. Kita mega patut datai ngalah talo ngebaso ti cukup. Laban Allah Ta'ala tu petara kita. Ambil kebanding, lepas kita datang ke rumah pangan kita, kita nadai mereka ngicak ke diri. Lepas kita kok masa sedap. Nyalai lepas kita datang ke rumah gereja, kita datang bermua petara di raja kita. Nyalai pakaian ngulah kita lepas semiang, patut nunjuk ke basa kita, ngawalah talah. Kita ukai masa pederi, tak kita masa lah talah. Menjadi, lepas nak datang ke gereja, semiang, anggap kita rimpun.

Tatai, ngagi istana gubernur, toko istana agung. Anang icok kediri. Lu ajar mega anak kita, anang icok kediri. Lepas kita ngadap ala tala, buat rumah gereja atau rumah sembiang. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bagi keminggu tu, dilengkok ke aku nak tu. Lalu sebedau mengangkat kediri, kudul mai belum peninga, sama dia jenuh. Serta lu sama aku bersamping, ala tala tiba taro setiap apa kita. Nak sopi ti diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity 19. Oh Allah Ta'ala, tidak ada sawab nuan kami nak datang gereja utai ti dikeriduk ke nuan. Engkau pengasih asuh Roh Kudus nuan, ngatur lu merintah hati kami dalam semua utai. Oleh Yesus Kristus anak nuan, Tuhan kami ti hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Dan Allah Ta'ala suku aja, dia tahu lu datai ke dalam maya. Amin. Nyarai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak datai. Mupuak aku.

Okey, hanya tadi peningat kita baru dah mendiang ke tanduk lalau pengidup ke lemah itu yang berkulai dengan Bishop Arias Sumping Jingan. Jadi pukul 7 lemah itu lagi bakal selama mega kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai, nunabur ke berita lemai. Berdahu kita ngujung ke segmen sada lemai ke lemai itu lagi ya, pukul 9 malam tu. Okey, jadi dia tu ngenatai ke dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi yang pesan ke terubah ke diterima terlemah itu ya. Ini pesan madah ke rangkan anak buyang. Rangkan anak buyang atau ke laki jundah anak jakau. Udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pelamayu. Bawa rumah sedempu. Ini bawa kampung sawang jalan melekun kapit. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah. 15 hari bulan 10 2026. Jadi penerang ke Siliak berkawal dengan pesan Rabat tu. Kita tahu berlipun ngagai lumur anak ya. Ianya lumur jetik ya. Kusung 14. 397-1889 tahu kenuju Indah In Sunai kusung 112-172-59-9. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Nanga Musa Batarajang Sungai Pelagus Nanga Benin Batarajang Nanga Kapit Kapit Ulu Nanga Melak Nanga Setapang Nanga Stelo, Nanga Spanyol, ngau mega kaban belayan ke Buka ya, ke nda ulih disebut itu magang. Pesan tau tadi madah ke Ranggan anak buyang, Ranggan anak buyang tau ke laki jundah anak jakau udah nadai. Lalu niang tu di Sungai Palomayu apa rumah sidempu, ianya ba kampung Sawang, Jalai Melekun Kapit. Lalu niang Ranggan anak buyang tu dekat di kubur ke pagi hari 4 tu ila 15 hari bulan 10 2026. Hanya di pesan kedua tu hari Clara anak Julius. Jadi pesan tu madah ke kelima anak Linggi ya. Kelima anak Linggi udah nadai mereka. Lalu ni yang kelima anak Linggi tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 12 hari bulan 10. Lalu dekat kubur ke pagi hari 2 tu ilah. Jadi niang tu dekat di Sungai Pak Rumah Sidempu, ianya Pak Rumah Maxwell. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Pak Bukit Kisi, Bukit Peninjau, Buno Skrang, Dimiri, Bintulu, Skalo Bajing, Pak Sayah Nia, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema, Keriuk, ngomega Kaban Belayan ke Bukai. Kalai pesan tu tadi, madah ke Kelimah anak Linggi ya, Kelimah anak Linggi tahu kedikangan orang Indaya Kelira udah nadai. Jadi niang tu di Sungai Palamayu apa rumah Sidempu, inya apa rumah Maxwell lalu ka dikubur ke pagi hari 2 tu ila 13 hari bulan 10. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Rahman anak Timban. Madah ke Nicholas Rahman, udah nadai meka. Lalu niang Nicholas Rahman tu di Sungai Palamayu, ba rumah sedempu, inya ba rumah langkat kedung kedang undur pe Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ialah ba penam Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sri Aman. Nanga San Undo, Nyakai Atas, Nyakai Baru, Ba Senglau, Beletik, Gentian San, Jalai Paip, Sabu, Temelan, Geran, Batang Ai, Iju, Tanjung, Batang Ai, Langkang Ulu, Ngau Langkang Ili, Sinjur, Skim Skrang, Tebaruang, Tulang Jematan, Temudu, Ngau Meka, Kaban Belayan Kabuka ya, kena ulih disebut itu makang. Jadi pesan tu tadi madah ke Nicholas Rahman. Nicholas Rahman udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Palamayu ba rumah sedempu, ianya ba rumah langkat kedang undur pe Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ialah ba penam Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Rosie Layan anak Andiang madah ke Paya Andiang anak Abiang Andiang anak Abiang udah nadai muka Lalu ni yang Andi yang ana abi yang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sedampu ianya pa rumah Frederick Suli Sungai Kerubung Selalang Serikai lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah ya. Hanya di pesan tu nuju Kaban Belayan pa Garu Brayang Mudung Tapang Hujan Kup Ibus Kerapak Tusuk Kemeduk Sari Sungai Tapang Tukup Jagit Melaban Simpang Sari Balai Bukit Pakan Bukit Tinggi Suai Rumah Robert Pelasuk Ruban Lubu Pisang Gerigan Rumah Layang Nangai Ibus Pange Sungai Rumput Ngabang Menggeris Sungai Pasir Jabe Sedik Mpayang Kabung Lubu Kerukuh Krian Seratu Panjang Ruban ngau muka kaban belayan ke buka yang ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Andi yang anak abi yang Andi yang anak abi yang tahu ke apa yaya udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu pa rumah sedempu inya pa rumah Frederick Suli Sungai Kerubung Selalang Serikai lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Hanya ke sekedar hari pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemah itu. Udah terlalu nampung macam pesan ke buka ya. Merindang kita dulu ngau sitik lagu hari Andrewson ngalai ke lemah itu.

0: Kulai.
1: Okey, Hagi apa awak sadar lemai kita di YFM ke lemai tu. Terima kasih kita ke menung mendiang ke YFM engkaunya benar nyumai di dapur jam ke dia tu. Lalu pihak muka kita ke dalam kereta benung driver sambil mendiang ke YFM. Jadi Hagi maca sekedar hari pesan bukai ke besi diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke sekali tu hari dulis anak kail. Madah ke apa ya? Inya ex tua rumah konselor Michael Engkail anak bunyau udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam tu lagi pa rumah sedempu inya pa lorong selatan 2G Jalai Impa Sipu Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Miri, Kucing, Zawang, Lubuk Antu, Julau, Kenawit, Skim, Gempuruk, Nangga Tada, Batang Pakuh, Batang Uyak, Tamin, Selangau, Sibu Jaya, Skim, Gempuruk, Sekuau, ngomongka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke ex tuai rumah. Konselor Michael Engkail anak bunyau udah nada ya. Lalu di Sungai Pala Mayu malam tu ba rumah sedempu inya ba lorong selatan 2G Jalai Impa Sibu Jaya lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu hari stylen uli anak kawan. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang apa ya inya niang gawan anak ujiah ya. Ke dekat diatur ianya 17 hari bulan 10 2026 hari 6 tu ila. Jadi pengawal tu diatur apa rumah sedempu ianya apa Fusiau Batu 6 jalannya bawa Bintulu. Pesan tu nuju Kaban Belayan apa Sungai Anap, Sungai Muput Datau, Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, Nanga Munus Sentabai, Penebak Layar Betung, Tudan, Ngau Lambir Dimiri, pihak muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi, madah kengeta sulit ni yang kawan anak uji ke dekat diatur hari 6 tu, 17 hari bulan 10, 2026. Ba Fusiau Batu 6 jalannya bawa Bin Tulu. Jadi nguyang ngakai pesan ke Siti tu ari mambang anak gera madah ke indaya dindun anak melina dindun anak melina udah natai meka. Lalu ni yang dindun anak melina tu dekat di Sungai Pala Mayu malam ari 2 tu ialah 13 hari bulan 10 2026 ba rumah sedempu inya ba rumah John Kerun Padih Petuang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah 14 pagi hari 3 ya 14 hari bulan 10 2026 ba pendam Christian Anglika Lubuk Pau. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telefon ngakai Lumur Mampang 017 9

0395468305. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Merunjau, Ajung, Nanga Buai, Jelau Atas, Nanga Jelau, Sungai Sibau, Kaban Belayan ba Gawis, Bungkang, Batu Lintang, Jalur Meribung Padih, Meribung Layar, Sungai Kabang, Pelepuk, Penyelani, Lubau ngau meka Kaban Belayan ke Bukai ya. Kalai pesan tu madah ke Dindun, Anak Melina, udah nadai lalu di Sungai Palamayu malam hari 2 tu ilah 13 hari bulan 10 ba rumah Sidempu, inya ba rumah John Kerun Padih Betuang. Lalu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey tu Siti Agi pesan hari Rozi Layan. Okey jadi tu pesan ke udah dibaca tadi ya. Jadi pesan ke Siti tu hari Priscilla Doni Steven madah ke apa sida inya Doni Steven anak syuting udah nadai lalu di Sungai Palamayu malam tu pa rumah Sidempu inya rumah lumur 166 teratai Jalai Brayun lalu dekat kubur ke pagi-pagi lah pa pendam Roman Katolik ke Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Basi Iju Tekalung Langkang Tawang Seduku Gerana Setumbin Tanjung Bijan ngau meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia ke kita tahu berlipun ngagai Priscilla ba lumur 0183801660. Ya tadi pesan madah ke Doni Steven anak syuting, udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu pa rumah lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah. Okey nya ke pesan maka ke mesti diterima hari peninggal kita ke lemai tu. Okey ki merindang kita ke lemai tu. Lagu ke dibaik Sylvia G sama nak ngugi.

Okey, sama nak ngugi hari Sylvia G, lagu Kena Merindang kita ke lemai tau. Jadi pukul 7 lemai tu lagi peninggal, kita dekat mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Siti lagi lagu Kena Merindang kita berdau, kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ke lemai tau. Hari Ricky L, Anang Salah Sangka.

0: Dalam nama Pai, Nguanak Ngoroh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nguan.
0: Lama itu kita ngintu hari Minggu ke 26 musim selama tahun A. Kena 27 hari 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Muatnya kengesal sama kita nyebut. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku. Lawan aku dabalah berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku. Dalam utai tudah digaga aku. Ngau dalam utai tipatut digaga. Tang ditinggal kaku. Salah aku, salah aku. Uliah penyalah aku tibalah dudu. Nya kebuah aku minta maria tidur berkat meruat bungas. Semua melekat ngau orang sante. Lalu kita menyedi aku. Bersemaya kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup timuruan belamau.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kelatala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan. Kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami meraih terima kasih ngagai Nuan, ketega mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemandu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak

0: sampai. Nua nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nua nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nua duduk bespiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nua najak si kuti kudus, nua najak ti Tuhan, nua najak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, Engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah apai. Amin.
1: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti menang kekuasaan wan ti besai, kelebih lagi uliah ti ngampun serta ngayan ke pengasih. Berikah kami bersemayang, nimit wan ti berlimpah-limpah bak kami, lalu asuh kami ti berumban, nerima semua semayan wan bempu ke pesaka reta surga. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak wan, ti hidup lalu merintah ngan wan dalam penyeraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai keselama lama ya.
0: Amin.
1: Itu kita ningal le teji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari Nabi Ezekiel bagi 18 ayat 25 ngagai 28. Ku Tuhan bejaku ngagai aku. Tangku nuan utai ti dikerja Tuhan nyak salah. Pendiang ke aku kita orang Israel. Kati kita ngumai aku ngerja utai ngenak jalai ti salah. Jalai kita kesalah. Lebuh orang kelurus bado agi ngerja utai ti mana. Lalu belabuh ngerja penyai. Lalu udahnya ia mati. Ia mati laban penyai tu udah dikerjaya. Lebuh orang bado agi berdosa. Lalu ngerja utai ti ngena serta mana. Yang hidup kenyawa diri. Ia nemu utai ti dikerja diri. Lalu bado agi berdosa. Nya alai. Ia tetap nak mati, tang deka hidup. Jaku Tuhan.
0: Terima kasih ya Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara, Saud, O Tuhan, kingat kepenelap ngau pengerinduk nuan, timeruan belamaya.
0: O Tuhan, kingat kepenelap ngau pengerinduk nuan, timeruan belamaya.
2: Ajar aku jalai nuan, O Tuhan, awak kaku nemu jalai nuan. Ajar me aku diau nitiah ke pemenar nuan, laban nuan nang Allah Ta'ala aku ke penglepas aku. Aku nang seruran Arab ke nuan.
0: Oh Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
2: Oh Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya. Ti udah diayan ke nuan kenyau ari dulu keliak. Ampun meh dosa ngau penyalah tu dah dikerja aku, lebu aku agik biak. Kingat ke aku, oh Tuhan, uliah pengerinduk nuan timeruan belamaya, ngau uliah pemadas nuan.
0: Oh Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
2: Laban Tuhan, nang lurus serta badas, ia ngajar orang ke berdosa, jalai ti patut di tengah sidak. Ia ngulu ke orang ke baru hati, nengah jalai tingena, lalu ngajar sidak peneka ia.
0: Oh Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
3: Baca kedua, baca dari surat Santo Paulus ngaga orang di Filipi, bagi 2 ayat 1 ngaga 5. Nyalai, nanti kita berasai di perangsang, laban kita bergempung ngau Kristus, nanti kita berasai lantang laban pengerinduk ya, nanti kita bisik kawa ngau Roh Kudus, nanti kita nelap serta siruk ngau pangan diri, awak ke kita ngungkup ke pengaga hati aku, awak ke kita sama sepenemu, rindu ke pangan diri, bersetuju serta sebah karundiang ngau pangan diri. Anang reja utai semina berundiang ke diri mpu ajak, tauka berduduk, ba hati ti dekak, ngenyumbuang ke diri, tengau hati ti baruh, seruran ngumai orang bukai pama agi ari kita. Anang semina berundiang ke diri mpu ajak, tang berundiang megak ke orang bukai. Gagak rundiang kita sebaka ngau rundiang Jesus Kristus. Jaku Tuhan.
0: Terima kasih.

0: maca Injil Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: maca ari Injil Kudus sinita ke Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32
1: mulia kenuan o Tuhan.
0: Yesus berjaku ngau tuai imam serta bala tuai gempuru bakani ko rundian kita orang siku bisi duai ko anak lelaki ya mansang ngagai anak ya ketua lagi lalu berjaku anak halain non gawa ke kebun anggur sari tau. Lalu ku anak tua yang nyawut ngai. Tengok tanya yang ubah rundian dari dulu nurun gawa. Udanya apa yang masang ke anak ya kebiak lagi. Lalu berjaku munyinya mega ngau ya. Au tuan ku anak ya nyak nyawut. Tang ya nak nurun gawa. Ni bagi sudahnya kengerja utai tidak kedekat kapai seduaya. Ya ketua lagi ku sedak nyawut. Jisa selalu berjaku ngagai sedak. Ngau benar ku menagih kita. Bala pengumpul cukai ngau bala induk sundal dekat tama dulu agi ari kita ke dalam perintah Allah Taala. Laban John pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus. Lalu kita nda Arab kia. Tang sida pengumpul cukai ngau bala induk sundal Arab kia. Indah lebuah kita meda utai nyak nyadi deh kita nda nesalati ke dosa kita lalu Arab kia. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Jadi bab minggu ke 26 dalam musim selamat tu kita boleh medak berkenai ku jaku lah ta'ala ingat ke kita pasal penalu wakti amat tu ke penalu wakti benar. Lalu kita boleh medak berkenai ku ngesalati lalu pengawak dia kerja nangkan lebih kita ku dah ke ngesalati. Jadi kita semua nemu pengawak dia kerja kita ditemu atau kadang-kadang orang lebih hari-hari jaku kita. Jadi Jesus nusul sempama pasal dua iku anak ke tadi. Siku madah ngai, tang udah nyak ya gawak. Lalu siku madah ka, tang ya nak gawak. Jadi dia, Jesus ngayan ke berkeni ku ulah tukar perangai sedak pengajar adat ngau. Sedak kenemu pasal pengharap. Jadi ajar tu, tukar sempama tu ngingat ke kita pasal penalu ngerja pengawak. Ukai semena kita nyebut au tang nak ngerja pengawak. Jadi Allah Ta'ala medak berhati ngau pemutus kedi gagak kita. Nak cukup meh kita semenak madah au tu kan madah kita harap tang kita nak ngerja pengau tai kedi harap kita nya. Awak kita boleh nguyang kediri ari dosa lalu milih utai ke betul ti mai penghidup ngau pengandal. Jadi semua baca ngayan ke Allah Ta'ala segi mentas lalu nak becipiang lalu berpengasih. Allah Ta'ala dekat kita ninggal ke pengawak kena mana lalu pulai dengan gaya. Jadi lebih kita nemu kita ke bersalah atau ke berdosa lalu berlabuh baru Allah Ta'ala si ngelalu ke kita penuh ngau pengerindu. Jadi ketegalnya lebih kita ke ngesalati kita muka jalai dengan gaya pemayak ngau pengaga dalam Allah Ta'ala kebisik ngemata ke kita. Jadi simpul Allah Ta'ala nya sigi mentas lalu berpengasih. Pengharap tiamat diayan ke uliah toka nengah pengawak ukai semena nyebut jaku aja. Jadi ngagai sedak ke ninggal kala tala udah nyak sedak lalu nguyang kia baru lalu nitih kia sidak dekat tertemu ke penghidup tiba berkat. Lalu oke okay, minggu tu sama mengetai merati ke ni utai kuliah di kerja kita dalam penghidup tu ke dalam pejalai lalu meresah derimpu nama jaku toka pengawak kuliah diserta kita yang ngajak lalu dikerja kita harap ke Tuhan Yesus dalam penghidup kita bersari-sari. Sama kita yang aku pengharap saudara Rasul, aku harap kala talong
1: apa di pemandu berkuasa pengaga serga ngau dunia lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita di kandung ari Roh Kudus diada ke Maria darah bungas merinsa ramba Pontius Pilatus, dilergang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemarai.

0: berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua tidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik Kudus, samurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruat lama. Amin.
1: Semayang peminta, ngasa latih amai kadosa diri berguna ke kita berubah. Dalam semayang peminta kita, lemai tu kita minta pengering ngarilah talang amai ke kita uliah. Nitiah ke jalai penghidup, nitiah ke pemendar, tadi karab ke kita.
0: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Kesemua raban dalam Gereja Katolik, ngampik ka bempu ke ati, tik nemu nesal ka dosa. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Kesemua ketuai, keberani berjakup ngau gereja pengawak, ngarika nembiak sidak. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Ke orang lelaki ngau orang induk, ketepuruk gereja pengawak ti salah, ngelaban undang-undang menua, ngau gereja penyai ti bukai. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Ke kita empu, ngambil ke kita dekat bendar, ngerundiang ke penekak orang bukai, dulu hari penekak kita empu. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau ke semua perujik serta pengawak gereja. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan.

0: Dalam nama Bapa, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 26 musim selama tahun A kena 27 hari 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kederingin tu misteri kudus. Muat ke ngasal sama kita nyebut. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku. Lawan aku dah bala berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jako aku. Dalam utai tu dah digaga aku. Ngau dalam utai ti patut digaga. Tang ditinggal kaku. Salah aku, salah aku. Uliah penyalah aku ti bala dudu. Nya kebuah aku minta maria ti berkat meruat bungas. Semua melekat ngau orang santai. Lalu kita menyedi aku. Bersemaya kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup timeruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih.

0: ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kelatala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan. Ketika mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemandu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti menang kekuasaan nuan ti besai, kelebih lagi uliah ti ngampun, serta ngayan ke pengasih. Berikah kami bersemayang, nimit nuan ti berlimpah-limpah bagi kami, lalu asuh kami ti berumban, nerima semua semayang nuan bempu ke pesaka reta surga. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami anak nuan, ti hidup lalu merintah dengan nuan dalam penyeraku Roh Kudus, Allah Ta'ala, datai keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat, letuji jahku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah, baca Nabi Ezekiel, bagi 18 ayat 25 ngagai 28. Ku Tuhan bejakuk ngagai aku, tangku nuan utai ti dikerja Tuhan nya salah. Pendiang ke aku kita orang Israel, kati kita ngumai aku ngerja utai ngena jalai ti salah, jalai kita ke salah. Leboh orang kelurus bado agi ngerja utai ti mana, lalu belabuh ngerja penyai. Lalu udahnya ia mati, ia mati laban penyai tu udah dikerjaya. Lebuh orang badu agi berdosa, lalu ngerja utai ngena serta mana, yang hidup kenyawa diri. Ia nemu utai ti dikerja diri, lalu badu agi berdosa. Nya alai, ia tetap nak mati, tang deka hidup. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ya kalah tala.
2: Masmu antara Saud, O Tuhan, kingat kepenelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
1: O Tuhan, kingat kepenelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
2: Ajar aku jalai nuan, O Tuhan, awak kaku nemu jalai nuan. Ajar me aku diau nitiah ke pemenar nuan, laban nuan nang Allah Ta'ala aku ke penglepas aku. Aku nang seruran Arab ke nuan.
1: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
2: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya. Ti udah diayan ke nuan, kenyau ari dulu keliak. Ampun meh dosa ngau penyalah, ti udah dikerja aku, lebu aku agik biak. Kingat ke aku, O Tuhan, uleh pengerinduk nuan ti meruan belamaya. Ngau uliah pemadas nuan.
1: O Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
2: Laban Tuhan nang lurus serta badas, ia ngajar orang ke berdosa, jalai ti patut di tengah sida. Ia ngulu ke orang ke baru hati, nengah jalai ti ngena, lalu ngajar sida peneka ia.
1: O Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
3: Baca kedua, baca dari surat Santo Paulus ngaga urang di Filipi, bagi 2 ayat 1 ngaga 5. Nyalai, enti kita berasai diperansang laban kita begempuang ngau Kristus, enti kita berasai lantang laban pengerindu ya, enti kita bisik kawa ngau Roh Kudus, enti kita nelap serta siro ngau pangan diri, awak ke kita ngungkup ke pengaga hati aku, awak ke kita sama sepenemu, rindu kepangan diri, bersetuju serta sebab karundiang ngau pangan diri. Anang reja utai, semina berundiang ke diri mpu aja, tau ke berduduk, ba ati ti deka ngenyumbuang ke diri tangau ati ti baruh seruran ngumai orang bukai pama agi ari kita. Anang semina berunding ke dirim puaja tang berunding megak ke orang bukai. Gagak runding kita sebakang ngau runding Jesus Kristus. Jako Tuhan.
1: Terima kasih

0: baca Injil Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Arinje Kudus Senita ke Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32.
1: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Yesus berjaku ngau tuai imam serta bala tuai gempuru bakani ko rundiang kita. Orang siku bisi dua iku anak lelaki. Ya mansang ngagai anak ya ketua lagi lalu berjaku anak lain non gawa ke kebun anggur sari tau. Lalu ku anak tua yang nyawut ngai. Tahu udahnya yang ngubah runian dari dulu nurun gawa. Udahnya apa yang masang gak anak ya kebiak lagi. Lalu berjaku munyinya mega ngau ya. Au tuan ku anak ya nyak nyawut. Tang ya anda nurun gawa. Ni bagi sudahnya kengerja utai tidak kedekat kapai seduaya. Ya ketua lagi ku sedak nyawut. Jisa selalu berjaku ngagai sedak. Ngau benar ku menagi kita. Bala pengumpul cukai ngau bala induk sundal dekat tamak dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus. Lalu kita nak Arab kaya. Tang sidak pengumpul cukai ngau bala induk sundal Arab kaya. Indah lebuah kita meda utai nyak nyadi deh kita nak nesalati ke dosa kita lalu Arab kaya. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Jadi bab minggu ke 26 dalam musim selamat tu kita boleh medak berkenai ku jakuk lah Ta'ala ingat ke kita pasal penalu wakti amat tu ke penalu wakti benar. Lalu kita boleh medak berkenai ku ngesalati lalu pengawak dia kerja nangkan lebih kita ku dah ke ngesalati. Jadi kita semua nemu pengawak dia kerja kita ditemu atau kada kalau orang lebih hari hari jakuk kita. Jadi Jesus nusul sempama pasal dua iku anak ke tadi. Sikup madah ngai, tang udah nyak ya gawak. Lalu sikup madah ka, tang ya nak gawak. Jadi dia, Jesus ngayan ke berkeni ku ulah. Tukar perangai sedak pengajar adat ngau. Sedak kenemu pasal pengharap. Jadi ajar tu, tukar sempama tu, ngingat ke kita pasal. Pernah luak ngerja pengawak ukai. Semina kita nyebut au tang nak ngerja pengawak. Jadi Allah Ta'ala medak berarti ngau pemutus kedai gagak kita. Nak cukup meh kita semena madah au tukar madah kita Arab tang kita nak ngerja pengau tai kedai Arab kita nya. Awak kita boleh nguyang kediri ari dosa lalu milih utai ke betul ti mai penghidup ngau pengandal. Jadi semua baca ngayan ke Allah Ta'ala segi mentas lalu nak becipiang lalu berpengasih. Allah Ta'ala dekat kita ninggal ke pengawak kena mana lalu pulai dengan gaya. Jadi lebih kita nemu kita ke bersalah atau ke berdosa lalu berlabuh baru Allah Ta'ala si ngelalu ke kita penuh ngau pengerindu. Jadi ketegalnya lebih kita ke ngesalati kita muka jalai dengan gaya pemayang ngau pengaga dalam Allah Ta'ala kebisik ngemata ke kita. Jadi simpul Allah Ta'ala nya sigi mentas lalu berpengasih. Pengharap tiamat diayan ke uliah tukar nengah pengawal ukai semina nyebut jaku aja. Jadi ngagai sedak ke ninggal ke Allah Ta'ala udah nyak sedak lalu nguyang kia baru lalu nitih kia sidak dekat tertemu ke penghidup tiba berkat lalu awak ke minggu tu sama mengetai merati ke ni utai kuliah di kerja kita dalam penghidup tu ke dalam pejalai lalu merasa derimpu nama jaku tu ke pengawak kuliah diserta kita yang ngajakut lalu dikerja kita-kita Arab ke Tuhan Yesus dalam penghidup kita bersari-sari. Sama kita yang aku pengharap, pengharap sedar Rasul, aku harap kalah talong,
1: apai di pemandu berkuasa, pengaga serga ngau dunia, lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, di kandung ari Roh Kudus, diada kemaria darah bungas, merinsa rama Pontius Pilatus, dilegang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke surga, lalu duduk bersepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, samurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup tim meruat lama. Amin.
0: Semayang peminta.
2: Pukul 7:30 lemai. Selamat lemai peninggal. Dia tukar menabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Perengka guna nyaga pengerai Sarawak patut dikemanahkan. 16.2 bilion ringgit ungkup Sarawak, pemansang menua pesisir patut dilengkaskan. Pengawal nyidik tumu berguna amat dikenal ngubat sakit riman.

Jadi itu isi berita. Pengawal ngagapalan pakar ngeli di Kuching hari baru bajet 2027 nyadi atur pemungkal dikena ngenegap ke servis nyaga pengerai di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke negeri Tumegak berguna ke perengka guna tambah nyeng kaum beng darah pilih menua ngau makmal pusat. Ya kemegak Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawal berumah ngau perintah lokal madah ke 8.9 bilion ringgit diguna dikena mutar ke isu klinik ngau hospital Repuk di Sarawak. Ia megak ngarap ke pengawal berjalan ke sempekat Malaysia 1963 dekat terus ngayan ke penyulut ke lebih teguh. Bertati ke atur bajet 2027 berguna amat dikena nentu ke projek baru ngau ke benuang di pejalai ke Serak di Sarawak. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke jakonya udah ya ke berjadi ke program Pasar Amal 2026 buat Dewan Besar Chung Hua Middle School Lumur 1 di Kuching. Berbak ngonya agih belanja 16.2 bilion ringgit ungkup Sarawak hari baru bajet 2027 dikarap oleh menyampat ke pemansang negeri itu kelebih lagi di menua pesisir ngau menua ulu. Sapit Menteri Nasri Pemakai Komoditi ngau pemansang kanan menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke penambah bagih belanjanya hari 15.1 bilion ringgit ke tahun tu bisik potensi dikena nyukung pengawal berjalan ke mayu hakik projek pemansang serta manah ke perengka guna asas ungkup rakyat. Ia kemekak kaban Kaunsel Negeri Bukit Kota madah kagih belanja tambahnya ulih mantu ngerapit ke bida pemansang antara Sarawak Sabah ngau Semenanjung Malaysia. Ia mansut ke jakunya lebih jadi ke pengerami Ari Bukit Mas di Limbang. Sepenyampau 2,995 kes riman baru direkod ke di Sarawak sepemancai tahun 2025 tinjeng kaum 476 kes riman tusu ngau 471 kes riman kolorektal. Menteri Pemansang Rindu nembiak miat ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pengawal nyidik tumu berguna amat dikena nambah ke peluang berobat secara efektif. Ia madah munyinya rambau jadi ke atur pengawal Pink Blue Walk 2026 ke diatur berserima ngau kimpin merik penyedar pasal riman tusu ngau kolorektal ba Pustaka Negeri Sarawak Pustaka. Yang lalau mensia mayu ngambil ke seruran berpersa serta lengkas merasa pengerai enti bisik kelai igi penyakitnya. Penyedar senentang sakit riman patut dikemeran ke sepemanjai tahun kelimpah terus merik sukung ngagai pesakit riman ngau sida diri sebilik. Apai indai ngau komuniti patut cakap lagi berjalan ke tanggung pengawal nagang budaya negatif ngau salah guna dadah bak raban biak rebak baru. Sapit Menteri Perengka Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke penguji lebih mesai ke anak majak mar ketegal faktor ari luar ti muntang diulih dengah internet ngau media ramah. Yang ngansak komuniti ngangkat ke baru budaya ibuh ke pangan diri serta berani merik cakuk lalau ungkup pemayak semua. Yang mansut ke jakunya rambau main asal kediatur berserimai ngau pesta Ari Bukit Mas di Limbang. Ia kemuka kaban Parlimen Limbang madah ke program main asal patut dikena ngacara nembiak repak paru ngemerat ke pesaka asal serta ngena awak lepa secara positif. Kita dia tu benung mending ke berita lemai Ari YFM. Bisi 150 ikut penerima bantuk nintim bulan Ari Upis Pengintu Pengelantang Pendiau Sarawak nerima pemerik berserimai ngau pengerami ngintu Ari Pengada ke 80 tahun Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jafar. Sidak tu ianya anak Patu Balu Inai Tunggal orang tuai umur ngau raban asnaf. Pemeriknya disuak
rambau pengawak jamuan teh ke diatur nyerombak pengeraminya ke ricah diatur serta ngayan ke pemayak begolai. Pengeraminya megak mandang ke semangat begolai sejalai serta ngemerat ke pengelantang rakyat kelimpah ngerapit ke kawal antara pemesai negeri ngau community. Sama bersidatai ianya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping ngau sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof. Lebih 12,000 kambut beras diagih ngegeraban tibuguna ke Bantau dengan program ngintu pengelantang peniau nyaduang beras ke 13 di Miri. Program nintiang tahunnya diatur tokong Hai Long Si ngau sukuang pemeri ari komuniti menua dito. Menteri Perengkau Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke programnya ngayan ke semangat pengibuah dalam mantuk orang tibuguna ke Bantau nak ngira bangsa pengarap tau ke budaya. Chairman Komiti Pengatur Ruth Boon madah ke penyampau beras ke diagih tahun tu nambah enti dibanding ke ngau tahun sebedau tu hasil pemeri ari komuniti. Program tu terus dipejalai dengan dikatur dikena mantuk peranak tibuguna ke Bantau. Pelajar nyadi pokok timpuh pancai ti berguna amat dalam nempak ulah ngau penghidup nembiak robak dudiari. Kaban Kaunsel Negeri Bawang Asan, Dato' Sri Wong Sun Ko, madah ke pelajar ukai semina nguntung ke sikuk-sikuk orangnya ngau ruang bilik aja tak megak tahu ngubah pendiau mensia mayu. Ia maksud ke jakunya bak pengerami makai lemai ngintulan tahun ke 110 sekolah Chong Hua Sibu. Berbat ngunyak Menteri Dagang Temuai Seni Ngomen Asal Dato' Sri Tiong King Sing ngelalau serakup alumni berjalai ke tanggung pengawak kebesar lagi dalam ngerapit ke seraka antara sekolah ngau komuniti. Jakuk ya dikenatai ke Sekretari Surat Berita Upis Menteri Dagang Temuai Seni Ngomen Asal Rosia Wan Teng. Bawa pengerami ke sebaka agih belanja sepenyampau RM50,000 bisi disediakan untuk sekolah Chong Hua Sibu dikena nyokong program pemansang sekolahnya. Nembia rebak baru patut ngambil inspiration dari hasil karya Niang Tan Sri P. Ramli dikena nampak seni tipe kualiti tinggi timengkang relevan tajak udah berubah jeman. Direktur bagi program radio Saifu Zaman Yusof madah ke penglebih karya seniman legendanya mandang ke kreativiti oleh ngasil ke karya ti cukup mana ti nda mudah pupus tajak jeman berubah. Ia maksud ke jakunya lebuh kenyang ditemui ba studio Sarawak FM berserimai ngau pekit ke muncak bintang P. Ramli 2026. Program tu ngembuan tuju dekat ngigak bakat baru kelimpah ngangkat kasil karya Niang Tan Sri P. Ramli. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 dekat diatur Bak Detar Putra Universiti Malaysia Sarawak Kota Semarahan lalu dekat ditabur ke terus malam tu pukul 9 malam Bak TV2 Sarawak FM ngau RTM Klik. Urung 3,000 ikurang ngambil bagi program Malaysia Aktif Renggat Sarawak di Kuching. Sari itu tadi sebengkah inisiatif tinggembuan tuju meransang komuniti ngemeran ke gaya penghidup di berpengerai. Sapit Menteri Nembia ngau lomba Mordi Bimol madah kemai macam aktiviti lomba ngemain serta recreation diatur dikena merangsang penyerta ari semua renggat umur. Tunjeng kaum pengawak berjalan kaki penyawah 5 ngau 3 kilometer mayuh macam main bukai serta pengawak jualan rahmah. Berbangunnya pengerami ngintu ari lumba menua Sarawak renggat menua renggat Sarawak di Perambu diatur bak Dewan Panglima Rentap Betung kena 17 hari bulan 10 tu. Sepenyampau 33 bengkah aktiviti udah diperambu ungkup pengeraminya. Ia nesau mensia mayuh kelebih lagi peranak bak kandang menua betung sama datai ngericah ke agi programnya.
Dikena ngujung ke berita lama itu, batang berita dibaca baru. Perangka guna nyaga pengerai Sarawak patut dikemanahkan. 16.2 bilion ringgit ungkup Sarawak, pemansang menua pesisir patut dilengkaskan. Pengawal nyidik tumu berguna amat dikena ngubat sakit riman. Berita lama itu ditusun Syarifah Jawiah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lamai, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

KTM Kuching Sarawak. Sudah tak jawab ke pemeran SSC ke-9. Jadi bakal kepala tu aku cukup betulan kemampuan. Bakal kepala tu aku boleh lirik terbaik, lirik terbaik lagu Iman. Ya, terima kasih.

0: Pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niat kami YFM Segulai Sejalai.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Okay, ana ingat ya datai bala mayuh kita ngaga ya Deta Putra Unimas Kota Semarahan andor kita meda ke Muncak Bintang Piramli 2026. Ke diatur malam tau ya, berengkeh pukul 9 malam tau lagi. Jadi kita akan nak ulih datai ngaga ya Deta Putra Unimas Kota Semarahan. Kalau ya ke Muncak Bintang Piramli itu meka dekat ditabur ke terus hari RTM TV 2. Okey, jadi ya ke Muncak Bintang Piramli itu ya. Meka dekat di perindang bala penyanyi terbilang menua kita ya, baka Amir Masdi, Aina Abdul, Denny Hasbullah, Nur Hijrah Yahya, Rozizi ngomeka Aziz Mustafa. Okey, hana ingat ya. Lebih lagi kita kenang rindu ke lagu-lagu Piramli. Okey, 7 minit dah lepas pukul 8 malam. Datai bak jam ke penudi awak sadar lemai kita di YFM ke malam tu peninggal. Jadi bak jam ke penudi tu aku merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Seraya ke berkongsi ke Siti 2 penerang info ke dikongsi ngau bala peninggal kita ke malam tu. Okey, jadi aku dulu merindang kita ngau lagu hari Alex One tau ya, Merampau.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagi pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya. So bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagi ayat ke-29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal bebasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri kena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidak diri ke kitanya, disebut aku rumahku, sergaku.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemai macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dan RTMK, YFM, segulai, sejalai.

Gilbert Gawong hingga Pancar Panas Malam. Agak lagu dikenal merindang kita ke malam tu peninggal ya. Angkanya benong makai serumpuk ngau diri sebilia kini jam ke dia tu. Lebih yang maka angka lagi nyumai kini lawan nyumai ke malam tu. Jadi kita ke udah badu nyumai pelabak ku nyo duka belalak ya akak nat ke diri dan dari salah maka kita tahu medak baru utai ke di panduak kita di dapur engkau bisi utai ke bedau di padam kita ya dikena nyaga penglikun kita impu jadi ba siti hari berita ke bisi ayan ba surat berita kita ke malam tu. Kalai siku Indo ke umur 35 tahun ditemu retuang ba rumah ya ba jalai taman Kimpang lemai tu tadi ya sepengudah rumah sidak ke angus lemai tu. Jadi bilik operasi ngau penyah penusah Malaysia JBPM madah ke sida nerima kangau nyet bekawal ngau penusah angusnya urung pukul 3.57 minit lemai sebedau ke ngancung raban bomba ya ari balai bomba ngau penyelamat BBP Petra Jaya ngagai kanan dor ke di report ke bisi penusah angusnya ya yang dilebuh ke datai sida tertemu ke rumah seringkatnya udah angus sambis ya jadi nitih ke penerang tumu muka rumahnya di Wan 6 Iko Reang lalu siko Indo ke umur 35 tahun tadi mengkang dalam rumahnya lalu ditemu udah retuang ya jadi tubuh hendok ke retuang tadi udah megak diserah ngagai polis ngambil ke pansiak ke silia oleh di pejalai ke nyak ba siti penusah hangus ke nyadi lemai tu tadi nyak ba taman Kimpang di Kuching ya akan ujung ke siko Indo umur 35 tahun retuang ya. Okey, harap ke sama nyaga pengikut kita empu. Lebih lagi kita akan ke munyikaku benung nyumai di dapur jam ke dia tau. Lalu pihak mereka kita akan ke udah baduk nyumai atau pedak dulu. Persa dulu dapur kita dikenal tentu ke nadai ke utai ke di pandu atau ke di sumai kita ke malam tau ya. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke apa jam ke penuh di tau. Dan merindang kita ngau lagu hari Syah Payeng ya.

0: gitu jam. Gitu jam. Gitu cun mai di datai gitu jam. Bidia nasib deh serai itu jam. Nama tekempak deh. Padah jajab pagi bunya omayar.
1: Apa? Nama mimpi deh nyau? Tengah bulan bergantung sendok bakato. Uli akan dia melanjak aku nah. Nama dia bisa nyual tanah temuda. Bak temawai akan nyual dia pia.
0: Nadai je aku berjual ke tanah temuda aja. Uji di medak nubual tu. Tak di mana-mana. Itu kita, kita.
1: Nama tu. Nomor. Sep, lei, lei.
0: Sap, lei, lei. Pernah di pemutuan sebuah surat kabar tu. Pernah dek, pernah dek.
1: Ni, nama. Sap, lei, lei. Apa?
0: Ha?
1: Apa?
0: Ya.
1: Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
0: No prebetnya berarti ya Pak Abis.
1: Pak Abis?
2: Halo Bakia, uli aku nanya, okay, nuan bunyau anak apa bunyau?
0: Mau kapan? Oh, aku mau bunyau. Duduk kapan? Hidup, mau kamu duduk kapan kamu jawab?
1: Ya, yeah, yes. No prebet.
2: Nama artinya?
1: Pak Abis.
2: Nanti kamu ngal, baketu, okay kereta nuan QQ sub lain-lainnya.
0: Sap, lei. Nya, ai udung ge ku. Aku mempunya nama deh.
2: Beketu ya enggal punya. Jadi kereta nuan udah 8 bulan enggak dibayar. Jadi itu surat bank lalu nuan dipinta nyuak ke kunci kereta nuan ngagai kami.
1: Ha?
3: Duit mardi giga. Anang gila main judi. Simpan duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu Ari YFM.
0: Hei, ini tu jam kereta aku dah kata dia pulang.
1: Hei, menyau. Kadang aku tu sehati. Otai aku dah. Udah, meh. Udah tu. Ben prebet tu, nyau.
0: Nama arti ben prebet ku dejapan ben.

Hari Lucy M ya, ngai tonik dei maka lagu dikena merindang kita ke malam tu peninga. Jadi tu bisi jago gerah bakawal ngau pengerami atau ke program ke cemerlangan tiang laju Atila SMK Semangang tahun 2026. Kalau program tu bisi deka diatur hari 20 hari bulan 10 2026, pukul 8 pagi berpalan bak Dewan Suara Seri Aman. Jadi pengerami itulah dekat di penyadi ke yang berhormat Dato' Francis Sardine Hollis, ianya sapit Menteri Pelajar Inovasi dengan Pemansang Pengelandi akan megak kaban Kaunsel Negeri N32 Semangang. Okey, nyadinya tadi jakuk gerah berkawal ngau pengerami atau ke program kecemerlangan tiang laju Atila SMK Semanggang tahun 2026 ya. Okey, hagi terus merindang kita ke malam tu. Atau lagu hari Walter Bana minta Nuan Pulai Baru.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFM segulai sejalai.

Okey, hari Winnie Albert ya, besi ganti nuan. Megak lagu dikenal merindang kita ke malam tau peninga ya. Tak berasa jam kita 8 minit dekat pukul 9 malam. 9 malam tau lagi kita boleh mendiang ke berita. Lalu nangkan kenyang lagi bergulai dengan kaban aku MA. Terus ke segmen kita nyentuk ke pukul 12.30 malam. Jadi terima kasih mayuh peninggal. Kita ke udah bergulai dengan aku kenyang dari pukul 6 lemai tadi ya. Harap ke boleh bertemu baru. Pergilah bakal sama awak penggerak pagi. Jadi ngotok aku ninggal ke kita ngau lagu Ari What Rock. Kaban sampai mati. Terus segala sejalan dengan kami di YFM. Selamat malam.

usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM, Segulai Sejalai.

Lagu ke terbahaya hari Henderson ngalai ngau lagu ya berai ngenang nuan terima kasih ngagai bujang sigat kami DJ Sam kudah merindah kita ya okey sadar lemai 3 jam di konti nampung penduduk ya pemerindang malam mungkepia malam tu ya 11 hari bulan 10 tahun 2026 begulai ngau DJ MA tau ke tiu di konti nyentuk ke tengah malam tu lagi ya balik kita kaki dengan kami di Selampur menurut kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu malam tu engkanya benar belalak engkau diri sebilik benar berandau sambil-sambil ninga kaminya. Terima kasih manyu-manyu ya. Tamuga didinga secara online dengan RTM klik tau ke dengan channel Astro 871. Bekasama berjam ke terlibah ni tiang hari Minggu. Pemerindang malam kita visi program enya aku boleh penampak ya malam tu kita mending ke tanduk program sebab kita nyingkang ngagai jam kedua lagi pukul 10 malam nabur ke berita hari kami di YFM. Okey, ya kemudian dari jam ke dia tu ngarap ke Biji Jumat ba Jalai Alun. Sebelum ini ke tandu program kita, aku boleh penampak nginjau Johnny J. Ngau lagu ya Tuhan, aku rindu.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Balam menyadi dalam Kristus semua. Terima kasih bagi apa yang diserga. Laban ke sekali itu, ya agi merik kita peluang bertemu bak program Aku Boleh Penampak. Siti program, dor kita ninga serta mertika sekedar hari kuasa kerja aja Tuhan bak penghidup kita mensia di dunia tu. Tak kebuntang agi dikumbai kita program kesaksian bak pengharap Kristian. Jadi saksi Tuhan berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup diri empu tau ke penghidup orang bukai ke di pedak kita. Lalu nak bekas lama program tu di keluarga kami nintiang hari Minggu bak YFM Iban. Bala menyadik dalam Kristus semua bisik sekedak kita di dunia tu. Ngembuan penglebih kejarang dikemisi mayuh orang. Lebih kediberi Tuhan. Lalu siti ari penglebih tu ianya Ulih medak semangat orang ti udah parai. Bisik megak ke ulih berandau ngau semangat orang ke udah parai. Penglebih ke bekato bisik dikembuan bak sekedak kitai di dunia tu, di luar tu. Lalu mayuh megak bala kemela gereja ngembuan penglebih bakato. Kelebih lagi bala sida padri, gau bala sister, gau bala sister tau ke induk kunyum, serta bala ke mayuh mantuk gereja bak mengawak mantuk nyemiang ke orang ti sakit. Kelebih lagi kesakit ketegal kuasa pemetang. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu, aku dekat mak kita ninga ke cerita, cerita tu nyadi bak raban sister kemelait di Kuching dito. Nyedi nakak ke dia tu, nadai mayuh sister bak kemelait Kuching di Kuching dito. Sidak dia diketuai ke mother Evelyn, siko bangsa bedayuh ari menua pedawan. Nyedi sister kemelait tu nang ditemu kitai ngerja pengawak ngagak ruti ke disambut kitai semiang. Agak ruti ke disambut kitai tau ke hosti ruti ke disemiang kenyadi tubuh Tuhan Jesus ba gereja Katolik. Sister Kemalaito endang pengawak ya ngagak ruti ke disambut lalu ruti ke disemiang ke nyadi tubuh Jesus ba gereja Katolik. Kelimpah ari ngagak ruti, pengawak sidak sister Kemalai tu megak semiang. Pengawak sidak ya endang bersemiang. Kadang-kadang sidak megak ngagak barang kena semiang bekan nusuk manek rosary. Lalu nyak meh pengawak sister Kemalai tu ditemu kita. Laban kita nemu sister Kemalai tu bangsa sister tau ke induk kunyong ke endak tau pansut endak tau di pedak orang semadi ke disi pengawak ya keberat baru sida pansut ari alai endor sida ya diau nya alai dalam sari kak setengah hari endor sida tu bersemiang mesampi ke semua kita di dunia tu. Ari sida ting meran ke pengawak semiang besari-sari dia meh tadi mayuah semangat kedatai ngagai sida. Hari sida ke semiang besari-sari mayuah semangat kedatai ngagai sida. Semangat tu inya semangat orang ti udah parai tang lalu bedau ulih lepas ari dunia tu. Semangat orang ke parai ke merinsa laban sida agi diau bak dunia ndur kitai ke agi hidup. Bisik megak semangat kemunuh diri lalu bedau udah diterima bak menua siti tau ke menua endur orang parai. Nyak meh sekedak semangat kedatai ngagai sidak sister Kemalite di Kuching dito. Laban semangat tu minta tudah diri di semiang ke sister Kemalite.
sidak minta semangat sidak disemiang di sampi Sister Kemalat. Nya alai sidak datai minta tolong. Sampai ke semangat sidak, ngambil ke sidak ulih lepas hari dunia tu. Lalu nuju dunia pemati ke segi patut endur sidak diau. Bisi sekedak semangatnya datai ngau sabak-sabak. Datai ngau ati kenesal. Udah ngagak penyalah lebuh maya ke agi hidup. Bisi megak ke ngau sabak-sabak. Nesal udah parai laban munuh diri. Nesal udah munuh diri. Lalu nak kurang megak sidak tu ke datai. Laban parai bebadi bak jalalun. Datai ngau tubuh ke bakal. Tubuh ke endak menuku. Simpak timpang ngau darah-darah di pedak. Nyak meh macam bansa semangat ke datai. Minta tolong bala Sister Kemalat ke uliah medak semangat sidak tu. Tajak piak ndak semua gak Sister Pak Kemalat dituk ke uliah medak sidak. Medak semangat sidak tu tadi. Tang amat bisik Sister ia ke uliah medak uliah berandau mau sidak tu. Nama kebuah sidak media Sister Kemalat nulung bersampi ke semangat sidak. Laban sidak nemu Sister Kemalat tu endang pengawak sidak ya semiang besari-sari. Sidak bersemiang ke dunia, bersemiang ke kitai, semua ke hidup di dunia tu. Lalu bersemiang ke semangat orang ti udah parai, ngambil kelikun bak dunia siti, dunia pemarai. Nyameh cerita, kedikunsi ke Sister Kemalat Empu, ngagai sikuk kaban aku kesama gau-gawak, mantuk sidak Sister Kemalat di Kuching dito. Hari ceritanya tadi, kita nemu semangat kita mensiati parai munuh diri dibunuh engkau ke bedau ulih lepas hari dunia kita ke hidup tu bedau ulih lepas hari dunia kita ke agi hidup tu sidak tu berguna amai ke sampai kita ti agi hidup tu ngambil ke semangat sidak ulih pulai ulih pulai ke dunia orang parai serta likun bak menua baru nyak kebuah sidak nemu Sister Kemalat tu endang pengawak bersampi nin tiang hari lalu uliah mantuk sidak tu tadi. Bala menyadi dalam Kristus semua harap ke cerita ti nyadi ke didinga kita tu tadi nyadi kelalau bagi kita semua. Siti cerita kendang didinga kaban didinga kumpu begak kemendaria lebuah pisip gulai ngau. Bala Sister Kemalat lebuh kenulung sedak kawak bak dapur endur gagak roti Kemalat Kuching. Jadi pe megah jadi ke cerita ngarap ke cerita tu boleh nyadi ke perangsang bala apa indai ke bisik dekat merangsang anak sidak masuk jadi pemela gereja bakal induk kunyong tau ke Sister di gereja. Datai bak pengujung program harapkah ceritanya tadi megak merik seliang penampak ngagai kita kebukai yang alai bala kita ke bisik cerita kerja ajiah dekat dikursi ke bab program tu kita tau inbox ngagai page Facebook aku boleh penampak tau ke kita tau megak email ngagai email kumpul monikamidi@rtm.gov.my tau ke monikamidili@gmail.com. Arameh kitai sama ngerembai ke ajar, ngerembai ke kerja aja Tuhan ngambil ke semua orang nemu jadi saksi, bersaksi ke Tuhan. Anang sagu ati, jadi ne saksi Tuhan.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lembuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebuh maya batu atau kengkasi. Tajap pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
1: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Terima kasih. Jam kita 9.44 minit malam. Udah lagu orang ikan lagi bagi kita mendengar berita ngelansak dikenatai ke pengeluar program kami Daniel Steven ke Benung sama Abah Palan Durngatur ke Muncak Bintang P. Ramli 2026 Ditar Putra di Unimas ya. Udah lagu tu lagi.

0: malam bagi muda ya. Nanti kita berhati ke muncak bintang Piramdi kita baru tiga ikut pemengkit kita ke Udahayan Bak TV ya. Okey. Atau di pada kita Bak TV 2 atau ke nengah laman Facebook Sarawak FM. Okey. Ngambil keterang lagi program kita ke muncak bintang Piramdi bakani gaya pejalai cerita ya kenyari lemai tadi. Kita terus bergulai ngau Daniel Steven ke udah bersedia ngau berita ngelansa area. Okey, Daniel Steven.
1: Okay, semua peninggal YFM jadi ko Dato' Benom Mbak Dita Putra Yunimas alai ngatur kemuncak bintang Piramdi 2026. Jadi dikenang pun ke bintang Piramdi tadi dia udah bisi dia tu red carpet dulu lalu ditangkan ke ngau opening act ke udah berengkah pukul 9 malam tadi penanyi ke bisi ngaga opening act atau ke merindang tadi ianya Rosie Easy mai lagu malam bintang muda budi lalu udahnya tadi dia semahan solo ke Terubah Muhammad Musyawar bin Abdul Rani tinggal ngari ke Mus Ramdi Muhammad Musyawir bin Abdul Rani di ngari ke zon tengah kebenaya yang nyada ke lagu Seribu Nian mudahnya finalist tau ke peserta kebukai yang ke bisik ngawi hitam Ramdi malam tu Muhammad Hasno bin Hasan nyada ke lagu Bila iaitu ngari ke zon timur ditangkan ke ngau Mahazil jadi Mahazil tu ngari ke zon Sarawak ianya kita ngari ke tuan rumah ia tu tadi main lagu senyap dan sunyi. Okey, jadi hanya tiga ke Terubah penyanyi ke ngepun ke Bukit tadi lalu ditangkan ke kau PR Ones. Jadi PR Ones tu ianya penyanyi keempat di Mandang tau ke finalis keempat belagu bak pentas ia tu tadi main lagu Getaran Jiwa. Lalu udahnya BCE Muhammad Fakrul tinggal di ke zon utara lalu ditangkan ke ngau penanyi ke Penudi ianya Ari Zon Sabah Jeffrey Zan bin Jamil lagu ya Gelam Suasa akhirnya semua enam penanyi kemuncak bintang Piramdi 2026 jadi red carpet sudah berengkah diatur pukul 8 malam tu tadi lalu di pedaku buat luar Dita Putra ini masuk mayuh bala yang ke bisik berjual berjual barang pemakai utai irup serta bergabak Dita Putra ini masuk untuk menggapan sudah penuh agak bersiap mayuh di dekat medak pengawal atau ke pekir pelagu bintang Piramdi ke sekali itu jadi lupa aku dekat tu aja report aku buat Dita Putra Yudimas tu mayuh orang datang ke sekali itu cukup ramai kebenaya orang enggak nyukung pekir bintang Piramdi 2026 tu tadi okey jadi biar mega ia ke BC datang mega ia ke ngau ngono pengerami kemuncak bintang Piramdi 2026 tu sebab aku dah ingat jadi mayuh temui di pembasa di BC di kangau ke datang ngono kemuncak bintang Piramdi tu yang kawan Premier Sarawak serta bega Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak ianya Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah bisik bega Dato' Abdul Halim bin Hamzah kemegang ketua ketua setiausaha Kementerian Komunikasi gamaya bega VIP serta temuai di pembahasa ke bukan ok sebenarnya aku nak ingat bega bisik bega lucky draw disediakan tadi bahawa pintu orang ke dekat ngau lucky draw nya patut scan dulu QR udah niat tadi sidak ya bisik keluar boleh price lucky draw mayuh price lucky draw kemudian yang disediakan dan nombor siapa kemudian laban pikir tu bedau temu diatur jangka dekat temu diatur dalam pukul 11 malam tu lagi ok Tio nakal tu aja report aku hari Dita Putra Yunimas bekau ngau kemuncak bintang Piramdi 2026.
0: Ya, terima kasih Daniel Steven ke Benung Bak Dita Putra di Universiti Din ya. Okey, sama ngau pengawak yang pekit ke Muncak Bintang P. Ramli 2026 ke Tamga di Pedak Balai Kita secara live Bak TV2 tau ke Facebook Sarawak FM ngau ngena RTM klik ya. Pukul 10 untuk kita sama mending ke berita malam dari kami di YFM.
2: Kudialin, terus mendiang ke YFM dengan RTM Click. FM, bergulai sejalan.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.
1: Jam kita dia terpukul 10 malam. Semalam dengan kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu sehari itu 11 bulan 10 tahun 2026. Water mobile apps nakak ke dia tu udah ngerikut ke kira 200 ribu pengguna kenyawia diberi kelala kena ke bulan 8 tahun siti tu kemari. Aplikasi mudah alih hari Sarawak Water Sunderan Berhatu udah ngemudah ke pengguna berbayar ke bil kelimpah hari meresa penyampau air ke dikena. Pemangku Kepala Pemesai Eksekutif Sarawak Water Mau Seni Jamal madah ke company utility tembegak dekat ngerembai ke guna ngau servis aplikasinya ngagai upis bekal air menua pesisir Jebamp. Aplikasi itu dikemansang sebagai pengawak company

nuju ngagai transformasi digital. Sarawak Water entiti tunggal bekal air ti ngempuang ke upis air Kuching, upis air Sibunggau laku management Sdn Bhd. RM26 penerima dikapit menerima cek RM217,600 dari Kaban Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalingi. Tidak tu hari komiti pemansang gau penglikun genturung pendiau J3K gerempuang kelab gau manjubengkah gerempuang komuniti. Dato' Sri Alexander bak penerang di Facebook madah ke bantunya dikena nyukung peminta gau guna penerima tunjeng kaum pengawak pentadbiran enggak pengurusan rumah panjai berjalan ke aktiviti Raban Bangsa, program pengasih serta pengawak ngangkat ke pengelantang Raban Bangsa. Ia ngarap ke bantunya oleh ngelempuang ke tatian belanja organisasi ke Bekaul. Ia megaknya minta madah ke besar guna ngemeran ke prinsip accountability, pengelurus enggak integriti lebih ngatur tiap bantu ke diterima. Jika orang sudah pincin ke berumur 64 tahun di Miri, rugi RM26,000 pengudah kena tipu ngau pengawak meranak ke pukuk dalam online. Ditia ke Facebook, polis pelilih Miri mangsa sudah tertarik hati ngau iklan meranak ke pukuk di akaun Facebook sebuah company dengan nama Alpine Advisory Sdn Bhd. Mangsa udahnya berandau ngau sika orang ti madah ke mangsa dekat boleh penguntung ti besai hasil ari pengawak meranak ke pukuknya. Udahnya mangsa ngagak transaksi duit ngagak sekedar akaun bank ke endak sama. Mangsa udahnya dipadah ke udah boleh untung lebih RM80,000 tang patut mayar tambah kena nguliah ke untungnya. Tajak pihak udah mayar tambahnya. Untung ti disemaya ke lalu bedau diterima ti ngujung kia ngagak report polis kena kari 5 tu tadi kes dipansia ditiah ke Section 420 Kanun Keseksaan. Genang perkara bukai polis pelilih Miri kena ke hari 4 tu tadi terima report 2 kes nipu jual beli kereta second hand. Mangsa dua kes tu ialah lelaki ke berumur 41 hingga 45 tahun. Suspek kena platform media rama alih keluar ke iklan nyual kereta. Lalu modus operandi ti dikena ianya nyaruk dirinya di orang tengah bak pengawal jual beli kereta serta ngasuh mangsa ngagak bayar ngagak akaun bank orang ketiga. Penyampau pengerugi dua kes tu ianya RM25,000. Kes dipansia ditiah ke Section 420 Kanun Keseksaan. Berita tadi ujung ke berita malam kita ungkap ya. Malam tu malam hari Minggu 11/10/2026. Berita malam kita ditusun Rosita Ampung, disalin Ailinda Suel, hari bilik berita RTM Kuching, Tampung Baru, ninga kami dalam Pemerindang Malam. Udah tu lagi, salam Malaysia Madani.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu yang mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berperasa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anang berkunci perengkal tadi guna, lalu tentu ke kanang luar nada yang kena rampit penyakit TB. TB, ukir TB penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Andrew Bunny James sengal lagu yang dian malam ni nemung kabel kita hanya terputus bekal kuasa karan malam tu ai. Ok, mandi ngena dian jajiman ngai ke dian kita hanya padam ne. Ya, agak pukul 10 lebih awai. Ok, Gary kita ungkap ya malam tu bisi hujan bak sekadar dur di Kuching, Bintulu, Kapit, Miri, Sibu, Ngau, Limbang, nanti hujan di Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serika hingga Muka. Angin di benua kita ya, tunggak ke barat Sarawak, angin berpubut dari barat laut enggak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Di utara Sarawak kalai angin berpubut dari utara barat laut enggak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik kita bergelombang antara ya 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuah pengangat enggak penyelap di benua kita antara 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, hari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia dalam tempoh ia 12 jam peringkat hari pukul 4 lemai. Itu tadi ungkap ya hari Minggu sehari itu ya. Jam kedua kita mesti program Pelasar Jurai. Tahunnya mai kita menikah lagu rancak hari Alon Lupeng dan lagu ya Tucum Anang Kurang. Bah am Tucum nak lama kita 1, 2, 3.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ke tegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Ya ku kutu ngage urang ti amat-amat na uliah datang ngage gereja ketika traveling atau kegawa on shift sakit kini bah service online tu uliah nyadi keberkat ngage sidaknya dah nah ya tandinga menjadi pemadas kita ti uliah datang ngage rumah Tuhan kita uliah ngasai kehadirat ya
1: YFM Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sebiang online tak ke onsite, ni ke mana lagi tak ke ni ke engkeman lagi. Lalu tanya ke jauh lagi besar reti, sekali ke sembiang cara online, lagi patut dikena tak ke sembiang cara onsite, ianya datai batang tubuh ke rumah sembiang, kena ibu lagi dikena. Tok mai penemu ngau dilema ke bisik diasai ke sekedar orang Kristian, pengudah pengekai penyakit COVID-19. Perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau dalam agi bak program pelasa jurai 635 ungkup ke minggu tu. Terus bergulai ngau kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Ketegak pengasih ngau penyinuk Tuhan, kita boleh bertemu baru bak program ke diungkup ke ngagai kita ini tiang hari minggu. Lalu tanduk program boleh dipending ke kita ini tiang hari empat. Ya puji Tuhan, laban ketegak pemanah ya, kami boleh datang baru bergulai ngau bala kita peninga. Nak ngira dini do kita ke sarito, aku bersampi ke semua kita yang ngembuan berita ke mana, ngembuan atitik lantang, lalu tucum-tucum belama. Jadi ngau awak tu megak, temuai aku dah bisik bermua aku, lalu aku ngelalu ke ya, ke bisik datai ke sarito, ke ulih datai bergulai ngau kita, ngelimpang ke awak ya. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Graeman Ujang, ngagai studio. Shalom Pastor, nama berita Nuhan Pastor.
1: Shalom, shalom, terima kasih Manah, terima kasih.
0: Ya puji Tuhan, laban Pastor Graeman ulih bergulai ngau kita, ya tajak pen mayu pengawak di luar tang, ya tetap merik awak ya bergulai ngau kita. Terima kasih sekali lagi Pastor ngagai Nuhan.
1: Sama-sama.
0: Bala peringat kita ke minggu tu dekat berjurai ke topik ke udah disebut aku abak puan tadi, ianya sembiang online tau ke onsite. Nemu kita nama utai ku aku tu ne laban untuk ukai utai ke baru di dinga kita utai tu nyau anti namanya munyi ku kita nang udah abalat di kemeran ke kita kemaya hari itu. Pastor, sebenarnya Tuhan terus karena aku dekat ngelansak mimit meh berkawa ngau erti acara sembiang cara online ngau onsite tu de Pastor. Nanti kita bersembiang cara online tu ianya sembiang ke ngena platform digital bakal kita ke berkena ke YouTube, Facebook Live tau ke ngena Zoom. Atau sembiang di gereja ke bisik berlagu, puji sembah, bersampi kini tau ke ninga ke jakut Tuhan. Bisik menggat di gereja kita, maya kita ke sembiang cara online tau ada pasal. Nah, raban gereja megak ulih ngambil bagi bak sembiang tu sekali ke sidak ya di rumah atau ke berdini-dini ajak nu sidak ya diau, sidak ya nak ibu turun ke gereja. Lalu entik sembiang cara onsite hanya ditu nang utai ke di kerja kita hari keliak-keliak tu de pastor. Kita nurun batang tubuh ngagai rumah sembiang tau ke ngagai rumah gereja. Lalu atuk meh pengawak ke di kerja kita amaya sebedau dunia dituntung pandemik COVID-19 subak de pastor. Hanya tadi reti sembiang cara online ke onsite, lalu pulai ngagai batang jurai kita ke sarito pastor. Sembiang online tak ke onsite, tanya aku ngagai Nuhan, kati sembiang cara online tu sah kini serta sama ngagai sembiang onsite kini pastor?
1: Terima kasih ke Jako tanya tu laban kadang-kadang udah bekau COVID tu kita ini turun-runa ya, lalu rindu nal meda utai online. Nah, Jako Tuhan madah pengawak gumpuro cukup balat berguna. Terang lalu jelas nal daripada kaya, lalu nama kebuah laban kena merangsang, kena ngeriang, kena ngajau. Bak bub Matthew bab 18 baris ke 20 dua atau ketiga ikut orang gempuro dalam nama aku, ku jakut Tuhan yang madah. Aku bisik dia ku ya. Bak Hebrew megak ngingat ke kita Hebrew 10 ayat ke 25 anang ngelengkak ke pengawak gempuro bakal sekedar orang tang merangsang pangan diri lalu bebenal agi ngerjanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak. Nama lekat jakut Tuhan bahi bro anang ngelengkak ke pengawak gempuro. Bah entik semina medak online mayuh nal penimpang pada aku, mayuh nal pengurang. Lebih lagi entik orangnya nak disiplin ya, medak TV nuan berbunyi tang ya kiruh ngeri jauh teh bukai. mayu hautai ti ngasuh ya limpang, mayu hautai bukai ti dikerja ya, ya tang enti nyemak lah, enti nuannya sakit, tau ka on shift, lalu nak uleh datai ngai ke gereja, kati kok ngau lah na ya, laban tusah gak tak berjalai, tang ti nuan gerai, aku merangsang mana datai ngai ke gereja, uleh fellowship, ngau pangandiri, lalu ninga jakut Tuhan begolai.
0: Kira bisa bida kita lebih kita ke bersemiang nak cara online tu kalau kita ke datai batang tubuh ne pastor
1: jauh bida
0: ya yeah. Tu boleh diasai ke kita deh laban kini ko fearnya de pastor nak sama ya
1: nang aman
0: ya jadi bala peningah nya utai ko boleh diperhati ke kita dulu ba tanya kita ke terubah tu de pastor pengudah COVID-19 serta ba era digital kecukup deras berubah ke oleh daripada kita dia tok deh dia kita medak mayu haraban gereja ngasai ke kelalu manja ko kita ngau teknologi ke bisik aba penghidup sidaknya perkara tu obvious amat daripada kita nya lebu bisik sekedar haraban gereja nyau udah kelalu selesa atau ke nyamai nguluk sembiang cara online aja. Jadi perkara tu sitik cabaran daripada aku ngagai tuai-tuai tok karaban gereja meh pastor. Yang kan wan uleh berkongsi ke nama kini tangkup pengawak ke uleh dipejalai ke gereja ngami uleh mulai ke baru pengerinduk raban nurun sembiang ke gereja baka maya sebedau pandemik COVID-19 sobat pastor.
1: Terima kasih. Terima kasih. Nama utai tik narit orang datang ke gereja. Mana je aku tanya tu na ya. Laban mayu hanal nemiak baru dia tu taruna-runa kredit diri mida handphone aja. Tang ingat mayu hanal teti nekul rundi yang kita ya. Ba ak penemu aku berpegai bak jakut Tuhan. John 12 ayat 32 nyebut ti madah angkat ke Jesus lalu ia empu dekat ngempuruk ke orang datai ngagaya. So nama arti leka jakut tu angkat ke Jesus. Lapan sembina Jesus ajak ti udah nariat orang. Ya, hadirat Tuhan ajak ti udah ngemai orang. Lalu lebuh sida yang ngasai ke Tuhan bisik dalam gerejanya. Lalu nyak ti ngasuh sida yang awas lapal datai ngekia. Lalu pihak mega Tuhan ngau kitai dalam puji ngau sembah. Ya, lapan dalam gereja kan kita muji nyembahyana ya. Ya, kita muji nyembahya. Lalu pihak mega kuasa jakuk ya tidak baik oleh pastor. Now, lebuah kita nyembah roh roh kudus Tuhan bekerja. Lalu nego ati orang ke datainya. Lalu leka jakuk tidak baik pastor mega di kesemak ke kita bakal lungak ti bermata dua nyak ti nego ati mensia. Lalu nyak ti ngupas tidak ya. Lalu nyak ti ngasuh tidak ya ingin datai semak sesemak ngagai Allah Ta'ala lalu mengkang awas kaya na ya ingat kita orang kedatainya mayuh utai ke dipeguna sidak ya jadi aku percaya lebo sidak datang ke gereja muji nyembah Tuhan ningal ka jaku roh kudus Tuhan nemu semua utainya lalu roh kudus Tuhan ti nego ati sidak ya na ya lalu kedua tu dah sebut ku tadi lebo jaku ya dipadah jaku Tuhan penuh ngau kuasa nyak ti nego serta ngubah hati sidak ya. Jakut Tuhan diksemak ketajam bakal lungak ti bermata dua. Uleh ngupas penghidup mensia, uleh ngupas penghidup sidak ya ti datai. Kita ti berjakut, kita nak nemu nama titiknya di borang ya. Tang jakut Tuhannya, ya jakut Tuhan ti dipadah di ajal nyak ti nego penghidup orang ti datai. Lalu nyak ti ngasuh sidak ya ti lama nadai lagi ya ti baru udah datai. No, lebuah sidak pulai hari gereja. Sidak ya segal, lalu lantang, lalu asai kemak tik berat tadi udah diambil hari sidak ya. Lalu namau titik ngirau, no dia tu no bisa shalom datai ngagai sidak ya pemainya. Lalu nyak tik merangsang sidak ya ingin seingin datai ngagai gereja. John 12 ayat 32 madah ngagai kita. Lebuh aku diangkat ke ari dunia tu ku Tuhan Jesus. Aku dekat ngempuruk ke semua orang datang ngagai kumpul. Dengar, enti dua itik tu enak oleh nariat ati sidak ya. Ertinya ati sidak nyaknya keras bakal batu. Lalu jauh ngejang ari Tuhan diikat di lamun utai bukai gereja semak dua basai ke jauh mah. Nah, ya. So pengawak kita ti Arab kita patut bersampi ke sidak tu. awak ke sidak dilepas ke hari utai tik ngikat, utai tik nancang sidaknya. Lalu awak ke sidak bisik pengerindu datai ngagai Tuhan baru.
0: Ya, nyak tadi utai ke uli diperhati ke kita angkat ke Jesus labannya meh siti acara dikena kita nari bala raban pulai baru datai baru rindu baru nurun ke gereja ne pastor.
1: Betul.
0: Kita nemu semua kita nemu maya serata dunia dituntung penyakit COVID-19 abak tahun 2020 subak dia cara ngau gaya penghidup mensiapkan nyau jauh amat udah berubah de pastor.
1: Betul.
0: Ya kelimpah kena dikemenal ke bergelumu atau ke bertugung berbala mayu, kita megak ditangkan berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa serta mayu hagi meh atua-atua kebukai kepatut dititih ke kita mayanya.
1: Amat.
0: Lalu pihak megak sekolah ngau rumah-rumah semiang enak dikemenal ke dibuka nangi ke pengekai penyakit tu. Nyadi maya tu me sembiang cara online tu me siti-siti ya cara kecukup engkeman kena kita bersembiang mayanya pastor. Indah pengudah habis COVID-19 dia kita berarti ke mayu amat channel sembiang bak media rama atau ke ke bisik bak YouTube kini serta megak podcast ke uliah di pedak kita aba digital tu dia pastor.
1: Betul.
0: Tanya aku pastor, ba gaya ngau cara penia penghidup mensia ke maya hari tu tik kelalu kiruah ngau pengawak tu pengawaknya uliah kini sembiang cara online tu nganti gempuruk sembiang hari minggu cara fizikal ko kita.
1: Amen. Terima kasih yang manah mai jakok tanya tu ya. Laban mayuh nda urang munyi ko jakok ku tadi teruna-runa ya rindu minak kak meda handphone sida aja. Tang dinga menyadik dalam Tuhan. Lebuah kita yang ngenuluk ke pengawak atau ke kerja kita. Retinya kita berlabuh ngubah prioriti kita. Retinya utai ke dengkah kita nombor satu. Nama utai tersebut bak leka jaku Injil Matthew 6:33. Jaku dituk madah giga dulu perintah Allah Ta'ala. Ngau pengeluru Asia. Lalu semua utai dekat diberi ngagai kita. Erti jakuknya lebuah kita berbahasa ke Tuhan dulu. Ngenulu ke ya. Ya, ngau masa kita, ngau jam kita. Ya, dekat merkat kita. Okay, merkat kita bak mayanya indah sepamanya minggunya yang kaum pengawak kita itu kerja kita. Anang nuan nyebut dalam pun ada hari datai ngagai ya. Anang. Tang dekat jakuk itu madah terang amai. Tang ngagai ya, ti uliah amat-amat nak uliah. Tegal traveling ya kuaku tu ngagai orang ti amat-amat nak uliah datang ngagai gereja ketegal traveling atau kegawa on shift sakit kini bah servis online tu uliah nyadi keberkat ngagai sidaknya dah nah ya tandinga menyadi pemadas kita ti uliah datang ngagai rumah Tuhan kita uliah ngasai kehadirat ya nyembah ya ngau bala mayuah serta fellowship ngau orang bukai. Bak pemansut 20 ayat ke 8 ngagai 10 nyebut tu. Tuhan merkat orang ke bebasa ke hari ya hari minggu ya gereja ukai rutin tang kawal. Kawal ngau Allah Ta'ala lalu kawal ngau pangan diri. Nyak kebuah gereja tu berguna nul tiap ikut kita gempuro.
0: Ya, hanya pedemu ke dipansut ke pastor. Sama-sama kita berarti ke bala peninga. Ngarap ke kita udah boleh sekedar penemu, sekedar penerang hari perkara ke bisik disebut kami buat program Palasa Jurai. Jadi kita ngetu nak lama, udah kita ngangkat ke sitik lagu, kita nampung baru jurai kita buat topik sembiang online tak ke onsite terus bergulang.

0: Masa Jurai 635. Kak Lai sari tok kita berjurai ke topik sembiang online tok ke onsite. Ya, lagi buku lain aku di konti Reverend Pastor Graeman Ujang. Yang harap kebala peningat agak menggang netap ke pengerinduk pengelenggo kami di YFM. Tua pulai baru, nampung ranau tua. Udah bekau kita ngangkat ke sitik lagu deh Pastor. Jadi tu aku ngemai kita sama berarti ke perkara tu dulu deh. Jadi apa pelasa ke pengasai aku bak aku empu tu deh Pastor. Kadang-kadang sembiang online tu kurang beri empas tu ke feel ke dalam nusuak bati kita. Kelebih lagi bak hal kita berbasa ngau penangi tok ke pengeransing kita ngagai Tuhan. Atau ketegal penangi tok ke pengeransing ati kita nya nak sama sebaka ngau maya kita bersemiang di gereja. Nyak pengasai ati aku punya pastor.
1: Ndang amat ya.
0: Ya ambil ke bandi yang tok nuan bisik ga nyebut tadi pastor. Ambil ke bandi yang tok ari segi tua berpakaian tok. Enti tua nurun ke gereja. Kemas tua pastor.
1: Betul.
0: Smart garik ke dikena tua.
1: Betul.
0: Take in tua baju tua.
1: Ya. Yeah.
0: Atau nanti di rumah, apakah ratu nak dikemerat ke tua tua pastor?
1: Ya. Yeah.
0: Api yang megak maya berlagu. Nanti di gereja orang berlagu, otomatik tua berdiri. Atau nanti tua bersemayang di rumah, yang kena online tu tadi, duduk tua berlagu pelabak aku. Nadai tua berdiri, dedegi berlagu. Aku banyak deh pastor.
1: Yang betul, ya. Yeah.
0: Api yang megak nyangka lebuah, kita yang ngulok sembiang online di rumah tu tadi munyi kenuan tadi nyo segau-segau kita kia tibinya bekenya aja menya dia
1: nah. Yeah.
0: Jadi nanti tu meh perkara kenyadi pastor bakal ni kita ulih ngasai ke hadirat Tuhan bak sembiang cara online. Kelebih lagi nanti kita nak ulih nak gak sembiang online ketegal tuan nak dapat munyi kenuan tadi ketegal kita sakit tau kebisik penangguh berarti neku tuan urun ke gereja pastor.
1: Ya nang amat atang leka yakuk ku belebas beketuk lau hadirat Tuhan nak sebinak bak gereja lah. Okey, tang bak dini dua. Ya ti berguna nuan bersampi. Ya kuaku tu orang ti individunya. Orang ti sikuk-sikuknya. Ya, bersampi lalu datang semak ngagai Tuhan. Ya, mesti disiplin dirimpu. Nah ya, enti bakal orang kesakitnya tadi. Tentu ya dekat datang semak ngagai Tuhan. Nadai utai boleh ngiruah ya. Ya, semina fokus ngagai Tuhan aja. Bak tu, Puan Penny, bisa empat itu utika disebut aku di tu. Nomor satu, datang semak ngagai Tuhan. Atau datang semak ngagai Allah Ta'ala. Ati mesti keran dekat datai semak ngagaya. Bak Bob James 4 ayat 8 nyebut datai semak ngagaya Allah Ta'ala lalu ya dekat datai semak ngagai kita atau ngagai nuan ya. Basuk jari kita orang tip berdosa lalu tuci hati kita. Kita ke hati 2-3 reti jakuknya kemetul ke penghidup derempu. Ya, lebih banyak kita sikuk-sikuk kini ya tip berguna kemetul ke penghidup derempu. Kelurus ke penghidup derempu. Nombor dua, baca jakut Tuhan. Belum mati kaya. So, leka jakut Tuhan tu berguna. Laban bak Mazmur satu madah lebah kita maca leka jakut Tuhan ya. Ya, penghidup kita dekat di kesemak kebakar kayu ti tumbuh bak tebian sungai. Nak takut ke kemarau datai. Lalu ya berbuah. Nitiah ke musim. Indah lebuh nuan kendiri. Baca jakut Tuhan. Tinyak nuan bamat amat. Nah ya, dekat nemu ya. Indah bak Mazmur 119 ayat ke 105 nyebut. Leka jakut nuan nyadi ke lampu tengau aku. Nyadi ke tengau jalai aku. So, jakut Tuhan yang berguna. Lebuh kita maca ya. Ya merik penemu. Ya merik tengau. Ya merik lalau ngegai kita ini ya. Ketiga, puji sembah ya lebuh nok diri non muji nyembah ya ya muji nyembah ya ngau ati nuan ngau roh nuan. Lalu bab Injil John bab 3:4 ayat ke-23 nyebut orang ti amat nyembah pai dekat nyembah ya dalam roh ngau pemenal labaan nya gaya orang ti dikedeka ke apai nyembah ya indah lebuh nuan kediri nuan oleh nyembah ya ya nyembah ya ngeninggi ke nama ya tengau hati ya bamat amat lah ya ukai kenyo ngeriau te bukai anak pihak au ya lalu berterima kasih ngagai Tuhan lalu nangkan kenya jenuh bak mua Tuhan. Erti jakut tu belajar jenuh ukai belajar kiruh ya Okey. Artinya anang kiruh laban lebuh nak laban kita begulai dengan Allah Ta'ala, kita dekat fokus negaya. Ya, awak ke kita jenuh bak mua Tuhan lalu nemu Tuhan yang mah Allah Ta'ala tu disebut bak Mazmur 46 ayat ke-10. Dengar tu. Aku dekat ke kita nemu. Ku jakut Tuhan di amadah. Aku tu Allah Ta'ala. Aku ditinggi ke oleh semua bangsa ti ditinggi serta bak dunia tu. Ya pun kelima, Tuhan ngau kita. Namanya Immanuel. Nama arti jakutnya Tuhan ngau kita. Bak Matthew 28 ayat 20. Aku dekat seluruhan ngau kita nyentuh ngagai penghujung dunia aku ya. Tang dinga menyadik dalam Tuhan. Tajak aku nyebutnya. Sekali dah aku nanduk tu ngagai semua bala kita bala peringa. Beguna amat datai ngagai rumah gereja. Laban kita ulih diperansang ngau jakut Tuhan. Bersemayang begulai ngau bala mayu. Lalu ngasai ke hadirat Tuhan begulai.
0: Ya, sekedar perkara aku boleh diperhati ke kita, hendak amat munyi ke aku tadi di pastor, nanti kita lebuh kita bersemiang online di rumah, nanti kita nyau segau kulu, segau kile, ngambil air ke dapur, kulu kile, rauh-rauh ngerara anak gini, jadi nyau nade fokus di kita.
1: Hendak amat.
0: Di sama-sama kita berhati ke perkara tu bala peningat. Jadi awak kita itu cemburu amat pastor. Jadi hatuk tanya aku ke penudi bab topik tua kasari itu sembiang online atau ke onsite. Tu entik bab penemu nuan tu pastor.
1: Mm-hmm.
0: Kati cukup mentik orang Kristian seminat sembiang cara online aja pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Benny. Bab penemu aku nak cukup. Ya, nak cukup. Nama kebuah. Jakut Tuhan madah bah Hebrews 10:25. Munyi ke baca aku tadi, anang ngelengkak ke gempuro atau anang ngelengkak ke pengawak gempuro.
0: Ya.
1: Perangsang pengandiri lalu bebenal agi ngerejanya labanari Tuhan nyau sema seperti kelekajaku tu. Anang ngelengkak ke pengawak gempuro bebenal ngerejanya. Nah, gereja berguna amat labanuan oleh merangsang pengandiri bekawul ngau orang tik sama Arab nyembah Allah Ta'ala begulai ninga jakuk Tuhan ninga jakuk perangsangnya bah nama kebuah jakuk Tuhan nyebut ya bebenar lagi nerejanya laban maya tiap-tiap hari bisik penanggul yang pu tiap-tiap hari kita ngemak-mak tik berat lalu lebuah kita datai ngagai gereja mak tik beratnya utai tik nati yang kitanya nya oleh diangkat ke lebuh kita ngasai ke hadirat Tuhan. Ya, lebuh kita ngasai ke perangsang ngau ke jakut Tuhan. Nya kebuah kita nguna perangsang ngari pengandiri. Kita ena oleh ngemak-mak nya ke diri. Hebrew 3:13 madah tang perangsang pengandiri tiap hari sagi-agi hari tu terkumai sehari tu ngambil kenadai siku kita ditipu oleh dosa. Nyak kebuah bahibru aku nanuk jakuk ku tadi au lekai jakuk bahibru dua bab ke 10 lekai jakuk dia madah aram kita berunding cara kita tau nyungkak ke pengandiri ku yang madah aram kita berunding ngena cara kena kita nyungkak pengandiri kena kita nyayan ke pengerinduk ngagai pengandiri kena kita ngerja pengawak tik badas isi menyadik dalam Tuhan lebuh kita datai ngagai gereja nak ke kita boleh nyungkak ke pengandiri na ya. Tentu kita kediri-diri. Nama seperti nyungkak ke kita dah. Indah lekah jakut Tuhan ti patut didengar kita. Kita nak boleh konsentrat nyau kiruh ngerja tu, kiruh ngerjanya. Apatah lagi nanti anak kita nyak mancal. So nanti kita apa inai nak datang ngai gereja. Anak kita nyak tentu dekat nitiah kita lagi. Ngai datang ngai gereja. So nyak kebuah menjadi dalam Tuhan ayat 25 madah anang ngelengkak ke pengawak gempuro bakas kedak orang tang merangsang pengadiri lalu bebenar lagi ngerejanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak tu jakut Tuhan pengawak tu semina oleh dikerja lebuah kita bersemiang datai ngagai gereja.
0: Ya, Mat. Jadi, Hana ngelengkak ke pengawak kita yang nurun sembiang ke gereja. Laban lebuh kita yang nurun ngagi gereja, munyi ku aku lain asai ya. Hari kita ke nguluk sembiang di rumah. Tang tak jap ya, ya bisa lepas kena pastor ukai kita yang nak uli ya. Di rumah bisa lepas nanti tua nak dapat munyi ku dah disebut tua tadi tua traveling kini tua gawak ship. Jadi online tu siti penguntung ngagi kita.
1: Betul, ya. Jadi keberkat kita.
0: Mm-hmm. Kita nemu begini cara kita habis miang lama tu. Kelebih lagi pengudah COVID-19 sekali ke nuannya tadi orang ke agi nurun ke gereja atau ke nuannya tadi orang ke semina sembiang mengena online aja di rumah. Tanya nuan puau. Okay, pastor jadi aku minta nuan nyimpul ke utai ke di pejurai ke tua tu tadi. Mai pastor hari pun nyentuk ke pengujung.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Bala peningah awak ke kita ngengkah ke prioriti kita ngau betul. Anang ngenuluk ke pengawak dan ngenuluk ke Tuhan. Ngenuluk ke Tuhan artinya kita berbahasa ke ya. Kita berbahasa ke hari di diberi yang ngagai kita. Ianya hari Minggu, hari kita ngetu. Dekena kita nama, dekena kita muji ngau nyembah ya. Lalu dia kita dekat ngasai keberkat ngau kita sepemanyai minggunya. Munyikul kayakut Tuhan ba Injil John 6:33 nyebut tadi. Tang gigak dulu perintah Allah Taala ngau penglurus ya. Lalu semua utainya dekat megak diberi ngagai kita. So awak ke program tu boleh merangsang kita awas rindu datai ngagai rumah gereja.
0: Ya, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ya, ngarap ke semua kita itu tadi bisik pengawas dekat nurun ngagai rumah sembiang. Ha, tetap ke prioriti kita berengke hari sari tu entek prioriti kita ngelamat tu kita genuluk ke sembiang aba rumah kini tu ke online anti ulih berengke hari sari tu kita tetap ke prioriti kita nurun ngagai rumah sembiang. Nuan nutup kita ba sampai penutup pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan di udah ngiring kami ngajal kami ngau leka jaku engkah ke nuan dulu. Nuan jadi ke prioriti penghidup kami. Ajal kami ti lemi, ajal kami ti mudahlah. Awak ke kami, hati kami ngemeras lagi. Rajin lagi ngenuluk ke nuan bak penghidup kami. Terima kasih Tuhan ke ajal nuan. Awak ke ajal tu boleh nyadi ke lalau tengau singkang kaki kami. Lalu dia kami ngasai keberkat. Berkati belimpah dikenatai kenuan. Ngagai tiap iku orang ti rindu kenuan. Terima kasih Tuhan. Terpinta aku dalam nama apa ya nak? Ngoro kudus kudap sampai. Amen.
0: Amen, amen. Hanya nakak kita bergulai bak program Pelasa Jurai 6:35 ungkap ke minggu tu. Terima kasih Mayu ngagi kita ke seruran bergulai ngau kami. Lalu tetap ke semayang kita bergulai ngau kami baru minggu etik dekat datai. Ngau tu mumpah dulu aku Tuhan merekat ke semua kita.

pergelan sejarah. Kita suwe meja orang berkongsi ke asai hati. Layak direk sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau masuk diri empu malu. Berundi yang dolok kita sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey?

Ya, bersama ni tengah hari Minggu berjam ketiga kita habisi programnya Country and Western. Itu agak-agak penghujung program kita hari pukul 12:30 malam tu lagi ya. Macam juga sekedari peminta bala kita lagi, bah fanpage kami, bah kita lagi dengar kami. Terima kasih manyuh-manyuh di selampur muda kita Sarawak Bumi Kenyalang tau keningat kami secara online ya. Okey, ya kepada tinduk tau ke benung bak orang tau jalan jam ke dia tu. Ya mulai ke diri tau ke mansang gawak berjimat-jimat bak jalan alun. Anang kalu laju anang megak ke lalu lebah. Lebah kita ke baik ke peringkat pengangkut ya. Lagi kenal senentang penusah sinyadi di menua Sabah Dedin berkaul ngau tanah tusur ngau bah ngenyit ya. Kita lagi berperindang lagu ke disediakan udah mending ke lagu hari Roger Whittaker dengan lagu ya 500 Miles. Mending ke lagu Hands No dengan lagu ya Yellow Roses. Kedua lagi Patty Patch dengan lagu ya I Love To Dance With You. Okay, but jam ketiga Country and Western kita jam pukul 11:06 mai. Bila kita angkanya lawan makai, baru dekat berengkah makai wai malam tu. Sambil-sambil buka radio ni kami tahu ke ngiru kupi kini wai. Ui, nyangkung ya. Terus, ninga kami pemerintah malam Y FM.

0: dance with you.
1: Pagi Rewind.
2: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angkau ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi.
3: Kan nama ada Sam. Laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: ya kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, nyapa dulu lagi dapat fanpage kami ya, YFM Session Pemerintah Kedai Juniband. Bisa nyapa, terima kasih Mary Nanta Megang. Selamat bertugas MA Benoningan Wan, serayangan di Mata ke dekat Tindu Akekia, Agnes Indai Robin di Miri Muga Benoningan yang minta lagu Anderson Ngalai, utang dulu lagunya auk, kena marilah dirimpung kau semua peningkat kita ke Bedau Tindu berjimat pulai lagi yang jangan lupa untuk bahagia kekasih giamai. Alice Pence sebagai sinyapa, terima kasih Arena Mami. Selamat bertugas MA, minta lagu Reza Reho, utang dulu ya Darling Kumam Ga. Ngarap ke semua kita nyagerai berlama MA, minta lagu Reza Reho, kena merindang semua peningkat kita kepada tim dua meh. Ngarap ke terperindang Alex Daltamina Watabarau di Skrong Engkelili MA, benung ningan wantuk kekia semun malam tu, minta lagu Wonderful Tonight hari Eric Clapton, kena merindang balakaban kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh. Ngagenuan mega pengeluar program, terima kasih. Salam manis, salam rindu, salam kesejahteraan di Nimakti kekia. Richard Unumga sinyapa kita yang minta lagu Rawi Sharis, ok utang dulu lagunya, lagu repak kena merindang semua peningkat kita. Luisa Jugi si nyapa kita Annie Tinggi mega, selamat bertugas MA, berjimat pulai lagi kekia. Mami Abah mega, selamat bertugas Mas Diana. Benung dengan Wan malam tu MA bertugas buat sepital Limbang, ok minta lagu kena merindang bala kebenung kawak meh malam tu, kena merindang Mak Ya Ngau Jana di Sabah Din, Ibu Ayak Adi Lawa, Stanley Edwin Win, Wati Connie, Christina Juliana, Lily Marina Rudison di Miri. Pesan dia ngarap ke semuanya gerai berlama, ngarap ke terperindang kau lagu ke ditebah ungkap ya malam tu. Jerami Kesi nyapa, terima kasih James Nu yang mega. Ana minta di pebasan timbul kita pun tak nemu bebasa ke kia yang minta lagu Ari John Yaman, lagu lama Sheila. Utang kau kena merindang kabar-kabar ke sama kau bersekolah subak meh ke kia. Terima kasih Dublin kebajam ke sinyapa. Kita terus berperindang lagu di sada Cliff Richard, The Young One. Kedua lagi ninjau lagu Little Richard, Good Golly Miss Molly. Kau kami tentu ya country and western pemerintah malam.

0: Ngagai bala kita nuan, dia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: Ya di ranau Sabah kalau hujan banget kenyari lemai tadi ya. Ngujung ke penusah tanah tusur sinyadi ngau ampuh bah ngenyit. Bak sekadar gendurung menua di kundasah megang ngujung ke sebuah kereta bangsa Peru 2 kancil ditaban ke arus tau ke air di deras ya. Penusah nyadi bak kampung Sinisian tau ke kampung Gorowot lemai tadi. Nitiah ke penerang arit kepala polis daerah ranau Superintendent Mursalin Mahmud ibadah sidak. Nerima kangau berkaul ngau penusah tu urungnya pukul 5.58 minit lemai tu tadi ya. Pemegang penusah tanah tusur bisi nyadi bak kampung Dumpiring bawah Kundasang. Urungnya pukul 5.19 minit lemai tu tadi ya. Tajak pihak penusah tanah tusur ngau ampuh bahagiannya. Ada ya kes berbadi nyawa bisi di report ke ya bisi beka gambar hingga video diperkongsi ke mensia manyuh di media rama bekal ngau penusah ampuh bah ngenyit ngau tanah tusur ke nyadi ya. Okey, garak ke nadai penusah ke balat nyadi lagi di menua Sabah. Kita terus berindang George Michael Carlos Whisper kedua lagi jalan lagu Repeji Lee Fever ngau kami dalam program Country and Western. Bila kita kengin tu hari pengada hari tu hari 11 hari bulan 10. Selamat hari pengada, panjang umur, murah rejeki.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niat kami WiFan segulai sejalai.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, Piten ukai U-turn.
4: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi U-turn bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat, nyamil tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyirutu, ari YFM Miri.
5: Okey, pukul 11.36 minit malam bagi ngau kami, pemerindang malam, country and western. Okey, nyapa bala kita buat fanpage kami, peminat YFM Miba. Terima kasih ngagai admin Jessica Itan ya. Okey, si nyapa. Selamat bertugas, selamat ujung minggu ke Kia Margaret Unci yang agak disibu minta lagu Igu Anthony utang dulu. Kedah merindang Ricky Ribot and Desmond James Anyau, Stamau Stevie Still Love Mary Bon Martin. Ngagai nuan mega, selamat bertugas di Konti Lily Anthony, sinyapa. Terima kasih James Pengiran, Buri Nyalu mega. Ngau Mei Nenek, selamat bertugas MA. Terima kasih Induk Kenawit. Minta lagu kena ia merindang semua bala peninggal kita ke malam tu ya. YFM sebulai sejalai ke kia. Terima kasih Alin Empanin berkasi nyapa. Minta sebarang lagu kena ia merindang peninggal-peninggal kita ke malam tu. Lagu masterpiece ke kia ya. Utang dulu okey. Francis Ancis juga bisi nyapa kita ke malam tu ya. Benung bertugas ke kia. Terima kasih ya. Bala kita ke baru muka radio, baru datang, baru rumah ke niwai. Okey, muka radio dengan kami. Nintiang hari, nintiang jam. Terima kasih manyu-manyu. Kita lagi dalam program kita, Country and Western. Tu lagu di sada Ronan Keating. Gal lagu Loving Each Day. Kedua lagi, nginjau lagu dari Don Gibson. I Can't Stop Loving You. Terus ngau kami, pemulindang malam YFM. Come on, yeah.

0: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, sebulai sejalan.

mulai ke pengen kita mendengar lagu-lagu lama kita country and western kita nyau datai ba pengujung program bergaya 15 minit lagi di tampung kita hingga timang kerbak tawa senangkan kata lagi yang nyentuk ke pukul 6 pagi lah. Bila kita ke lagi dengan kami di selampur muda kita, terima kasih. Okey, jam ketiga lagi engkau tudah pangan berkali engkau kami bak lubang ribut engkau DJ MA tau ke tiu ya. Tiga lagi lagu disediakan aku ke pihak malam tu 11 hari bulan 10 country and western kita dengan lagu Tom Jones Green Green Grass of Home. Kedua lagi ditangkan engkau lagu di Platters engkau lagu The Great Pretender kepedulian dar Everlasting Love dari Garrett Jolling. Ngarut ke pengilu kita terus berbungai dengan kami ini tiang hari, ini tiang jam. Okey, malam tu kita berlelak gawati ke cukup ia lantang. Tidak jenak boleh mimpi ke mana bala kita akan dantu berpengarainya. Dengar ke jampat gerai, jampat suman bakar selama ya. Ungkup abak moga. Ngarap ke jampat gerai ni. Okey, bagaimana pesan DJ Medi Conti. Jangan lupa untuk bahagia pagi lah. Kita berkali yang baru balubang ribut jam ke sebakas 9 ngakai pukul 12 tengah malam.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu dari YFM. Tabi puji ngagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan. Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana, Mawat. Vokal pemadu mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sara.

Tiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Bernyang. Letra Matiun, Jisli Jabu,

selekaja ku perangsang ke saritu, kerja pemanah ngagai orang. Selalu berterima kasih ke misi ngak berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi, sidak ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngak orang ti seranta. Lepas kita beri sedekah ngak orang kesuntut, anang nejuk ke cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngak orang bukai, berdaun untuk temu dekat balas ngak manah. Engkau orang tidak tolong kita, ngak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelu betukut ngak orang. Engkau orang tak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Nada ngau. Pada ibu kita bergendang ke pengawal kita ini. Tuhan lalu yang upah orang di buana titik siru, titik siru, kemana tetap dibalas ke kemana. Yang ada tidak diletak taruh ke kita misil. Segitu sah nyadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tidak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan-ngemuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah kita utai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan aja menjadi akin kita siku-siku. Lalu ia ndang akin ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kembali itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh mengubah dunia aku. Dan aku boleh mikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita ke saritu, boleh mai pangkok lebih orang di hari ini. Sekarang kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita. Awak kerja manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat.

Mayo makai teh manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Limpe hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungku lati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, tentu kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana haji.

0: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Info Aktiviti Y. Tabung darah sepitab saya kucing, ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitab saya kucing, maya jauh upis terbuka yang nyari satu ngagi hari 4, pukul 8 pagi, nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5, hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2, 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitab saya kucing tu, ada di muka hari 6, ngau hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh kesmina oleh limpang merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuah diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerang kesilik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipedak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan megak tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Sunyi? Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9-12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak ngalih hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerebak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang beradio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuh hari namanya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Alam bunyinya, nuan aki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nintiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar ngenatai ke Pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita tengah curak cerum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali ke dalam tau ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri alinggi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan kerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sari tu nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Loya, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang berhormat, Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Nuan Mega tanggungjuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Cabanacu.
1: Mi Cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, adang irau. Kami isi berita kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 9.12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Nikabanaku!
1: Sunyi? Seilu-ilu Kediri, Adang Irau, kami isi berita kita. Bergerak pagi, Y9-12, ngelah tengah hari, rentak galih hari, sadar lemai, pemerindang malam, timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kabar kita, ning tiang hari.
1: YFM, segulai sejalai.

0: dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan. Tok termasuk bantuan pengangkutan di gym. Lepas kadang-kadang
1: tambang
0: selainnya pun dibayar. Pun dibayar oleh kerajaan. Lepas kadang-kadang pakai tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun kadang-kadang kat dengan pusat dialisis di Jawa. Kadang perlu RM20, RM30 tambahan kadang. Tak mampu kan bantai seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, namat.
0: Itu pun bantuan tu pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah untuk mantu sidak kebisik sakit buah pinggang tu lah. Jadi bantuk tu mesti duit ya. Kemudian kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi bantuan sokongan termasuk bantuan pengangkutan, bantuan transplant. Tidak ke sakit buah pinggang, mau baku lah. Adanya bisik bantuan kebukai lah, termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF. Dengan suntikan menyukur semua yang tidak EPO lah. Untuk nara salah, untuk pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Nara salah sebagai UPS ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak tadi, mohon madah rempu aku tu baru di nak terus oleh doktor perlu bertuci apa semua nemu sidak madah.
1: Encik Harry anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

Mayo makai utai manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Limpeh hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam ga tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya peniup hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca pengerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, tentu kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

culik tau kalian biak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagit ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak di kelala, tengum panzik dak ngenak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

ลูจางอุมังซิมปันไม่เงาบาดาสเกลมอกบาสินวานอะไรก็มรสักกาบานติดิสดังนอนมันทักกาดังเนาะไม่เคยมวนอาศิกับปะปัสบอกมัวมูลุดยังลินุดนักเข้าประมันทักอะไรเบลักการเจริตานวนลาลูเนี่ยดิกระตาบาสนิเมียดยังได้ยีรอทาวลสุดวัยทาวริตาสอามัดไม่ยาบุเลนามอพการีบาดาสเนาะไหมladai salah nuan amu. Amu bersimpan kepenusah diri, maya begelumu. Kancian medagu, are bercerita kati diri si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiru. Siru ya, kada nak bisik undang selepak gerugu. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakutnya tahu nyipat nuan jadi tuyuk. Tahu megak jadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan jadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih jadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri jadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri jadi tapak.

0: sebelah sejalan.
1: Pengerah Pagi YFM.

9 pagi hari gereja Anglika kena ke 12 hari bulan 10. Keterbatu aku dulu dekat beri selamat pagi ke semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika. Ku kemai kita sama sembiang waku dinindur kita nyamanya tu. Kalau kita ngepun kemangok kita pagi itu kau sembiang. Kita patut berterima kasih ke Tuhan ke mana ya kudang itu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat ya kudah sambut kita. Sampai kita. Pai itu merup kuasa, merup kasih kami udah limpang rejalan wan. Kami udah nitih mereka di diri. Kami udah ngelaban pesan wan, kerja badas nadai gagak kami. Gereja jahit udah gagak kami, nadai bisik pemanah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang berdosa. Tuhan Allah nangan orang tingaku penyalah sido. Baik pula orang tinggal salah ti ngejalai ti lurus nunduk kesemayan wan ditusi kemensio oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Yesus kami minta nuan apa itu kasih. Saup kami kenyau itu betuai ke nuan. Dia badas, dia lurus, awak kemesai ke nama nuan. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku di Injil St. Luke bagi 11. Berengkah dan baca buah ayat 29. Nombor orangnya majak mayuh semayuh. Yesus lo belabuh abjak.

ku orang kerbak dia tu undang amat jai sida bintok tanda tanda dai tanda dekok lebrik ngagi sida kelimpah hari tanda junah teban bako junah ke nyadi ke tanda ke orang ini we makanya meh anak mensio dekok nyadi tanda ke orang kerbak dia tu lebuh hari pecaro elok kuin hari menua ti di selatan dekok berdiri sama orang kerbak dia tu lu bersalah sida leban dia udah datai ritisi dunyo dekok mendiang ke penemu dalam Solomon. Tan pedok utai ti besai agi ri Solomon bisi dituk dia tu. Lebuh ri pecaro elok orang Niniwe dekok berdiri sama ngan orang rebak ti dia tu. Lu bersalah sido. Lebuh orang Niniwe empu udah nesalah ti kedoso sido, lebuh sido mendiang ke jaku ti padah ke Jonah. Tan pedok utai ti besai agi ri Jonah bisi dituk dia tu. Nalai orang nungku nampu, alung rungkup ya ngena bisin. Tangengkah ke lampunya berpenuduk lampu ngambil ke orang ketama oleh medok penempatnya. Mata kita nyadi lampu tubuh kita. Nanti mata kita menyana semua tubuh kita penuh laban penampak. Nanti mata kita ndak menyana tubuh kita penuh laban pemetang. Nyalai kita ndak nentu ke penampak. Di dalam kita nyok ukai pemetang. Di semua tubuh kita penuh laban penampak. Lunarai siti perengko dibalut pemetang tubuhnya dekat tampak semua maka lebuh lampu ti mancar ngai kita lemberi kita penampak tu Injil Kristus puji ke Kristus Tuhan kita sampai kita Allah ti mana berkuasa oleh anak tunggal Tuhan Yesus Kristus nau dangalah ke mati lumukok kami pintu ngai hidup timruan. Tolong kami Tuhan lebok kami nengah mayuh macam penguji, mayuh macam penusah. Ngasai ke mayuh macam pemedis ngai penyakit dalam dunia tu. Kemato lu gerai ke semua orang ke benuang tusah, benuang sakit. Jam maya tu. Kelebih lagi sidok ke udah. Kena penusah ketegal perang, ketegal penyakit kebisik nyadi pemenuh sido. Iring serta berkat kami lebuh kami ngidup diri maya ketusah beketu. Oleh pengasihan Tuhan, Tuhan lepas kami dari penusah. Serta ngepedis ke udah debai penyakit COVID-19 ke udah nyadi. Kami bersampi minta Tuhan, Tuhan beri penemu ngepengan dia. Ngebala orang kemenung berarti kemaya macam penyakit dalam dunia itu. Lebuh keni kemunuh penyakitnya. Sampai itu, apa yang sebut kami, nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan, serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, pai kami di surga, kudus menama Tuhan, datang perintah Tuhan, jadi mempenekat Tuhan. Maka dalam surga, penyembah dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datai ke lama-lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungintu kita. Tuhan nampak kita, lukasih ke kita. Tuhan rangkati kita, beri selamat ke kita. Kemaya tu datai ke lama-lama ya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi tu. Aku mai kita nanyi pantun. Lumur 90, mulai ngebala kuaya. Are St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Nyeri pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, yanya munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ga ada daya tarubak dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita ga gawa umai, anang pulai hari, ugal ga

0: Nugala, Ugala, the Anang, Jarang, the Gok Sibulang, Kaki, the Nyah, the Anang, the Sai, Padi, Kitae, Rugi, Rangkang, the Buai, Magang, Tunung, Opi, Kitae, Ganyamai, Nugal, Gawa, Lantang, Ati, Daraga ati gaga na dai nga chau kaki batang ga oda buai umai kitae tuci nugal ga oda badu au nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kitae ga tau makai sama asai padi tane ngau minyak simpan dalam kali tu penaka jaku nani nanam padi sagila ga kitae gawa inu ngawala laki nurun sama serta jalai batu na udi
1: YFM Segulai Sejalai.

lagu Aria Idi Yau Tai Orang, lagu dikenak mungkal awak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi kita ke baru mendiang ke kami di YFM. Begulai pa awak pengerak pagi hari 1 ke hari tau ya, 12 hari bulan 10 2026. Terima kasih kita ke temu pagi milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Sekali kena gelombang angin FM hari stesen RTM ke Semak ngau kita di Serata Menua Sarawak. Lalu pihak Mekah ke boleh didengar kita hari RTM klik ngau Mekah abah channel Astro. Ini harap ke kita sama angkat Dani ngau lantang. Lalu pihak Mekah ngarap ke boleh nurun kawak atau ke berjalan ke pengawak bakar selama ke Sarito yang jadi bah awak pengerak pagi hari 1 tu bakal selama megak kita bergolai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi bah tusun program kita bakal selama megak 7 pagi maca dulu pesan ke besi diterima hari peninggal kita. Kita ke besi pesan berat atau ke pesan ke berbatang atau anjong ngagai WhatsApp konti YFM ngau meka ngagai email YFM Iban. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi pukulai pa 2 pagi Y bakal selama. Nya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi ke sari tau. Jadi merindang kita dulu ke pagi tu peningah. Bedau kita terus panjai bergulai 3 jam ke pagi tu awak pengerak pagi. Tu hari Alex Wan merampau.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan luar Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami YFM segulai sejalai.

Aria Silvia Ji Asap Lia. Kena merindang kita ke pagi tu mega peningah ya. Kita ke udah tumbuh milih YFM jadi ke pemerindang kita. Lebih lagi kita ke dekat Nurun Gawak atau ke Bisi pengawal ke Diatur Sarito. Lalu pihak mega kita ke Beranjung ke Bala Nebiak ke Nurun Bersekolah. Jadi itu berkongsi berkawal dengan pemutus renggat final atau ke kemuncak bintang Piramli 2026 ke Diatur RTM Pak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas malam tadi. Kalai Rul Azhar atau ke Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi ya, kengari ke Zon Utara mujur bergelar champion kemuncak bintang Piramli 2026. Jadi ia main lagu derita ngalah ke 5 finalis ke buka ya. Lalu Rul Azhar mujur mai pulai prais mata duit RM20,000 trofi ngau mega certificate. Lalu bak penduduk nombor 2 ianya Mahathir Zailani dari Zon Sarawak ke boleh prais RM15,000 trofi ngau mega certificate. Pengari Zon Sabah ya, Jeffrey Zan Jamil mucur boleh penduduk nombor 3 ke mai pulai prais RM10,000 trofi ngau mega certificate. Muhammad Rizwan Muhammad Taib dari Zon Selatan mucur boleh anugerah persembahan terbaik ya. Jadi prais ngagai sidak ke menang tu di suak ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Apang Johari Tonoping. Nya berkawal dengan pemutus kemuncak bintang Piramli 2026 ke Diatur Pak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas malam tadi. Terima kasih mai kita ke bisik datai ngagai Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas ada malam. Lalu pihak mereka pergi atau mereka di tabur ke terus mereka RTM TV 2 malam tu malam tadi ya berengkah dari pukul 9 malam. Okey nya Siti hari pergi atau ke program ke di atur RTM. Jadi tu mereka berkongsi kalai awam kedua penggal kelima Dun Sarawak ke 19 Diatur berengkah hari Sarito ya. Jadi empat peramu undang RUU dekat dibantai ke awam ke sekali itu ke nyengkaum RUU belanja 2027-2026 atau ke bajet Sarawak 2027. Jadi RUU itu dekat dibantai ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu tiga RUU ke Bukai dekat dibantai ke ianya RUU belanja tambah 2026 RUU Library Menua Sarawak ubah 2026 ngau meka RUU Ari Diau ubah 2026. Jadi awam Dun Sarawak tu diatur berengkah hari Sarito sepenglama 8 hari. Ianya nyentuk ke 21 hari bulan 10 atau ilah. Okey, nyak meh sekedar utai ke bisiknya di utai ke diatur radio menua kita ke dikongsi ngau pala peninga kita. Udah tu lagi berkongsi ke berita-berita bukai. Lalu bakal selama mega berita pagi di YFM boleh di dengar kita pukul 7:30 pagi tu lagi jam. Okey tu terus merindang kita ngau lagu Ari Jenarino Jeraki lagu baru mega Bujang Ketik 9.

0: yang nalaki hari saik itu kelebagi rumah yang
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, hanya di jam kedua tu maca dulu pesan ke diterima Ari Peninga kita ya. Pesan ke terubah tu Ari Catherine Loga atau ke Indah Isa. Hanya di pesan tu madah ke Dana atau ke Aju Anak Adam. Aju Anak Adam udah nadai. Lalu Niang Aju Anak Adam tu dekat di Sungai Palau Mayuh. Malam pergilah 13 hari bulan 10 2026 abah rumah Sidampu enya abah rumah Bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betung lalu niang tau dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah abah pendam Sungai Kepayang jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang layar sepak pakau anyut dan tabai julau kerian rumah sudah bawang asan sibu ngau meka kaban belayan ke bukai ke ndak boleh disebut itu magang jadi penerang ke sili agih kita tahu bertelepon ngagai lumur 013-354-8565 tahu ke lumur 019-286-4365 nya tadi pesan madah ke Dana atau ke Aju Anak Adam udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergilah ba rumah sidak ianya ba rumah Bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betung lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey lalu pesan ke Siti tu Peninga ianya Ari Louis anak Radin madah ke apa ya Radin anak Simpang Radin anak Simpang udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayuh malam tu lagi pa rumah Sidampu enya

Palau Mayu. Malam tu lagi Pak Romeh Sidampu, ianya Pak Romeh sebeli batu babini atas lubuk antu lalu ke kubur ke pagi pagila. Jadi pesan ke Siti tu peninga, ianya pesan madah ke Raymond Nicholas Rosli ya. Raymond Nicholas Rosli udah nadai meka. Lalu ni yang Raymond Nicholas Rosli tu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi ya, Pak Pela St. Joseph Cathedral, Gereja Katolik Kuching, lalu dekat kubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan, Pak Tinting ke Purai, Batu Lintang, Tebar, Sungai Tandu, Munggu Demam, Rampuwi, Temiang Baru, Gran Stumbin, Kaban Belayan di Seri Aman, Mukah, Bintulu, Miri, Ngau Muka Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Madah ke Raymond Nicholas Rosli ya. Raymond Nicholas Rosli, ianya anak Elis Lee, udah nadai lalu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi ya, Pak Pela St. Joseph Cathedral, Gereja Katolik Kuching, lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan ke Siti tu peninga, ianya hari cuat anak tapau tahu ke apa ya Thomas, madah ke Semara anak lasam. Semara anak lasam udah nada ya, lalu niang tahu dekat di Sungai Pala Mayu malam tahu lagi ya, Pak Rumah Sedempu, inya Pak Rumah Lipa Nanga Buak Julau, lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan, Pak Rumah Tungku Tanjung Udul, Rumah Kampit Nanga Sangkung, Rumah Philip Janting Bejawai, Rumah Michael Jalak Bawan Kenawin, Rumah Dina Mapai, Sida Empuau Semenyadi di Nama, Pihak Mega Ranggi Anak Buddha di Salim, Kaban Belayan Barantau Abau Julau, Batu Luking Kenawit, Ngau Mega Kaban Belayan Kebukai Kena Ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Semara anak lasam ya, Semara anak lasam tahu ke Indai Thomas udah nadai ya. Lalu niang Semara anak lasam tahu dekat di Sungai Palau Mayu malam atau lagi Pak Rumah Sidampu, inya Pak Rumah Liba Nanga Buak Julau, lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okey, itu Siti agi pesan hari pesan madah ke Katum anak numpang ya, Katum anak numpang atau ke Apai Ling Proji udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagila 13/10/2026, Pak Rumah Sidampu, ianya Pak Rumah Jimmy Umbul, lalu dekat dikubur ke pagi 14/10/2026. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan, Pak Nanga Maras, Nanga Batang, Kerupu Sebelah, Mpelai Ulu Ngawili, Pihak Mega Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut itu magang. Kalau pesan tu madah ke Katum anak numpang, Katum anak numpang tahu ke Apai Ling Proji udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagila 13/10/2026, Abah Rumah Jimmy Umbul, Lubu Lidung Kaki Wong Kriana Serato, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Okey, jadinya tadi muka pesan ke baru diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Jadi merindang kita dulu ke pagi tu bedau maca pesan ke buka ya ke pagi tu. Tu merindang kita ngau lagu hari berangka jarum bisi ungkup diri.

ke pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari bani yang anak renggi madah ke apa ya. Renggi anak ungking. Renggi anak ungking ya. Udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam pagila 13 hari bulan 10 2026. Jadi niang tu di Sengai pa rumah Sidampu, inya pa rumah Bukung Engkelili ya, ba rumah Maxtin Insum. Jadi niang tu dekat dikubur ke pagi 14 hari bulan 10 2026. Penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu pa telefon ngagai baning anak renggi balumur 013-711-3522. Jadi pesan tu nuju kapan belayan lalang ngau tintiang lalang san panjai ngau san pandah batu babini empit bulu cangkul seremat suh sayat bukit tungku Kelampau, Nanga Kumpang, Rasau, Kumpang Langir, Kumpang Pauh, Danau, Kandis, Sebangki, di Selindung, Merbuang, Sungai Menuang, Meriu, Liu, Stuga, Marup Atas, Marup Baruh, Sungai Keruh, San, Merakai, Ngomega, Kaban Belayan, Kabukai, ya, kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Renggi anak ungking, Renggi anak ungking udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam pergilah pa rumah Sidampu, inya pa rumah Maxtin Insum Bukung Engkelili. Lalu dekat dikubur ke pagi 14 hari bulan 10 2026. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Clara anak Julius madah ke Kelimah anak Linggi. Kelimah anak Linggi tahu ke Indai Clara ya udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu ianya pa rumah Maxwell. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Pak Bukit Kisi, Bukit Peninjau, Buno Sekerang, Miri, Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayih Nia, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema, Keriuak, Ngomega, Kaban Belayan ke Bukai. Kalau pesan tu tadi, madah ke Kelimah Anak Linggi, udah anada ya, lalu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi ba rumah Sidampu ianya ba rumah Maxwell lalu dekat kubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan hari Dulis anak Engkail. Okey, jadi pesan tu tadi sudah dibaca ya. Pesan dari Stalen Uli anak kawan madah ke ngeta sulit niang apa ya? Ianya niang kawan anak uji ya ke dekat diatur 17 hari bulan 10 2026 ba Fusiau Batu Nam jalannya bau Pintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sekayu Ai Sungai Anap, Sungai Muput Tatau, Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, Ngau Nanga Munus Santabai, ba Penebak Layar Betung, Tudan, Ngau Dilambir Miri. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Stalen Uli anak kawan berlumur 011-9209-635. Yang tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit niang kawan anak ujih ya ke dekat diatur 17 hari bulan 10 2026 ber Fusiau Batu Nam Jalai Nyapau Pintulu. Okey, Siti muka pesan
ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tau peninga. Terus di lagu ke Dubai Gilbert Gawang Ngiga Pancar Panas Malam.

Kilbert Gawang yang hingga pancar panas malam tu Siti lagi pesan berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi pesan tu hari Kenneth Kudi anak remus jadi pesan tu madah ke indai sida Remina anak pangi ya Remina anak pangi atau ke indai Kenneth udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi berumah sedempu ianya berlubuk pasu limbang lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergila berpendam arsi bakul jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Kenneth Kudi impu berlumur kusung 111-401-2004 atau kenuju Regina Suna ya kusung 13-836-337 jadi pesan tu menuju Kaban Belayan berkuala mendalam Rantau Kura Selidung Kerangan Ma Meruyo, Liang Datuk, Melaban, Entakung, Sungai, Surai, Tanah Merah, Long Serangan, di Semena, Rantau Kiran, Pulau Brunei, Bukit Batu, Sepangah, Kelate, Meresam Darat dengan Meresam Parit, di Tubai, Teban, Lubuk Awur dengan Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tau tadi, madah ke Remina nak pangi ya, tahu ke inai Kenneth udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam atau lagi pak rumah sedempu inya pak lubuk pasu limbang lalu dekat di kubur ke pagi pergila ya pak pendam arsi bakul okeynya ke Siti muka pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tau. Okey, sudah mendiang ke lagu hari You Sandro tu. Kita dekat mendiang ke berita pagi. Laporkan terus hari YFM.

Pagi bukan aku Daniel Stephen ba berita pagi YFM. Batuk batang berita. Jendela renggat dua tebal lagi di Pejalai Kebak Kandang Menua Ulu di Sarawak Ngau Sabah. Bajet 2027 agi belanja pemangsaan ungkup Sarawak muka peluang pengawak dagang ngagai Raban Nembiak. Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi champion ba pekid bintang P. Ramli 2026. Lalu tu isi berita. Runggan kedua pelan jalinan digital negara jendela 2 dekat tebal lagi di Pejalai Kebak Kandang Menua Ulu di Sarawak Ngau Sabah. Untuk mengukur 2,000 bengkah palan ngau mayuh macam teknologi ke pemaduk baru dekat diputar ke kena ngeremai ke bungkur arus internet di berlalau ke pemanah ngau pengulih Siti-Siti Nur. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke kira 1/3 hari semua palan hari baru jendela 2 dekat mungkur pegawai ngagak tiang pemancar arus penyambung. Lalu ke bukai dekat ngena mayuh macam atur ti engkeman ngau gaya siti-siti palan. Teknologi satelit Starlink siti hari perengka ke diguna kelebih lagi bakanda menua tindak tentu mayuh orang serta berbukit. Agih belanja ti besai diguna kena nampung ungkus operasi sekolah sekunderi Cheung Hua nombor 1 Kuching. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuih Hian madah ke ngatur program pasar ninting ngatur program pasar amal ninting tahun sebagai hari pengawak ti berguna kena nyukung belanja sekolahnya. Program ke Bensanya Megak oleh ngumpul belanja antara RM300,000 menyentuh ke RM400,000. Tu dekat mantu ngelempung ke tatim belanja sekolahnya yang kaum kena mayar gaji bala pengajar. Perintah Sarawak Megak agi nyendia ke agi belanja RM10 juta setahun dikena nyungka operasi sekolahnya. Kenyau Arya ditumbuh maya ke dipegai niang Pehin Sri Adnan Satim maya ke nyadi Kepala Menteri. Yang maksud ke Jakarta buat program Pasar Amal 2026 Sekolah Sekunderi Cheung Hua No. 1 di Kuching. Agi belanja ke pemansang RM16.2 bilion ungkup Sarawak buat bajet 2027 disadang dekat muka mayuh agi peluang pengawak dagang ngagi Raban Nembiak kelebih agi bak kandang menua pesisir. Sapi Menteri Nembiak Lombak ngau pemansang orang dagang Dato' Dr. Ripin Lamat madah ke pemansang infrastruktur bakal jalan alun jematan ngau arus penyambung terdekat ngermai ke access market serta nyungka aktiviti ekonomi menua. Jalai ti mana ukai seminat ngelancar ke pengawak nganjung barang dan megak mantu orang dagang di menua pesisir guna teknologi digital kena ngeremai ke dagang sida. Ia maksud ke Jakarta ngagai pengarang berita di Sibu. Perbangunnya gerempung veteran sedadu Tasik Diraja Malaysia PVTLDM Pampang Sarawak nerima ngau maneh bantu khas belanja ke diberi ngagai veteran sedadu Malaysia ATM ba bajet 2027. Yang dipertua PVTLDM Pegawai Waran Satu Besara Unyuk Dasi madah ke bantu ti diberinya ke tanda terima kasih perintah ngagai pengawak tiudah di Pejalai ke Bala Veteran Sedadu. Belanjanya megak mantu ngelempung ke tatiang ungkus penghidup sida. Yang madah ke Raban Veteran kelebih lagi TLDM di Sarawak berterima kasih ke pengibuh perintah di seruran niaga pengelantang sida dengan 4 bajet madani. QPEC Sarawak Megak berterima kasih ke bantu khas kewangan BKK RM1,500. Dia diberi ngagai orang kegawa perintah berbajet 2027. Chairman dia, Colin Jayang, madah ke pemeriknya dikarap oleh mantu ngelempung ke tatim belanja ninting ari. Kelimpah ari ti dikena ngangkat ke semangat terus ke komitmen serta berjalan ke pengawak ngau cukup mana. Ia mengharap ke perintah oleh berunding kemeri insentif ke mana agi dudi ari ilak.
QPEC Sarawak megak berterima kasih ke bantu RM750 diberi ngagai sida ke pincin gawa perintah. Kita dia tu benar-benar ke berita RY FM. Awam kedua pengal kelima Dun Sarawak ke-19 diatur berlabuh Sarito. Empat perambu undang-undang RUU dekat dibantai yang kaum RUU belanja 2027-2026 tau ke bajet Sarawak 2027. RUU-nya dekat dibantai Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Tiga RUU ke Bukai, ianya RUU belanja tambah 2026, RUU Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026, ngau RUU Ari Diau Ubah 2026. Pengawal Nur Milih Senator Baru Megak dekat diatur ba'awam ke sekali tu. Berindia Ari Timpul Servis Senator Michael Mujahlihan dekat temu kena 1 hari bulan 12 tu. Awam Dun Sarawak diatur penglama 8 hari nyentuk ke 21 hari bulan 10 tu. Servis feri Batang Paluh di Mukah dekat di ketuka pengundah jematan Batang Paluh dibuka ngagai Mansia Mayu kena 30 hari bulan 10 tu. Penerangnya dikongsi ke Facebook Upis Kerja Raya Sarawak. Jematan tidak dibuka ngagai Mansia Mayuhnya dekat ngemudah ke pengawak Ninting Ari serta muka peluang baru ngagai rakyat kandang tebing tasik Sarawak. Jematan timati panjang 1.7 kilometernya berungkus RM298.98 juta. Jematan tu bersambung ke Pulau Beruit ngau Pasar Besai. Ruh Azhar Tauke Muhammad Fagru Azhar Muhammad Zabandi tinggari ke zon utara mujurnya di champion berpikir renggat final Bintang Piramli 2026. Kendia tu bak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas Demalam. Mai lagu derita, ya mujur ngalah ke lima finalis ke Bukai ngau pemujurnya Ruh Azhar. Rul Azhar nerima prize duit RM20,000 trofi ngau sertifikat. Lumba dua Mahathir Zelaini Arizon Sarawak nerima prize RM15,000 trofi ngau sertifikat. Lalu pengari Zon Sabah Jeffrey Zan Jamil bulan nombor tiga mai prize RM10,000 trofi ngau sertifikat. Muhammad Rizwan Mataib Arizon Selatan mujur boleh anugerah persembahan terbaik. Peraih sidak kemenangnya disuak ke Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sikuk lelaki ke berumur 78 tahun berbadi nyawa berpenusah Jalan Alun kenyadi berkilometer 418.4 Jalan Besai Pen Bonio Nuju Betung nak jauh Ari Piten Seratua. Penusah kenyadi urung pukul 10.57 pagi kemarinnya antara sebuah kereta sedan ngau sebuah pikap. Kepala Polis Peliling Seratus DSP Matthew Manggi madah ke mansa ke berbadi nyawa ianya penumpang bertempat duduk mua kereta sedan. Mansa madam ke sebut berhospital Seratus ketegal timbalan bakal berpala. Penusah temegak ngujung ke deriba pikap lelaki berumur 60 tahun ngau deriba kereta sedan megak lelaki ke berumur 77 tahun bakal. Kes itu dipansian itih ke Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Jendela Renggat 2 tebal lagi di Pejalai Kebakan dan Menua Ulu di Sarawak Ngau Sabah. Bajet 2027 agih belanja pemansel ungkup Sarawak buka peluang dagang ngagai Rabat Nembiak. Muhammad Fagru Azhar Muhammad Zabandi champion pekir bintang Piramli 2026. Tenaga kami nabur ke berita RY FM, berita di Tusun Resita Ampung lalu di Salin Ailinda Suil. Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Selekah jakuk sarito inya bangkung. Cara nyepil ya, B-A-N-G-K-U-N-G, bangkung. Berarti bangkung ketrubah inya perahu atau ke kerban pengangkut dikena mindah ke air. Maya ngena lekah jakuk tu ianya besaya mai bangkung dibeli apai baulu sungai Kanyu. Lalu lihat di depan kami sebilia-bilia maya merau ke pasar Kanyu. Reti bangkung kedua ianya kembai mata kedua-dua pihak. Tak ke baluk, tak ke kembai, ketegal dikusuk, nyabak, dipecia utai bisa, tak ke dibaik kurang, tak ke kelalu benar tinduk. Maya ngena lekah jakuk tu ianya lebuh ninga berita laki diri betaban lari ngau induk bukai. Ibu serinai tu sehati ngurung diri dalam pangkiang nyabangkung mata dibaik ianya bang. Nyanaka selekah jakuk sarito ianya bangkung.
1: Selekah jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari satu, ari tiga, engau ari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Jadi terima kasih. Aku cukup berhati. Cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kepada nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke kerana menua Sarawak artis atau ke pegiat seni kerana menua Sarawak udah nyingkang lapan jam eh. Pernah mata dunia kita boleh mansak boleh pergi. Hari aku Mawat.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahanang bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Aku Bibi Chloe, Datuk Kita Benung Mending ke YFM, Segulai Sejalai.
1: Hello semua, aku Bibi Chloe dekat Mantai Kepengah Gati. Terima kasih ya Mamat ngagai semua kita akan nyukung kelebih lagi ngagai sedak YFM laban sedak SG ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakut tu muka di tujuh kaku ngagai pendai aku buat meridian laban aku udah lama nak bedak sedak ya lama dan nak nemuai sedua yang bisa sampai kaku engkau. Semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang kesikit nyukung aku selamat tu ngagai balam nyadi ku ngagai orang-orang ke Pak Kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemusik Pak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami. Thank you.